0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

0: Cuma uang kembalian aja kok, gak apa-apa. Nanti diatur aja lah, yang penting urusan beres.
1: Tidak asing dengan kalimat tadi kan? Dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang kita wajarkan, menyerobot antrian, memanipulasi nota kecil, hingga memberi uang pelicin demi jalur pintas. Ingat, integritas bukanlah tentang apa yang kita lakukan saat dilihat orang banyak, melainkan kejujuran kita dalam tindakan paling sederhana sehari-hari. Satu langkah kecil untuk menolak suap dan berani jujur adalah fondasi besar bagi Indonesia yang lebih bersih dan berwibawa. Mari bersatu, katakan tidak pada korupsi. Jujur dari diri sendiri, jujur dari sekarang.
2: Bro, panas banget. Kipas angin rasanya cuma nyebar oven.
3: Itu efek dari El Nino.
2: El Nino tuh sebenarnya apa sih?
3: Nah, jadi El Nino itu fenomena alam saat suhu laut di Samudra Pasifik naik lebih panas dari biasanya. Dampaknya, cuaca di Indonesia jadi lebih kering dan panas.
2: Oh, pantes. Akhir-akhir ini rasanya gerah terus ya?
3: Iya, bahkan bisa bikin kekeringan. Susah air bersih, sampai meningkatkan risiko kebakaran hutan.
2: Berarti kita harus mulai waspada dong?
3: Betul. Mulai hemat air, jangan bakar sampah sembarangan, dan jangan lupa banyak minum biar nggak dehidrasi. Teman Pro 2, jangan anggap sepele cuaca panas saat El Nino. Jaga kesehatan dan jaga bumi mulai dari hal kecil.

0: Wih, kamu sadar gak sih? Dalam sehari, kita itu sudah bikin banyak banget pilihan.
1: Pilihan kecil? Maksudmu yang kayak gimana, Wak?
0: Iya, kayak mau berbagi tugas atau enggak? Mau mendengar pendapat? Atau langsung memutuskan sendiri?
1: Termasuk memilih, mau menilai orang dari kemampuannya atau dari jenis gendernya. Gitu ya, Wak?
0: Padahal ya, kesempatan itu harusnya sama. Nggak ada tuh dibeda-bedain.
1: Nah, setuju aku kalau itu. Kalau peran dibagi adil, pasti nggak ada yang rasa paling berat sendiri.
0: Itu dia. Artinya, kesetaraan itu bukan menunggu orang lain berubah, tapi harus mulai dari pilihan kita hari ini.
1: Aku rasa dengan berbagi peran, menghargai perbedaan, dan memberi kesempatan yang sama juga penting, kan?
2: Kesetaraan gender adalah tentang memberi ruang yang sama untuk tumbuh dan didengar. Maka masa depan yang adil akan ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Kutak Isah, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aki kunyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isah.
2: Kai au.
3: Awe ya tuna tege jadi.
2: Yelah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Isah jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarannya atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikal nai. Ye, mana pak mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, kulup hari informasi perkiraan cuaca pada Minggu 30 Agustus 2026 akan disampaikan secara langsung oleh kantor BMKG Kota Palangkaraya. Halo, selamat pagi, Kak.
2: Halo, selamat pagi.
1: Bagaimana kondisi cuaca pada hari ini, Kak? Silahkan.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi, kulup hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Chandra dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah Kota Palangkaraya hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan radar cuaca, terpantau cerah hingga cerah berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Begitu juga sepanjang hari ini cuaca diperkirakan juga akan cerah hingga cerah berawan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan kulup hari diimbau agar tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk menggunakan masker ketika berada di luar ruangan. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas dan rutinitas teman kulup hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan juga Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Chandra. Selamat pagi dan selamat bertugas kembali. Untuk kulup hari kami akan hadirkan lagu Nusantara berikut ini.

0: Upacara berasal dari kata Sanskerta. Upa berarti sekeliling atau menunjuk segala dan cara berarti gerak atau aktivitas. Menurut Wikipedia, upacara adalah rangkaian tindakan yang direncanakan dengan tatanan, aturan, tanda, atau simbol kebesaran tertentu. Pelaksanaan upacara menggunakan cara-cara yang ekspresif dari hubungan sosial terkait dengan suatu tujuan atau peristiwa yang penting. Edville Helms.
1: Onder de tonen van het Indonesische volkslied gaat vervolgens de rood-witte vlag in top.
0: Tahukah Anda kapan pertama kali Indonesia melaksanakan upacara bendera? Upacara bendera pertama dilaksanakan di rumah pribadi Bapak Soekarno yang beralamatkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Disusul upacara kedua yang dilaksanakan pada 17 Agustus 1946 di halaman Gedung Agung Yogyakarta. Sementara upacara bendera ketiga dilaksanakan di Istana Negara sejak tahun 1950.

0: kali biasanya Anda menggunakan minyak goreng yang sama? Dua kali? Tiga kali? Atau sampai warnanya berubah menjadi hitam pekat demi prinsip?
1: Sayang kalau dibuang.
0: Secara medis dan kesehatan, batasan aman penggunaan minyak goreng idealnya adalah maksimal 2 hingga 3 kali pakai saja. Mengapa demikian? Ketika minyak goreng dipanaskan dalam suhu yang sangat tinggi secara berulang-ulang, minyak akan mengalami proses yang disebut oksidasi. Indikator paling mudah yang bisa kita lihat secara langsung adalah perubahan warnanya yang menggelap, menjadi semakin kental, dan aromanya yang mulai pengik. Proses berulang juga mengubah lemak baik dalam minyak menjadi lemak jenuh dan lemak trans. Lemak jahat inilah yang akan menyumbat pembuluh darah, menaikkan kadar kolesterol jahat, LDL, hingga memicu resiko penyakit jantung dan stroke di masa depan. Jadi, ketika minyak sudah berubah warna menjadi kecoklatan, apalagi hitam pekat, artinya minyak tersebut sudah rusak dan tidak layak lagi masuk ke dalam tubuh kita. Mari kita jaga kesehatan kita.

kalimat bijak. Orang terkuat adalah yang bisa mengalahkan dan menguasai dirinya sendiri.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ragam bahasa, suku, dan budaya. Indonesia dikenal dengan kekayaan alam dan makanan tradisionalnya. Salah satu makanan tradisional berbahan pangan kedelai yang dikenal dengan nama tempe. Di Indonesia, banyak olahan makanan dari tempe. Sebut saja keripik tempe, tempe bacem, mendoan, botok tempe, dan masih banyak lagi. Selain mengenyangkan, tempe juga mengandung nutrisi baik yang dibutuhkan tubuh. Olahan kedelai asli Indonesia ini sekarang mendunia. Di Amerika saja, produsen tempe membuat dan memasarkan tempe secara rutin. Ini menjadi bukti bahwa kita patut bangga dengan buatan Indonesia.
1: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

Kulapa Hari, Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Kalimantan Tengah menyediakan ruang sehat bebas asap atau RSBA bagi masyarakat yang membutuhkan perlindungan dari paparan kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Ketua PMI Kalimantan Tengah Nur Yakin mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kesehatan dan saling peduli di tengah situasi karhutla yang terjadi. Ia mengatakan ruang khusus tersebut disediakan di markas PMI Provinsi Kalimantan Tengah, Jalan Letjen Suprapto nomor 3 Palangkaraya. Kehadiran fasilitas ini menjadi salah satu bentuk kepedulian PMI terhadap kondisi kesehatan masyarakat di tengah dampak kabut asap. RSBA dapat dimanfaatkan terutama oleh kelompok masyarakat rentan seperti lansia dan balita maupun masyarakat lainnya yang membutuhkan ruang asap dengan udara yang lebih sehat dan bebas dari paparan asap. PMI juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang ingin merasakan suasana udara segar dan bebas asap untuk berkunjung serta memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan. Adapun layanan ruang bebas asap di markas PMI Provinsi Kalimantan Tengah dibuka setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 8 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Demikian Pertama Halo pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Pertama Halo selanjutnya.

0: 04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Televisi Kebanggaan Nusantara dan Pesona Budaya Nusantara hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma diupload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Halo, halo, Kula Pahari. Selamat pagi, Kula Pahari. Bertemu dengan saya, Suli, ya. Gimana nih kabarnya nih, Kula Pahari, pada pagi hari ini? Sudah bangun belum? Sudah sarapan belum? Oke, Kula Pahari, kita sekarang berada di Pesona Nusantara. Pernah gak sih, Kula Pahari, kamu melihat aksi pemuda Nias yang bisa melompati susunan batu setinggi 2 meter? Nah, tradisi ini dikenal sebagai Pahombo atau Hombo Batu. Dan ternyata maknanya gak sesederhana kelihatannya. Karena apa? Karena kemampuan melompat batu dulunya dipercaya nih berkaitan dengan kehidupan masyarakat Nias yang mengenal benteng dan konflik antar kampung. Jadi, pemuda dilatih agar punya ketangkasan dan keberanian. Namun, penting dicatat nih Kula Pahari ya, asal-usul tradisi ini belum memiliki catatan sejarah yang benar-benar pasti. Data resmi WBTB menyebut bahwa belum jelas secara pasti dari mana nih dan mengapa tradisi ini bermula. Sekarang, Pahombo ini lebih banyak menjadi bagian dari identitas budaya Nias. Tradisi ini juga bahkan masih dikenalkan nih kepada anak-anak muda melalui latihan, termasuk dengan menggunakan replika batu yang menjadi lebih rendah. Jadi, yang dijaga bukan cuma aksi nih Kula Pahari, ya, tetapi juga nilai, cerita, dan kebanggaan budaya yang diteruskan oleh Nias.

prestasi tidak lahir dari sorak-sorai penonton di hari pertandingan. Ia lahir jauh sebelumnya, di dalam sunyi, di antara peluh yang jatuh ke lantai gedung olahraga, dan di tengah kedisiplinan yang diulang setiap pagi sebelum fajar menyapa. Buat banyak petani lokal, pembinaan adalah sebuah proses panjang yang tak mengenal jalan pintas. Ia adalah fondasi utama untuk membangun karakter, mengasah mental juara, dan mengintegrasikan ilmu pengetahuan olahraga guna memastikan setiap potensi berkembang menjadi performa yang luar biasa. Namun, latihan tanpa ujian adalah perjalanan tanpa arah. Melalui penyelenggaraan event olahraga yang berkualitas, setiap jam yang dihabiskan untuk berlatih mendapatkan panggung pembuktiannya. Event bukan sekedar ajang perebutan medali, melainkan jembatan bagi para atlet untuk melampaui keterbatasan mereka sendiri. Sinergi antara pembinaan yang berkelanjutan dan kompetisi yang kompetitif adalah kunci. Inilah jalur yang mengubah bakat mentah menjadi pahlawan bangsa. Di setiap garis finish, kita tidak hanya melihat pemenang, tapi kita melihat keberhasilan dari sebuah sistem yang terencana dengan matang. Karena kejayaan tidak datang kepada mereka yang menunggu, melainkan kepada mereka yang dipersiapkan. Mari terus perkuat pembinaan, hidupkan semangat kompetisi, dan cetak sejarah baru bagi dunia olahraga. Terus bergerak dan terus berprestasi.

0: Setiap dari kita terlahir dengan cerita, kelebihan, dan tantangannya masing-masing. Namun, pernahkah kita menyadari bahwa perbedaan itulah yang membuat kehidupan di sekitar kita menjadi lebih bermakna? Bagi teman-teman penyandang disabilitas, sebuah keterbatasan bukanlah akhir dari segalanya, apalagi penghalang untuk berkarya. Di balik perbedaan cara mereka menjalani hari, tersimpan semangat juang, kreativitas, dan potensi luar biasa yang pantas untuk diapresiasi. Yang mereka butuhkan dari kita bukanlah sekedar rasa kasihan. Mereka membutuhkan ruang kesetaraan, kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, dan berpartisipasi di tengah masyarakat. Mari kita ubah cara pandang kita, mulai dari hal kecil, dengan menciptakan lingkungan yang ramah, peduli, dan inklusif bagi semua orang tanpa terkecuali. Karena setiap individu, bagaimanapun kondisinya, memiliki hak yang sama untuk bersinar dan mewujudkan mimpinya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu kira jambu mentek itu cuma buah biasa, fix, kamu belum kenal dekat. Dari bentuknya sih kelihatan santai, warnanya cerah, rasanya manis, dan sering dianggap cuma buah pinggir jalan. Padahal, jambu mentek itu penuh kejutan. Soalnya, yang bikin dia terkenal bukan buahnya, tapi bijinya. Yes, kacang mentek yang sering kamu temuin di toples lebaran, di kafe mahal, atau jadi topping salad biar kelihatan sehat, itu asalnya nempel di luar buah jambu mentek. Unik banget kan? Biasanya, biji ngumpet di dalam. Ini malah nongkrong di luar kayak nggak mau ribet. Tapi jangan salah, walaupun kelihatannya santai, prosesnya nggak main-main. Biji jambu mentek nggak bisa langsung dimakan. Di dalam cangkangnya ada getah yang bisa bikin iritasi. Makanya, sebelum jadi kacang mentek yang gurih, yang kamu sukai, bijinya harus dipanggang, dikeringkan, dan diolah dengan hati-hati banget. Dan fun fact-nya, Indonesia itu salah satu penghasil jambu mentek terbesar. Tanaman ini cocok tumbuh di daerah panas dan kering, dan jadi sumber penghasilan penting buat banyak petani lokal. Jadi, setiap kali kamu ngambil kacang mentek, ingat ya, itu bukan sekedar cemilan, tapi hasil proses panjang dari pohon, panen, sampai ke tangan kamu. Jambu mentek, buahnya segar, bijinya bernilai tinggi, dan ceritanya panjang.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

Halo-halo, Kula Pahari. Selamat pagi Kula Pahari. Masih bersama Cecilia tentunya di Pesona Nusantara. Dan Kula Pahari, kalau kamu ada melihat bangunan kosong langsung penasaran, biasanya atau belok arah nih ya, karena auranya bikin kamu merinding. Kalau Cecilia sih langsung melek belok ya. Nah, Indonesia punya sejumlah hotel yang dulunya ramai dan megah, tapi kini justru terbengkalai nih Kula Pahari ya. Karena bangunannya mulai kosong, semak-semak tumbuh di mana-mana dan suasananya berubah jauh dari masa kejayaannya. Yang bikin makin menarik, tempat-tempat seperti ini kemudian sering dikaitkan dengan berbagai cerita mistis yang beredar di masyarakat. Mulai dari suara tangisan, musik yang terdengar pada malam hari, sampai kisah penampakan sosok misterius. Tapi ingat ya, Kula Pahari, cerita-cerita tersebut merupakan kesaksian dan kisah yang beredar di masyarakat, bukan sesuatu yang otomatis terbukti secara ilmiah. Dan kita akan bahas nih, Kula Pahari, beberapa hotel yang punya cerita paling terkenal setelah lagu berikut ini.

0: Kamu sadar gak sih, kopi yang kita minum itu buatan UMKM lokal.
1: Serius? Kirain brand gede.
0: Nah, itu dia. Banyak UMKM lokal kualitasnya gak kalah. Tapi kadang kita aja yang kurang peduli.
1: Iya juga ya. Padahal beli produk lokal tuh sama aja ngebantu usaha orang yang ada di sekitar kita.
0: Nih, lihat. Sekarang UMKM juga udah go digital. Bisa beli online, praktis, harganya juga ramah.
1: Berarti dukung UMKM nggak ribet dong?
0: Banget. Cukup beli produknya, pakai dengan bangga, terus share deh ke media sosial kita.
1: Dari langkah kecil, dampaknya bisa gede ya.
0: Yap, UMKM maju, ekonomi lokal kuat, Indonesia hebat.
2: Anak muda punya peran besar. Mari dukung UMKM lokal, karena dari yang kecil bisa lahir kekuatan besar untuk negeri.
3: Mari dukung UMKM lokal.

terinspirasi dari istrinya. Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Hai hai, kula Pak Hari. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya setelah jeda beberapa lagu tadi ya, kula Pak Hari. Dan kita masih membahas tentang mistis nih, kula Pak Hari. Coba deh bayangkan sebuah hotel yang dulunya penuh tamu, suara orang ngobrol, musik dan aktivitas, sekarang kondisinya justru sepi dan bangunannya perlahan dimakan waktu. Salah satu yang sering disebut dalam cerita adalah Pondok Indah Bedugul di Bali. Sementara di Semarang ada Hotel Siranda yang juga dikenal melalui berbagai kisah yang beredar. Karena kondisi bangunan yang kosong dan suasananya yang sunyi, gak heran nih kalau tempat ini seperti ini memunculkan banyak cerita dari masyarakat. Ada yang mengaku mendengar suara tertentu, ada pula yang menceritakan pengalaman melihat sesuatu yang dianggap misterius. Tapi sekali lagi ya, kalau Pak Hari, cerita mistis memang tetap kita tempatkan sebagai cerita yang beredar aja, bukan fakta yang sudah terbukti. Jadi gak perlu ya kalau Pak Hari kita ikut-ikutan datang malam-malam cuma demi konten ya, daripada mencari sensasi di tempat kosong. Kalau Pak Hari, kalau dipikir-pikir, yang menarik dari hotel-hotel terbengkalai ini bukan cuma cerita mistisnya. Di balik bangunan yang sekarang kosong, sebenarnya ada sejarah dan perjalanan di sebuah tempat. Dulu mungkin menjadi tujuan untuk kita menginap, tempat orang berlibur, atau bagian dari perkembangan sebuah kawasan. Ketika akhirnya tidak digunakan lagi, bangunan tersebut berubah menjadi ruang yang penuh cerita. Kondisi gelap, sepi, dan tidak terawat. Jadi, kalau kamu mendengar seperti suara musik, tangisan, atau penampakan, kita boleh penasaran tapi tetap kritis ya, kula Pak Hari. Jangan langsung menganggap semuanya fakta. Karena terkadang sebuah bangunan tua bukan cuma menyimpan cerita seram, tetapi juga menyimpan jejak masa lalu yang menarik untuk kita pelajari. Nah, kula Pak Hari, kalau kalian dikasih kesempatan nih untuk mengunjungi hotel tua, mengunjunginya di siang hari atau malam hari nih, kelapa hari?

0: jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
0: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pincurin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
1: Tahu nggak si Ciki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
1: Jin, tahu nggak si Ciki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online?
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

pukul 8 hari, pemerintah Kabupaten Murung Raya Kalimantan Tengah bersama perusahaan daerah Perumda Dadum Pomolum mendirikan 2 posko penyediaan air bersih bagi masyarakat kesulitan mendapat air bersih akibat kekeringan. Adapun 2 lokasi posko air bersih yang disiapkan menurut Kelong berada di Jalan Cilikriwut, tepatnya berlokasi di depan rumah warga atas nama Rimlok dengan jumlah fasilitas 3 unit tandon berkapasitas 15.000 liter. Terkait mekanisme penyaluran dan pengawasan di lapangan akan dilakukan pihak Kecamatan Murung dan Kelurahan Beriwit bekerja sama langsung dengan Ketua RT setempat. Adapun usulan dari pihak Kecamatan Murung diperlukan pendirian posko serupa antar wilayah Desa Bahintom dan Danau Usung yang saat ini 2 warga desa tersebut juga kesulitan mendapat sarana air bersih. Demikian Berita Mahala pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahala selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu punya bakat menyanyi yang terpendam?
1: Saatnya tunjukkan pesona dan kualitas vokalmu di panggung musik paling bergengsi di Indonesia.
0: Radio Republik Indonesia Palangkaraya kembali mempersembahkan Bintang Radio Indonesia tahun 2026.
1: Ajang ini terbuka untuk umum. Buat kamu warga negara Indonesia, putra maupun putri berusia 16 hingga 25 tahun, per 8 November 2026, inilah kesempatan emasmu untuk bersinar.
0: Syarat dan ketentuan pendaftaran. Warga negara Indonesia, putra atau putri usia 16 hingga 25 tahun per 8 November 2026. Dibuktikan dengan identitas diri yang sah, KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar, kartu mahasiswa, atau bahkan akte kelahiran.
1: Memiliki kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan aktif.
0: Bagi peserta wanita, tidak dalam keadaan hamil.
1: Wajib follow akun Instagram @bintangradio.id dan @rri_palangkaraya. Follow akun TikTok @bintangradioid serta subscribe YouTube channel Bintang Radio Indonesia dan RRI Palangkaraya Production.
0: Catat tanggalnya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus tahun 2026.
1: Kamu bisa mendaftar langsung dengan datang ke kantor RRI Palangkaraya, Jalan Muhammad Husni Tamrin 1, setiap hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 8 sampai 15 waktu Indonesia Barat.
0: Informasi lebih lanjut, hubungi kontak person di nomor 0822-5482-9195 atas nama Aldi. Raih mimpimu, jadilah bintang selanjutnya. Bintang Radio Indonesia 2026. Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

Mendengar kata sandwich, kita pasti sudah familiar. Tapi kalau generasi sandwich, apakah kita sudah pernah mendengar sebelumnya? Atau bahkan baru pertama kali mengetahuinya? Istilah ini diperkenalkan pertama kali pada tahun 1981 oleh seorang profesor sekaligus direktur praktikum University Kentucky, Lexington, Amerika Serikat yang bernama Dorothy A. Miller. Generasi sandwich merupakan generasi orang dewasa yang harus menanggung hidup tiga generasi, yaitu orang tuanya, diri sendiri, dan juga anaknya. Kondisi ini dianalogikan seperti sandwich, di mana sepotong daging terhimpit oleh dua buah roti. Roti tersebut diibaratkan sebagai orang tua atau generasi atas, dan juga ada anak generasi bawah. Sedangkan isi utama sandwich berupa daging mayones dan saus yang terhimpit oleh roti diibaratkan bagai diri sendiri. Seorang aging and elder care expert bernama Carol Abaya mengkategorikan generasi sandwich menjadi tiga ciri berdasarkan perannya. Yang pertama ada the traditional sandwich, atau orang dewasa berusia 40-50 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua berusia lanjut dan anak-anak yang masih membutuhkan finansial. Yang kedua ada the club sandwich generation, yaitu orang dewasa berusia 30-60 tahun yang dihimpit oleh beban orang tua, anak, cucu, atau kakek nenek yang masih hidup. Dan yang ketiga ada the open face sandwich generation, yaitu siapapun yang terlibat dalam pengasuhan orang lanjut usia namun bukan merupakan pekerjaan profesionalnya seperti panti jompo, termasuk dalam kategori ini. Banyak faktor yang melatar belakangi, namun pada umumnya ini terjadi karena kegagalan finansial orang tua. Tanpa bermaksud menyalahkan sepenuhnya, namun orang tua yang tidak memiliki perencanaan finansial yang baik untuk masa depan dan juga masa tuanya akan berpotensi besar untuk membuat sang anak menjadi generasi sandwich berikutnya.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio...
2: Woi, Mak. Pun hayal sindai lah. Ikau mah ini radio jikau, nah.
3: Aku punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Isak.
2: Kai au.
3: Ya tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nara yang pina, Mak. Menyiarkan kabar Kutak Isak jikau.
3: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo, jikau nai. Ye, mana pak mamam tu nah. Bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI itu nah. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata. Mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nah nyai.
2: RRI.co.id mak. Yuk, capati mama membuka ya ramun kute.
3: Iya endah itu.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teratur.

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespons stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespons stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Pak, jadi seperti ini ya hutan Kalimantan Tengah. Wah, luas dan hijau banget.
2: Betul, nak. Ini rumah bagi ribuan spesies. Dari orang utan, bekantan, sampai anggrek hitam. Kita hidup berdampingan dengan mereka.
1: Berarti kalau hutannya rusak, mereka bisa hilang?
2: Bukan cuma mereka, tapi juga sumber air, udara bersih, bahkan obat-obatan alami. Keanekaragaman hayati itu nyawa kehidupan.
3: Hutan Kalimantan Tengah adalah salah satu paru-paru dunia, tapi setiap tahun jutaan hektar lahan hijau hilang karena pembalakan liar dan kebakaran. Jaga keanekaragaman hayati, lindungi hutan kita, karena saat alam terjaga, masa depan kita terjamin.
1: Aku mau bantu jaga hutan ini, Pak.
2: Tindakan kecilmu bisa jadi perubahan besar.
3: Keanekaragaman hayati Kalimantan Tengah, warisan kita bersama. Lindungi sekarang untuk esok yang lebih baik.

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi khas Toraja, Manene. Beberapa media asing sempat menyebut tradisi ini layaknya pembangkitan kembali zombie. Namun, tidak seseram namanya. Tradisi Manene sesungguhnya hanya sebuah ritus untuk menghormati peran leluhur, yaitu dengan cara mayat-mayat tersebut dibersihkan dan diganti pakaiannya untuk kemudian didudukkan di teras-teras rumah. Uniknya, mayat-mayat tersebut tidak busuk karena telah diawetkan. Karena keunikannya, tradisi ini sering menjadi tontonan wisatawan baik dalam maupun luar negeri.
2: Mau hujan nih. Aku cabut dulu ya, gengs.
3: Amat sih.
2: Iya nih, ada urusan. Ayo.
4: Yoi, hati-hati, Bray. Yoi,
3: hati-hati ya.
4: Hati-hati, Bray.
5: Baterainya sekalian, Pak.
6: Iya, Mbak. Biar anak saya bisa langsung main.
5: Iya, Pak.
6: Hari ini dia ulang tahun.
5: Oh.
6: Udah dari lama dia minta rebut-rebutan itu.
5: Oh, gitu. Wah, pasti seneng banget ya, Pak. Kalau gitu saya buatin kartu ucapan sekalian ya.
6: Oh, boleh, Mbak. Boleh.
7: Don't move. Stop the gun.
6: Ini mas-masnya di depan kok. Ya naik motor sambil ngerokok toh. Aduh, mataku. Aduh, perih.
8: Merokok sambil berkendara, nikmat untukmu, musibah bagiku.

Ya, kulamari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 9 lewat 42 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih bagi kulamahar yang telah menemani Cecilia tentunya dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan kulamari jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani kulamahar hingga sore nanti hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat pagi, dan sampai

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu. We'll be right back.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Yang lebari berita bahalau pukul 10 waktu Indonesia Barat, SMA Negeri 2 Katingan Kuala, Kabupaten Katingan, Kalimantan Tengah berhasil meraih juara 1 Lomba Cerdas Cermat atau LCC 4 Pilar MPR RI 2020 Adam. Sekaligus membuktikan keterbatasan geografis bukan penghalang bagi peserta didik daerah untuk bersaing dan juga berprestasi di tingkat nasional. Salah satu anggota tim LCC SMA Negeri 2 Katingan Kuala, Rismawati, bersyukur atas pencapaian yang diraih bersama dengan tim setelah melalui proses persiapan dan juga perlombaan.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama.
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

0: Selamat pagi teman-teman dari Suara Budaya Palangkaraya. Hari Minggu kembali menyapa kamu ya di pagi hari ini bersama dengan program Dunia Anak Ceria. Hai hai hai adik-adik dan juga teman-teman sekalian. Ini waktunya untuk kita bermain bersama, cerita-cerita bareng dan juga seru-seruan bareng. Kanisa tentunya gak sendirian ya. Hari ini Kanisa bersama dengan kakak cantik ya, yang sudah terlihat di streaming YouTube kita dan juga TikTok kita hari ini, bersama dengan Kak Evania Adinda Mapilata. Halo.
1: Hai.
0: Hai, benar gak nih nama panjangnya sudah?
1: Benar.
0: Benar. Gimana kabarnya hari ini Kak Eva?
1: Baik, kalau Kakak gimana?
0: Baik sekali, luar biasa. Kak Eva dari sekolah mana sih memang?
1: Dari sekolah SDN 4 Menteng.
0: SDN 4 Menteng. Sekarang kelas berapa tuh Kak Eva tuh?
1: Kelas 5.
0: Kelas 5A, 5B?
1: 5B.
0: 5B, berarti naik kelasnya baru yang kemarin ya?
1: Iya.
0: Iya, ini bentar lagi kelas 6 nih. Udah gak sabar gak mau ke SMP?
1: Enggak.
0: Dijalanin aja gitu ya. Iya, sesuai dengan pelajarannya aja. Oke, Kak Eva, sebelum kita lanjut nih, boleh gak nih Kak Nisa bareng dengan teman-teman di rumah kenalan dulu sama Kak Eva?
1: Boleh.
0: Boleh, silakan Kak Eva.
1: Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga kalian selalu sehat dan semangat ya. Perkenalkan, nama aku Evania Adinda Mapilata. Kata mama, arti namaku adalah adik perempuan tersayang yang membawa kabar baik dan kedamaian.
0: Wow, luar biasa. Kak Eva pertama kali tahu arti nama Kak Eva kapan tuh?
1: Baru aja.
0: Kita semua baru-baru tahu berarti ya. Iya, what? Berarti menjadi adik perempuan tersayang. Wih, selalu ada berkat dan juga kasih sayang di setiap panggilan Eva gitu ya. Iya, keren sekali. Kak Eva kesibukannya belakangan ini lagi sibuk apa?
1: Lagi sibuk latihan renang buat lomba September nanti, sama latihan nyanyi buat festival IBCF sama Sanggar Betang Batarung.
0: Wow.
1: Suara Solo Batarung.
0: Wow, banyak juga nih planning ke depannya ya. Yang paling deket dulu di September nanti ada lomba renang apa sih itu, Kak?
1: Lomba renang antar klub.
0: Ah, lomba renang antar klub di Palangkaraya.
1: Iya.
0: Semoga lancar ya dan juga sukses nanti di perlombaannya. Aduh, semakin gak sabar kita cerita-cerita tentang renang. Terus yang satunya nih Kak, ada lomba nyanyi. Iya, ini lomba apa tuh Kak?
1: Lomba IBCF gitu.
0: Paduan suara?
1: Iya.
0: Oh wow, berarti latihannya bareng dengan teman-teman. Seru sekali. Tapi sebelum kita lanjut nih Kak, bersama dengan cerita-cerita kita nanti juga, kita boleh berdongeng dulu?
1: Boleh.
0: Boleh, emang hari ini kita ada dongeng apa Kak Eva?
1: Dongeng tikus dan harimau.
0: Tikus dan harimau? Emang kenapa tuh tikusnya sama harimau?
1: Gak tahu.
0: Rahasia dulu dong Kak Nisa ya, kata Kak Eva ya, biar nanti langsung diceritain Kak Eva. Iya kan? Iya, Kak Eva sudah siap?
1: Sudah.
0: Sudah ready. Langsunglah teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan terlebih dahulu Kak Eva berdongeng untuk kita ya. Setelah itu kita akan lanjut bersama dengan cerita-cerita lainnya. Inilah dongeng dari Kak Eva untuk kita.
1: Harimau dikenal sebagai raja hutan yang menguasai hutan dan tentunya ditakuti oleh semua hewan yang ada di hutan. Suatu hari, harimau yang sedang bersantai di atas sebuah batu besar terkejut karena ditabrak oleh seekor tikus kecil. Karena merasa terganggu, harimau langsung menerkam tikus. Ketika mau dimakan oleh harimau, tikus kecil itu berbicara, "Ampun tuanku harimau, janganlah memakan aku yang kecil ini, engkau tidak akan kenyang." Lalu harimau berkata, "Kamu sudah mengganggu istirahatku." Tikus pun menjawab, Maaf tuanku, aku sungguh tidak sengaja. Aku berjanji, jika engkau melepaskan aku, suatu hari aku akan membalas kemurahan hatimu. Mendengar itu, harimau pun tertawa terbahak-bahak dan berkata, hahaha, apa yang kamu bisa lakukan tikus kecil? Tapi baiklah, aku akan melepaskan kamu. Pergilah sana. Beberapa hari kemudian, tikus kecil mendengar ada suara auman harimau dan meminta tolong. Rupanya, harimau sedang dalam masalah, teman-teman. Harimau terjerat di jebakan pemburu dan harimau tidak bisa melepaskan dirinya dari jeratan itu. Tikus datang menghampiri harimau dan berkata, "Tuanku harimau, aku akan menolong engkau." Tikus pun segera memanggil keluarganya untuk menggigit tali jeratan harimau sampai putus. Dan akhirnya harimau selamat, teman-teman. Nah teman-teman, dari cerita harimau dan tikus itu kita bisa belajar bahwa 1. Kita tidak boleh sombong dan memandang remehnya orang lain. 2. Kita harus ingat membalas kebaikan orang lain yang pernah menolong kita. 3. Kita harus menepati janji. 4. Kita harus murah hati, senang menolong dan berbagi dengan orang yang membutuhkan. Sekian cerita aku, terima kasih.
2: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
0: Wow, itu tadi nih kisah tikus dan juga harimau. Ada juga pesan moral yang disebutkan oleh Kak Eva juga tadi di akhir cerita ya. Kalau ada beberapa poin yang dimana kita berteman itu tidak boleh nilai orang dari luar gitu ya Kak Eva ya.
1: Iya,
0: menolong juga harus sesama, tidak boleh ngelihat siapanya gitu. Tapi Kak Eva sendiri pernah gak sih Kak ada satu pengalaman, satu cerita yang mirip-mirip sama dongeng ini?
1: Ada.
0: Ada, kenapa tuh ceritanya Kak?
1: Gara-gara temennya tuh kayak salah paham jadinya dijauhin.
0: Oh, ini pasti anu nih karena dengerin omongan lain juga gitu ya. Iya, akhirnya gak berteman. Tapi udah ngobrol-ngobrol bareng ternyata salah paham. Tapi udah berteman lagi dong.
1: Udah, tapi jarang, gak deket gitu.
0: Oh, beda lah ya dari sebelumnya gitu ya. Tapi kan udah berdamai ya.
1: Udah.
0: Tapi gimana tuh Kak Eva supaya hal itu tuh gak terjadi lagi, supaya gak ada salah paham lagi tuh?
1: Gak tahu juga.
0: Berarti kita gak boleh ya ngomongin orang lain gitu ya. Iya, apalagi ke orang lain, ke lainnya lagi gitu. Nanti orang-orang jadi salah paham deh.
1: Iya.
0: Oke, luar biasa sekali dong ya Kak Eva hari ini ya, mengawali perjumpaan dan juga cerita-cerita kita hari ini. Karena Dex masih akan nemenin kamu bareng dengan cerita-cerita Kak Eva. Yeay. Kalau boleh nih Kak, ceritain biasanya aktivitas Kak Eva pas mau sekolah tuh ngapain aja sampai pulang sekolah.
1: Pas mau sekolah biasanya pagi itu latihan renang dulu.
0: Hai, sumpah?
1: Ya.
0: Wow, di jam berapa latihan renang?
1: Kadang di jam 4:30 atau enggak jam 4 pas.
0: Setelah itu?
1: Habis itu langsung berangkat sekolah kalau masuknya lambat ke rumah dulu.
0: Oke.
1: Siangnya masih tetap belajar, sorenya latihan renang atau enggak bincik. Malamnya kalau ada les bahasa Inggris, les.
0: Oke, berarti memang diawalinya dari subuh sekali ya. Kakak beraktivitasnya ya, sampai malam hari kakak pun masih les bahasa Inggris. Wow, keren sekali. Aduh, Ganisa makin kepo nih bareng dengan berenang itu tadi. Tapi kita cerita sekolah dulu. Kalau sekolah biasanya masuk jam berapa tuh, Kak Eva?
1: Biasanya masuk jam 6:30.
0: 6:30, berarti sampai jam 12:30 apa jam 12 sekolahnya?
1: Jam 1 atau enggak jam 12.
0: Jam 12-an ya. Dan juga kalau misalkan pulang sekolah kakak juga ngelanjutin aktivitasnya bareng dengan latihan berenang dan juga lanjutkan les gitu ya. Iya. Biasanya ada berapa kali istirahat waktu sekolah Kak Eva?
1: Tiga
0: kali istirahat?
1: Iya.
0: Wow, istirahat pertama?
1: Kedua sama isoma.
0: Oh, itu sekalian pulang ya?
1: Enggak, sekalian makan siang.
0: Ah, berarti di dekat-dekat jam 12 juga kan?
1: Iya.
0: Iya, oh ada, sekarang ada tiga ya. Dulu zaman Kanisa cuma dua, Kak. Udah lagi tuh sekolahnya sampai hari Sabtu dulu. Tapi Kak Eva full day dong?
1: Iya.
0: Berarti Sabtu Minggu libur?
1: Sabtu Minggu tetap ada kegiatan.
0: Oh, tetap ada kegiatan di sekolah. Tapi belajar-belajar di kelasnya libur?
1: Iya.
0: Kan sekarang kita lagi musim gini nih, Kak. Sekolahnya ada beda nggak? Ada berubah nggak?
1: Ada.
0: Kenapa tuh berubahnya?
1: Gara-gara asap.
0: Iya, marah banget kita sama asap ya. Kenapa tuh? Ada yang berubah nggak dari sekolahnya di musim asap kayak gini?
1: Kemarin itu baru diubah jadwalnya pas Jumat. Kamis itu masuknya kemarin jam 8. Tapi sekarang jadinya PJJ.
0: Oh, pembelajaran jarak jauh gitu ya. Iya, Kanisa juga ada baca informasi kalau dari tanggal 28 ya.
1: Iya.
0: Sampai 30 hari ini terakhir dong. Besok sekolah berarti dong.
1: Iya.
0: Iya.
1: Gak sekolah.
0: Ah, PJJ lagi.
1: Masih PJJ.
0: Oh, masih PJJ. Ya udah enggak apa-apa lah, yang penting kita semua berharap semoga kabutnya juga cepat selesai ya.
1: Iya.
0: Iya, kalau cerita dari Kak Eva nih, gimana musim kabut kita sekarang? Di sekolah jadi berubah enggak?
1: Jadi berubah.
0: Jadi berubah. Bermainnya jadi enggak di luar ya?
1: Iya.
0: Jadi dalam kelas gitu ya. Tapi kalau Kak Eva sendiri maunya sekolah tetap masuk atau PJJ?
1: Tetap masuk.
0: Kenapa tuh mau tetap masuk?
1: Gak enak kalau di rumah digangguin adek.
0: Oh. Nanti disiapkan khusus untuk Kak Eva di rumah, iya. Iya, tapi kan alasannya supaya kenapa teman-teman sekolah PJJ supaya tidak banyak menghirup asap ya.
1: Ya.
0: Iya, karena udah luar biasa sekali kabut kita. Dan semoga kita doa sama-sama aja, semoga kabutnya cepat selesai dan Kak Eva juga cepat balik ke sekolah ya.
1: Iya.
0: Iya, bisa main lagi sama teman-temannya. Emang di sekolah ada siapa-siapa aja teman-temannya?
1: Yang paling dekat si Ceria.
0: Ceria? Wow, orangnya ceria terus tuh berarti.
1: Iya.
0: Yes. Namanya ceria soalnya. Sebangku enggak?
1: Sebangku.
0: Nah, biasanya yang sebangku yang deket ya, Kak?
1: Iya.
0: Iya, ngerjain PR bareng ya?
1: Sering.
0: Oke. Biasanya di sekolah pelajaran favoritnya Kak Eva ada pelajaran apa?
1: Matematika.
0: Wow. Next, selain matematika?
1: IPA.
0: IPA. Habis itu?
1: Gak ada.
0: Oke, matematika dan juga IPA berarti ya. Kenapa sih kakak suka matematika dulu deh? Kata orang kan matematika susah sekali gitu. Kenapa Kak Eva malah milih? Wah, ini jadi favoritnya Kak Eva nih.
1: Gak tahu, enak aja soalnya kalau matematika nilainya tinggi.
0: Oh iya. Tapi pernah gak kayak, wah kesulitan nih Kanisa dengan hitung-hitungan?
1: Enggak.
0: Ah, berarti memang suka memang Kak Eva. Tapi di Kak Eva kalau kata teman-teman yang lain kayak kenapa ya matematika tuh susah sekali gitu. Kak Eva bisa bilang apa?
1: Mudah kalau hafal perkaliannya aja.
0: Nah, itu dia kuncinya. Hafal perkalian, pembagian dan juga rumus-rumusnya gitu ya.
1: Iya.
0: Sebenarnya menantang enggak sih Kak ngerjain matematika itu?
1: Enggak.
0: Oh enggak, berarti sangat amat suka, sangat amat gampang ya menurut Kak Eva. Iya, karena menurut teman-teman kalau misalkan udah berpikir matematika susah, wah belum ketemu aja nih soal-soal yang bikin kita jadi tertarik untuk nyari jawabannya. Iya. Terus kalau IPA, kenapa Kak Eva suka pelajaran IPA?
1: Suka sama fisikanya aja soalnya ada ekskul.
0: Sama aja berarti ya, fisika dan juga matematika kurang lebih sebenarnya. Tapi memang kakak suka berhitung, penalaran berarti ya?
1: Iya.
0: Wow, luar biasa, berarti kakak juga ekskul ini dong, ekskul fisika di sekolah.
1: Ekskulnya ekskul IPA.
0: Oh, ekskulnya IPA.
1: Kadang-kadang itu ada kayak bagian tubuh,
0: anatomi.
1: Habis itu fisika di selang-seling.
0: Ah, dari semua materi IPA yang paling kakak suka adalah di fisikanya. Iya, aduh kita tanya lagi kenapa kakak suka dengan fisika. Kalau matematika mungkin kita memang hitung-hitungan angka, tapi kalau fisika kan kita harus mencari angkanya dulu tuh kak.
1: Iya.
0: Kenapa tuh suka kak?
1: Karena seru aja nyari rumusnya.
0: Ah, berasa kita lagi main tebak-tebakan gitu ya. Tiba-tiba dapat jawaban, jawaban kita benar. Seru gitu ya.
1: Iya.
0: Memang keren Kak Eva sih, luar biasa. Tapi kalau di sekolah biasanya Kak Eva ngapain aja selain belajar?
1: Biasanya main sama teman atau enggak gambar-gambar.
0: Asik, intinya mengisi waktu luang itu dengan hal-hal yang baik gitu ya. Iya, tapi biasanya Kak Eva sebelum berangkat sekolah sarapan enggak?
1: Sarapan.
0: Nih, kenapa menurut Kak Eva sarapan penting?
1: Biar kalau ada kegiatan senam atau enggak upacara enggak pingsan.
0: Nah itu dia, supaya punya energi dan juga tenaga ya. Nanti pas di tengah-tengah belajar perutnya bunyi kan, kedengeran orang malu ya. Iya tuh pesan juga tuh buat temen-temen ya, kalau sarapan itu penting. Jadi gak boleh ngelewatin sarapan ya. Iya, pernah gak Kak Eva ngelewatin sarapan sekali?
1: Gak pernah,
0: itulah yang keren ya temen-temen. Supaya nanti belajar di sekolah juga fokus. Iya, benar banget. Oke, kalau tadi setelah kegiatan sekolah, bahkan di pagi hari Kak Eva pun sudah latihan berenang. Boleh gak ceritain dulu dari awal kenapa Kak Eva akhirnya masuk ke dunia berenang?
1: Awalnya dulu pas kecil hobi renang, soalnya diajarin papa. Habis itu gak taunya dimasukin papa ke les renang gitu. Habis itu jadi sekalian anu kan nafasnya. Jadinya jadi atlet tiba-tiba.
0: Gak tiba-tiba dong, kan latihannya panjang juga tuh tadi itu.
1: Iya,
0: berarti awalnya ini ya iseng aja ya. Awalnya iseng, ternyata kakaknya juga suka. Dari awal emang Kak Eva suka berenang kah?
1: Iya.
0: Cukup lama nggak kakak untuk belajar akhirnya bisa berenang? Atau ya bisa gitu?
1: Cukup lama, dari umur 3 tahun.
0: Oh iya. Sampai umur berapa akhirnya Kak Eva pertama kali ikut lomba berenang? Ingat nggak waktu pertama kali?
1: 8.
0: Karena kalau gitu.
1: 8 atau nggak 9?
0: Sekarang umur berapa?
1: 11.
0: Oh wow, dari umur 8 atau bahkan 9 ya. Pertama kali lomba berenang gugup nggak?
1: Gugup.
0: Udah gimana rasanya gugup di dalam air Kak Eva? Itu udah dingin makin dingin ya? Dulu yang dilombain berenang lomba apa?
1: Lombanya di Banjarbaru gaya bebas sama dada. Soalnya waktu itu belum bisa gaya kupu sama gaya punggung.
0: Oh berarti kalau di perlombaan berenang itu ada kualifikasi gayanya sendiri-sendiri gitu dong Kak?
1: Iya.
0: Ah, pertama kali aja kakak langsung gaya bebas tuh. Wow, luar biasa. Itu Kanisa pun kayaknya gak bisa tuh sekarang. Susah tahu kak berenang. Gimana pengalaman pertama waktu itu ikut lomba berenang nih kak? Di umur 8 atau 9 tahun ya? Iya, ketemu banyak orang dan langsung di Banjarbaru kak. Gimana, apa yang kakak rasa, apa yang kakak lihat waktu itu?
1: Capek di perjalanan. Terus pas ngelihat lawannya kayak ngeri.
0: Kenapa besar-besar semua ya?
1: Rata-rata ada yang lebih tinggi.
0: Terus-terus nih kak, ternyata kakak bisa melawan rasa takut itu semua.
1: Bisa.
0: Menang gak waktu itu?
1: Beda selisih sedetik sama yang ketiga.
0: Gak apa-apa. Berarti nextnya kan akan ada kejuaraan-kejuaraan lainnya juga. Iya, sama kayak di flyer kita hari ini, medali kakak banyak banget nih hari itu ya. Kalau boleh ceritain medali apa aja tuh yang di foto kita hari ini?
1: Medali renang aja kalau yang di foto.
0: Itu lomba apa aja tuh kak?
1: Lomba O2SN, antar Sekalteng sama Sepalangkaraya. Itu aja sih kayaknya.
0: Wow. Lupa. Berarti kakak juga ikut ajang olahraga nasional dong? Ih, keren banget. Tapi nih kak, karena kakak tadi kan juga sudah bercerita ya, kalau saat ini kesibukannya juga lagi persiapan untuk perlombaan di bulan September nanti ya. Untuk lomba berenang, ada gak sih kak bedanya dari latihan berenang biasa dengan persiapan mau lomba?
1: Ada bedanya.
0: Apa tuh bedanya kak?
1: Setnya biasanya ditambah dari 400 ke 1000. Dari 200 ke 500. Kadang-kadang gitu.
0: Wow, tapi kakak memang latihannya tiap hari sekali? Enggak. Atau dalam juga. Seminggu, dalam seminggu ada beberapa hari gitu?
1: 3 atau enggak 4 hari.
0: Emang kalau subuh enggak dingin kak latihan berenang?
1: Enggak, airnya hangat.
0: Ada aja gitu caranya ya. Tapi kakak pernah enggak kayak ngerasa kayak, oh aku nih pengen banget nih berangkat gitu. Tapi personally kakak memang suka dengan berenang?
1: Iya.
0: Selalu happy untuk melaksanakan, untuk menjalankan latihan-latihannya?
1: Kadang-kadang.
0: Kenapa kadang-kadang tuh kak?
1: Soalnya kalau mau lomba ditambah setnya capek.
0: Jadi lebih ekstra 2 kali gitu ya?
1: Iya.
0: Iya, tapi keren tau kak. Maksudnya di umur kakak yang 11 tahun kakak sudah bisa untuk memanage waktu dengan luar biasa. Bahkan sebelum pergi sekolah tadi ya. Iya, nah awalnya juga hobi gitu ya kak ya. Ternyata jadi atlet we. Ini bener nih kak, kalau kata orang pepatah, sekali dayung 2-3 samudra dilewati bisa jadi atlet sekalian. Awalnya cuma buat latihan pernapasan ya.
1: Iya.
0: Iya. Tapi kalau ada nih kak, ada nggak yang mau yang jadi pengalaman keren kakak selama latihan berenang ini juga? Ada pengalaman lucu atau bahkan pengalaman awal-awal gimana gitu? Masih seputar latihan berenang.
1: Pas awal itu ketemu kakak-kakaknya agak gugup-gugup. Ternyata pas udah lama mereka jadi sering bikin ketawa kok, kayak pelawak.
0: Itu karena belum kenal ya?
1: Iya.
0: Ya kayak kita tadi, diem-dieman aja ya kita tadi ya? Ternyata karena belum kenal aja gitu. Tapi nih kak, kalau misalkan kayak Kak Nisa, kayak teman-teman di rumah juga gitu, mungkin berenang selama ini kan kita cuma kayak buat main-main ya. Iya, buat happy-happy aja. Padahal secara gak langsung berenang ini tuh perlu tahu buat kita tuh bisa berenang secara basic atau secara dasarnya gitu kayak. Itu kan juga sebagian dari kita bertahan
1: hidup.
0: Asik. Betul. Karena kan kita gak tahu ada situasi memang memerlukan atau mengharuskan kita harus berenang kan gak? Nah kenapa itu jadi penting kak? Kenapa kita harus ngajak teman-teman semua supaya ayo kita harus bisa sama-sama berenang gitu.
1: Supaya kalau kiamat ada banjirnya nanti bisa berenang.
0: Tapi semoga gak ada kiamat deh kak ya. Maksudnya ada beberapa situasi yang misalkan bencana-bencana gitu ya gitu. Jadi paling gak banget nih kak kita harus bisa gerakan apa kak?
1: Gerakan bebas atau enggak dada.
0: Itu cukup, perbedaannya cukup jauh enggak tuh kak dari 2 gaya ini?
1: Cukup jauh.
0: Kalau itu penggunaan gerakan ya berarti kak? Iya, sampai sekarang kakak bisa melakukan berenang dengan berapa gerakan?
1: 4.
0: 4 apa aja? 1
1: kupu,
0: 2
1: punggung,
0: 3
1: dada,
0: 4
1: bebas.
0: Wow, kan Nisa juga bisa 1 gaya batu. yang cuma berendam aja gitu nak kak. Tapi semoga kedepannya Kanisa juga bisa belajar berenang ya.
1: Iya.
0: Iya. Kak Eva aja butuh berapa tahun nih akhirnya ya bisa menjadi profesional atlet. Kanisa kayaknya udah kelewatan masanya ya. Tapi nggak apa-apa, belajar tidak melihat umur gitu kak ya. Siapa tahu nanti bisa barengan nih latihannya sama Kak Eva. Kak Eva yang ngajarin Kak Nisa. Okay. Kakak pernah nggak sih kak di titik kayak sebenarnya capek gitu. Terus bilang-bilang ke mama kayak, mama boleh nggak kita sekolahnya izin hari ini? Pernah nggak? Oh nggak pernah.
1: Gak kecuali pas ada masalah.
0: Beberapa waktu gitu ya. Iya, tapi berarti gak pernah dong ada rasa malas untuk berangkat sekolah?
1: Gak ada.
0: Kenapa jadi semangat terus ke sekolahnya?
1: Karena ada teman.
0: Nah itu dia. Tapi benar banget tau kak, kakak pernah ngerasain juga gak? Kadang tuh kita malas atau malas berdiri itu ketika bangun tidur.
1: Pernah
0: kan? Tapi kalau udah nyampe ke dalam sekolah, udah lupa kan? Udah main aja gitu sama temen-temen. Nah, biasanya nih kak, kalau misalkan kakak lagi di masa-masa kayak lagi capek-capeknya, apa yang buat kakak tetap semangat?
1: Yang buat tetap semangat, dengerin lagu atau enggak ngerjain soal-soal gitu.
0: Oh wow, yang buat semangat kakak ngerjain soal juga. Keren, biasanya soal-soal apa tuh kak?
1: Matematika kayak perkalian.
0: Matematika perkalian, oh ini sekalian ini ya, melatih hitung-menghitung ya. Wih luar biasa, keren. Eh tapi sekarang masih ada PR enggak?
1: Enggak.
0: Hah, udah enggak ada PR?
1: Udah selesai PR-nya.
0: Oh iya benar, sekarang emang nggak ada PR kan, kita lagi main di sini. Tapi biasanya sekolah masih dapat PR nggak?
1: Kadang-kadang.
0: Oh kadang-kadang, beberapa tugas gitu ya. Tapi masih ada ini nggak kak? Masih ada penugasan yang bikin-bikin, yang bikin praktek-praktek gitu, prakarya-prakarya?
1: Belum sih, cuman menghafal-hafal aja.
0: Ah, apa tuh menghafal yang akhir-akhir ini?
1: Kayak proses mata melihat, proses telinga mendengar, itu aja sih.
0: Ah, berarti ini ya berhubungan sama IPA tadi itu juga gitu, ya. Tapi pernah nggak kak ada pengalaman kerja kelompok bareng dengan teman-teman?
1: Pernah.
0: Apa tuh cerita lucunya tuh?
1: Dan waktu itu disuruh buat prakarya kayak Play-Doh gitu dibentuk-bentuk. Pas mau dibentuk-bentuk, Play-Doh-nya tuh ada yang hilang, ternyata keduduk sama teman.
0: Jadinya gepeng dong. Iya. Play-Doh ini lilin ya, plastisin ya?
1: Iya.
0: Ya, akhirnya gimana tuh? Dibuat akhirnya, ulang dong?
1: Anu, celananya celananya berwarna.
0: Padahal putih ya? Tapi tugasnya aman?
1: Aman.
0: Aman, ya udah tugas aman mah. Nanti celana bisa dicuci ya kak? Cuma jadinya lucu aja gitu. Warna apa?
1: Warna coklat.
0: Pantesan jadi ketawa. Mirip soalnya ya. Iya, seandaikan kuning, seandaikan biru kan masih fine gitu. Ini coklat kak ya. Tapi enggak nangis kan temen ya?
1: Enggak,
0: fine aja ya. Iya, lucu banget sih. Seru banget. Tapi biasanya nih waktu sekolah juga Kak Eva dianterin siapa?
1: Papa atau enggak kakak kalau papa lagi dinas.
0: Wow, terus kalau misalkan kakak berkegiatan juga gitu, biasanya selalu didampingin enggak? Siapa yang dampingin?
1: Biasanya abang. Abang atau enggak papa.
0: Wow, keren. Berarti semua kegiatan kakak juga didampingi dan juga didukung ya. Ngomong-ngomong didukung kakak, boleh tahu gak siapa aja yang mendukung kakak sampai sekeren ini?
1: Satu keluarga. Satu. Sama teman-teman.
0: Wow, ada yang mau dibilang gak nih sama keluarga, sama mama, papa, sama teman-teman?
1: Sehat-sehat terus.
0: Sehat-sehat terus. Biar bisa nemenin Kak Eva terus ya. Terima kasih juga Kak Eva ya, sudah sangat luar biasa memberikan hal-hal terbaiknya di setiap saatnya. Tapi pernah terharu gitu enggak?
1: Enggak tahu.
0: Belum kali ya. Nanti gitu ya. Oke, kalau dari Kak Eva-nya sendiri nih menghadapi persiapan di September nanti, ada enggak yang berbeda? Kalau tadi kan dari segi latihannya nih porsinya agak lebih ekstra. Kalau dari Kak Eva-nya, mungkin dari segi makanannya, dari segi ini, ada gak yang berubah kak?
1: Gak ada.
0: Ah, gak ada. Berarti emang daily-nya kakak sudah siap ya? Ih, keren sekali. Tapi kan bisa lupa satu pertanyaan. Kak Eva sebenarnya cita-citanya mau jadi apa sih?
1: Mau jadi dokter hewan atau gak dokter?
0: Wow, kenapa tuh mau jadi dokter, spesifiknya mau jadi dokter hewan?
1: Ngikut mama.
0: Mau juga. Tapi gak takut emang kak?
1: Enggak, soalnya suka hewan.
0: Ah iya, paling favoritnya kak Eva?
1: Anjing tapi ada anu alergi.
0: Iya sih, selalu bertendangan ya kak sama asma kita ya. Terus gimana mainnya? Kita kan kadang gemes ya kak.
1: Mainnya pakai masker biasanya.
0: Oh iya, bener. Selain dari guguk tadi juga, kakak suka peliharaan apa? Di rumah ada peliharaan gak?
1: Ada.
0: Apa aja?
1: Anjing, terus landak. Tapi landaknya ditaruh di rumah kakek udah.
0: Landak itu yang tajam-tajam itu kan?
1: Iya.
0: Iya, terus apa lagi tuh?
1: Udah itu aja.
0: tapi kakak ada nggak, ada hewan yang paling kakak takutin nggak?
1: Nggak ada.
0: Oh berani semua.
1: Singa sama harimau.
0: Iya sih, kita semua takut kak kalau tiba-tiba datang tuh kita takut. Iya kan, tiba-tiba ke rumah. Tapi kan lucu banget lagi. Tapi kan yang paling memungkinkan, hewan yang paling menakutkan itu kan ada ular, ada tikus. Berani nggak kakak?
1: Tikus tinggal dipukul.
0: Karena sebelum ditangkap udah lari ya tikus ya. Kalau ular berani enggak?
1: Kalau ular minta bantu kakek.
0: Berani aja kan, kita cuma lihat kata Kak Eva. Enggak megang. Tapi bahaya juga kalau kita yang megang ya. Iya, keren sekali. Semoga cita-citanya tercapai ya. Iya, supaya cita-cita tercapai kita harus rajin
1: belajar.
0: Keren sekali. Terus nih, karena tadi udah dibilang Kak Eva juga ada persiapan untuk lomba paduan suara. Lomba apa tuh Kak? Di bulan September juga ya?
1: Enggak, Oktober.
0: Oh, di bulan Oktober. Lomba apa tuh?
1: Lomba paduan mau apa kemarin tuh?
0: Anu ya?
1: Festival gitu.
0: Ah, festival bareng dengan teman-teman. Iya. Oh, berarti kakak juga suka dalam dunia bernyanyi?
1: Suka.
0: Awalnya kenapa tuh, Kak?
1: Dari dulu aja punya bakat bernyanyi.
0: Umur berapa tuh kakak, ingat gak?
1: Pas masuk TK kalau gak salah.
0: Oh, awalnya suka-suka nyanyi gitu ya? Iya, akhirnya bergabunglah ke teman-teman SSB. Ih, seru. Tapi kenapa kakak suka bernyanyi?
1: Gak tahu juga.
0: Karena ini
1: suka
0: ya?
1: Suka aja.
0: Ah, atau ada satu lagu kakak yang kayaknya suka banget nyanyiin lagu ini?
1: Gak ada.
0: Artis nih, idola penyanyi yang paling kakak suka siapa?
1: Gak tahu nama anu.
0: Gak tahu namanya?
1: Tapi kalau dari Sanggar ada suaranya yang bagus banget.
0: Siapa?
1: Namanya Raquel.
0: Oh, teman Sanggar. Atau kakak di Sanggar?
1: Senior.
0: Oh senior, namanya Kak Raquel. Kenapa tuh bisa bilang Kak Raquel bagus sekali?
1: Soalnya dia udah nyampe ke nasional gitu. Nyanyi sendiri di panggung Jakarta. Kayak keren.
0: Semoga nanti Kak Eva juga bisa seperti itu ya.
1: Amin.
0: Aduh, semakin gak sabar banget nih ngeliatin Kak Eva tanding ya di 2 bulan ke depan. Nanti setelah tanding mau gak kesini lagi ngobrol-ngobrol?
1: Gak mau.
0: Kok gak mau sih? Takut ya di sini ya? Menyeramkan ya. Oke. Dan Kak Eva, ada pesan ini gak yang mau disampaikan buat teman-teman sekalian? Terserah mau teman-teman, mau keluarga, mau bilang sesuatu gak?
1: Gak ada.
0: Aman ya semuanya. Lancar ya pokoknya. Oke. Karena tadi sudah di mention Kak Eva suka sekali bernyanyi, ini adalah waktunya untuk kita dengerin Kak Eva bernyanyi. Kak Eva sudah siap apa belum?
1: Belum.
0: Iyalah, Kadisa kan dari tadi ngajakin ngomong mulu. Kasih dululah Kak Evanya minum sebentar. Asik. Sudah siap? Sudah. Hari ini kita mau bernyanyi lagu apa Kak Eva?
1: Paman Datang.
0: Paman Datang. Sebelum mulai, Kanisa mau nanya dulu, kenapa memilih lagu Paman Datang?
1: Karena lagu buat IBCF nanti pas Oktober.
0: Ah, kita udah dengerin duluan nih teman-teman. Udah dapat eksklusif. Ternyata ini yang masuk ke dalam latihan tadi juga gitu ya. Yeps, Kak Eva sudah siap? Sudah siap, langsung saja teman-teman dan juga adik-adik sekalian, kita akan dengarkan Kak Eva bernyanyi untuk kita ya dengan lagu Paman Datang.

0: Dunia anak ceria, dunia penuh warna.
1: Wow, luar biasa sekali bersama dengan paman dari minum dulu kan Nisa ya.
2: Paman datang,
1: luar biasa sekali. Amankah Kak Eva? Enggak aman. Tapi keren sekali Kak Eva sudah berhasil membawakan lagu Paman Datang dengan sangat luar biasa. Cakep sekali. Good job. Keren. Tapi emang agak tiba-tiba sih kata Kak Eva ya. Iya, masa tiba-tiba disuruh nyanyi? Gak apa-apa, aman ya. Tapi sudah keren sekali Kak Eva membawakannya. Selain lagu Paman Datang yang nanti akan dibawakan, ada lagu apa aja?
2: Naik Del, yang buat BCF. Ada Nyiur Hijau. Tumpi Wayu. Rasa Sayangnya. Haruyung Manggetem.
1: Banyak ya berarti Kak ya?
2: Lupa lagi.
1: Banyak berarti ya. Pantesan persiapannya dari 2 bulan sebelumnya karena macam-macamnya banyak ya. Iya. Tapi sayang sekali Kak Eva dengan penampilan bernyanyi Kak Eva tadi juga sekaligus penghujung acara kita. Mau gak kita tambah 1 jam lagi?
2: Gak mau.
1: Udah ada ya kan Nisa, udah aja. Kenapa gak mau? Tadi gugup gak waktu pertama?
2: Gugup.
1: Kenapa gugup?
2: Baru pertama kali.
1: Asik. Gimana pertama kali melihat radio Kak Eva? Sebelumnya pernah ke sini gak?
2: Enggak.
1: Gimana pertama kali ngelihat oh ternyata radio gini gitu? Nah nanti kita tuh didengarkan sama satu Palangkaraya Kalimantan Tengah yang akan langsung dengerin kita sekarang. Semoga nanti Kak Eva mau main-main kesini lagi ya. Seru-seruan bareng ya di Prompet ya. Terima kasih banyak Kak Eva. Gimana hari ini, seru gak?
2: Seru.
1: Seru tapi gugup. Dikit ya. Tapi nanti pas kedua gak gugup kok Kak. Nanti kesini lagi ya. Oke, terima kasih banyak Kak Eva. Terima kasih banyak Bunda ya, sudah nemenin Kak Eva hari ini. Luar biasa sekali. Dan tentunya teman-teman dan juga adik-adik sekalian, Dunia Anak Ceria sudah menemani kamu kurang lebih 60 menit ke belakang. Jangan lupa untuk tetap saksikan kami di setiap hari Minggu di pukul 10 waktu Indonesia Barat. Selalu nemenin kamu bareng dengan kakak dan juga adik-adik pintar kita selanjutnya. Dengan ini juga saya Anissa Umami bersama dengan Kak
2: Eva.
1: Mami tundur diri dari ruang udara kamu. Boleh say bye-bye ke teman-teman.
2: Bye-bye.
3: Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna. Sampai jumpa teman-teman.

0: Siapa yang suka mendengarkan dongeng, cerita seru, dan bernyanyi bersama?
1: Aku suka.
0: Yuk, dengarkan Dunia Anak Ceria, program spesial untuk kalian yang penuh keceriaan dan pengetahuan. Ada dongeng inspiratif, lagu-lagu asik, cerita pengalaman menarik, dan banyak kejutan seru lainnya. Dengarkan Dunia Anak Ceria setiap minggu pukul 10 siang hanya di Pro 4 RRI Palangkaraya.
1: Ayo dengarkan Dunia Anak Ceria, dunia penuh warna.

Ada Kulau Pahari Barita Pahalo pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kehadiran Isin Mulang Kalteng FC di Kalimantan Tengah tidak hanya menandai kembalinya klub sepak bola daerah di kompetisi kasta tertinggi nasional, tapi juga membuka peluang baru bagi pertumbuhan ekonomi dan juga pariwisata olahraga. Gubernur Kalteng Agustiar Sabren mengatakan kehadiran klub tersebut diharapkan mampu memberikan dampak ekonomi secara luas, khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Isin Mulang Kalteng FC dijadwalkan berlaga pada Super League di tahun 2026-2027 yang memainkan 17 pertandingan kandang di Stadion Tuah Paho di Kota Palangkaraya. Demikian berita Pahalau pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: Suara Budaya Nusantara.

Regular hari pukul 11.10 waktu Indonesia Barat, masih nemenin kamu bareng dengan suara budaya Palangkaraya. It's here, waktunya untuk kamu nyiapin makan siang kamu ya di hari Minggu ini. Semoga hari ini menjadi hari yang sedikit lebih santai untuk kamu gitu ya, karena mengingat ini hari Minggu, semoga hari ini bisa jauh lebih healing tipis-tipis gitu ya. Tapi perlu diingat juga kalau bahari ya, tetap gunakan masker kamu, karena kayaknya udah musim salju kalau kita nonton drakor biasa aja ya. Enggak, kalau di Palangkaraya sekarang lagi musim kabut ya. Bedanya di sini agak lebih putih aja dari biasanya ya. Semoga nanti tidak menjadi kuning deh ya, kayak hari biasa aja. And ya, mengingat musim kita di kota cantik kita, stay safe untuk kamu semua. Dan

jangan lupa untuk tetap jaga makanan dan juga jaga kesehatan kamu. Masih nemenin kamu bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya. Nanti di pukul 11.30 waktu Indonesia Barat akan ada Pak Sujadi yang akan nemenin kamu bareng dengan lagu-lagu campur sari. Tapi kita akan kasih rekomendasi makan siang dulu untuk kamu ya, setelah yang berikut ini.

Radio Kelapa Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Siang hari ini makan siang kamu ada apa? Atau bahkan hari ini waktunya untuk kamu survei sebuah konten-konten di TikTok yang review makanan yang udah kamu simpan. Dan hari ini waktunya untuk kamu datengin tempatnya sekaligus kamu healing-healing gitu ya. Tapi kalau rekomendasi dari Nisa sih ya, mending di era sekarang, asik era sekarang gak tuh, di musim-musim sekarang ini kamu boleh banget beli makan di luar, kayaknya lebih oke untuk kamu bawa pulang ke rumah. Jadi nikmatin aja dulu di rumah gitu ya, tapi tetap beli makanan favorit kamu gitu. Di samping dari memang asapnya kayaknya lebih mantep juga kalau kita juga menjaga makanan kita dari asap ini juga dengan bawa pulang ke rumah. Setuju gak? Setuju. Tapi kalau menurut kamu ada rekomendasi atau bahkan ada cocoknya kita makan apa hari ini, boleh banget rekomendasiin semua orang di hari ini dengan kamu kirimin di WhatsApp kita ya, di 08 11 520 1233. Kita tunggu resep terhebat dari kamu. Bersama dengan ini juga ada Niken Salindri yang akan menemani kamu bersama dengan Kembar Campursari.

0: kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

95,1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, saatnya nemenin kamu bareng dengan deretan lagu-lagu campur sari bersama dengan Pak Sujadi, yang tentunya kami hadirkan requestan campur sari untuk kamu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali dengan saya Sujedi dan juga rekan operator dan rekan keluarga besar RRI Palangkaraya. Mengucapkan selamat siang, selamat bergabung di Pro 4 Palangkaraya, khususnya di acara Tembang-Tembang Campur Sari. Dan semoga Anda semua bisa terhibur. Dan untuk itu kami coba sapa dulu penelpon yang pertama, dari siapa dan di mana. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Inji, terus bunti kabar ibu, ibu
1: adik. Alhamdulillah, paringi sehat, Mas Jadi. Teman-teman di Mas Jadi, paringi sehat, Pak Warto.
0: Amin. Moga-moga masyarakat Kalimantan Tengah tidak terlalu gampang, ibu, nggih, karena asap yang tebal ini.
1: Inji.
0: Monggo, kersakin apa, Bu Astuti?
1: Ular kambang.
0: Ular kambang, oh, Inji.
1: Tim tenaga, Mas Riki, Mbak Dewi, Mbak Nur, semoga sehat. Dengan keluarga, jadi satu keluarga, mesti paling sehat.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih, matur suwun Bu Astuti. Nyuwun tembang inggih menika kanthi judul Ular Kambang. Nggih, insyaallah mangke saged kula puterke, lan salam buat rekan sahabat yang ada di kota cantik Palangkaraya. Dan untuk itu kami coba, oh tapi masih belum dapat, tapi yang jelas kami nyapin tembang yang lain dulu. Kami baca berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sugeng siang Mas Sujadi. Salam juga nggih. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Ulintang Panjerino. Nggih, tembang menika kula gunakaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon, kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken kagem Mas Sujadi sugeng tugas kemawon. Matur sembahun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga ini yang sudah bergabung lewat TikTok kami, yaitu seperti, oh tahu ya, 08 sudah bergabung, terima kasih Pak Edi. Matur sembahun sudah gabung. Aceng Naruto, yeah, matur sembahun. Amalina, oh Amalina, Amalina, yeah, terima kasih. Mas Bambang A2, nggih matur sembahun. Mbak Citra Suyatna, nggih matur pun, dan juga rekan-rekan yang lainnya tentunya. Dan juga Min. Yang jelas rekan sahabat kita, kami ucapkan selamat bergabung. Semoga Anda semua happy dengan tembang-tembang campur sari RRI Pro 4 Palangkaraya. Langsung saja kami sajikan. Ini tembang kanthi judul Lintang Panjer Rino. Monggo midhangetaken tembang menika.

0: Baik, itulah tembang pembuka kita, dan semoga para pendengar kita bisa menikmati. Dan silakan Anda yang ingin gabung di 0536323599, dan matur suwun yang sudah mengawali tadi jumpa kita, yaitu Ibu Astuti. Dan ini juga ada yang mau request lagu lagi, kami baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi inji siang kidus pundi kabare kabar sae kemawon. Mas kula badhe nyuwun tembang kanthi judul Tak Jogo Atimu. Oh nggih, tembang menika kula kintunaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken sinambi napa kemawon. Lan matur sembahun mugia tansah pinaringa sehat walafiat tertanda Mbak Asmawati. Nggih, matur sembahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga terima kasih buat rekan-rekan semuanya ya. Dan untuk itu kami juga Mas siapa ini? Oh, Mas Res. Oh, dan juga rekan semuanya dan juga Rifki. Apa kabar, sudah bergabung, dan juga semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Gayeng tenan katanya Pak. Oh, nggih. Siang menika kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya khusus yang Kalimantan Tengah lagi diselimuti asap tebal ya, yang tidak cocok untuk kita berjalan keluar atau mungkin beraktivitas di luar rumah. Baiknya di dalam rumah dan sambil menikmati tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya khususnya Pro 4 ya. Dan untuk itu kami juga salam buat Pak Gapi di Kelampangan yang saat ini mungkin lagi nyiram sayurnya atau mungkin lagi mupuk sarinya. Kan teman, selamat siang dan selamat menikmati tembang campur sari RRI. Langsung saja kami sajikan tembang yang pertama, yaitu yang diminta oleh Ibu Astuti, Ular Kambang. Tapi sebelumnya kami sapa dulu berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa di mana ini?
1: Dengan Rudi.
0: Mas Rudi di CRJ.
1: Iya, iya.
0: Di mana Mas Rudi? Daerah Anda kabut juga nggih?
1: Ini lagi terpapar ispa nggih.
0: Oh, nggih. Hati-hati dan juga jangan lupa pakai masker nggih.
1: Iya, nggih.
0: Ya, nggih. Monggo, dan yang perokok lo ya, yang perokok jangan sampai buang puntung rokok sembarangan atau di tempat yang membahayakan, bisa menjadikan puntung rokok itu menjadi api yang membesar.
1: Iya gitu sih, ini hati-hati lagi perokokan.
0: Oke, monggo Mas Rudi.
1: Lagi lemiting asmoro.
0: Lemiting asmoro, oke.
1: Iya.
0: Salam.
1: Ya, salam benar semua pendengar. Nanti itu apa dengan saya? Yeah. Khususnya cari campur sari. Mari kita sama-sama mendoakan ya, berdoa untuk para pahlawan pejuang kita.
0: Oh nggih.
1: Ya, sini-sini berjibak membuatkan api, kayaknya di mana-mana api ini.
0: Gitu. Amin, amin. Semoga cepat padam.
1: Ya, kita doakan mereka dan juga selalu selamat, semoga kesehatan dan kemudian menjalankan tugasnya ya kan.
0: Amin.
1: Para pejuang-pejuang kita itu.
0: Nggih.
1: Para bupati ini, para pura dan para lawan dan para ini terus berdoa khusus. Kahut lah gitu kan.
0: Yeah.
1: Mudah-mudahan mereka selalu sehat, selamat dan dan mudah menjalankan tugasnya.
0: Iya, yeah, betul Mas.
1: Iya, yeah, betul. Jadi makasih.
0: Yeah.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi doa dari Mas Rudi dan tentunya doa masyarakat Kalimantan Tengah pada umumnya ya. Karena kemarin sore saya juga ada jalan keluar dan menikmati perjalanan, dan ternyata di daerah-daerah tertentu itu memang ada kebakaran hutan yang memang susah dipadamkan karena dengan tebelnya gambut yang ada di kota cantik Palangkaraya ini untuk mempersulit yaitu untuk pemadamannya. Dan semoga para anggota ABRI, polisi dan masyarakat lingkungan sekitar tentunya sudah berjibaku dengan pemadaman api karena saya lihat sendiri, dan semoga itu bisa berhasil dan segera nanti juga ditolong dengan Yang Maha Kuasa, hujan segera turun dan asap akan sirna di bumi Palangka ini. Baik, terima kasih. Langsung saja kami sajikan. Ini dia tembang Ular Kambang. Monggo Ibu Astuti midhangetaken sinambi dahar ing wekdal.

buat Budi bisa menikmati sambil apa aja. Dan untuk itu kami juga terima kasih Mas Tono sudah bergabung, matur nuwun. Dan juga Azhar, terima kasih ya sudah bergabung juga. Dari siapa lagi nih rekan-rekan sahabat kita? Oh, Wong Mas Ndiki ya. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak siapa? Oh, Mas Noto. Saya sudah bergabung, matur sembah nuwun ya. Dan rekan sahabat kita semua, semoga bisa menikmati acara siaran langsung yaitu di RRI Palangkaraya. Semoga Anda semua bisa menikmati sambil makan siang, sambil bercengkrama bersama keluarga, karena hari ini hari libur. Dan tadi sudah ada

itulah tadi timbangan yang kami sajikan. Semoga para pendengar kita dan khusus yang minta lagu ya tadi semoga terhibur tentunya kesempatan siang hari ini. Dan untuk itu kami juga masih nyiapin tembang yang diminta oleh Mas Rudi tadi, yaitu Lumiting Asmoro. Tapi lagu ini saya pinggirkan juga rekan sahabat kita semua yang ada di Kelampangan ya, dan semoga juga bisa terhibur. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak Yati, apa kabar, semoga kabar baik. Dan juga ada permintaan dari Mas Rifki aja, katanya Caping Gunung. Insya Allah nanti kami bisa putarkan tembang ini. Dan salam buat Pak Sujitno yang ada di kilometer 10 dan juga ada di Menteng sana, Menteng 5 kalau nggak salah. Kami ucapkan sugeng siang, sugeng midang taken tembang-tembang campur sari RRI Palangkaraya. Monggo, midang taken tembang.

0: begitulah tadi tembang yang kami sajikan, yaitu Lungiteng Asmoro. Semoga Mas Rudi bisa menikmati sambil apa ini? Sambil makan siang tentunya, karena saat ini sudah pukul 12 lewat 14 menit waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu kami juga sudah nyiapin tembang yang diminta oleh Mas Rifki aja, katanya Caping Gunung. Semoga nanti bisa dinikmati sambil apa aja. Dan untuk itu kami coba sapa penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ji, dengan Mbak siapa di mana ini?
1: Astuti.
0: Halo?
1: Ibu Astuti.
0: Oh, Ibu Astuti. Ji, monggo Bu.
1: Tadi Asmorondono.
0: Asmorondono, ji. Insya Allah, ji.
1: Ji. Kalau
0: melihat Asmorondono.
1: Ji.
0: Nggih, Bu. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Astuti nyuwun tembang Asmorondono. Tapi kami juga sudah nyiapin tembang Caping Gunung yang diminta oleh Mas Rifki aja, katanya. Dan ini juga kami salam dengan Mas siapa ini? Arsal ya. Arpa ya, Mas Arsal Arpa sudah bergabung. Matur nuwun Levita, nggih, terima kasih. Ananto Setiawan, nggih, matur nuwun Mas Anto ya. Dan juga Wei, ini siapa ya, sudah bergabung juga. Dan juga ini rekan-rekan sahabat semua sudah mulai bergabung, dan semoga semua tentunya harapan kami RRI Palangkaraya khususnya di Perumpat bisa menghibur Anda semua, supaya Anda juga bikin Anda senang, kami di studio juga senang. Itulah harapan kita semua. Dan untuk itu kami juga akan salam buat Mas Aris, apa kabar, semoga kabar baik. Dan juga Pak Haji Budi ya, kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati. Dan juga buat Pak Deparman, apa kabar, Pak Haji Budi, Pak Suyono, dan juga Pak Parjo, kami ucapkan sugeng siang, sugeng midhangetaken tembang-tembang campur sari. Dari monggo midhangetaken tembang menika kanthi judul

Baik, itulah tadi permintaan Mas Rifki ya, dan semoga para pendengar kita yang lain tentunya bisa menikmati. Dan untuk itu kami juga salam buat Mas Hani yang ada di Tenggiling dan juga Ibu Hani yang ada di Jalan Kalimantan. Tentunya kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati tembang-tembang campur sari dari Palangkaraya. Dan kalau tadi juga ada permintaan dari Ibu Astuti ganti judul Asmorondono Bangun Trisno ya, dan semoga nanti bisa dinikmati. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita semua. Dan untuk itu kami mengharap bagi Anda yang ingin request lagu atau salam buat rekan sahabat atau keluarga Anda bisa menghubungi kami, yaitu di 0536323599. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak Joyo yang ada di rumah, Mbak Titin, apa kabar, semoga kabar baik. Dan juga terima kasih buat Pak Puji ya sudah bergabung, dan juga Capung nih yang sudah bergabung, Fan dan juga Yuni ya, dan juga Mas siapa ini, Miss Arton Taurus, dan juga sudah Wahdi sudah bergabung juga. Terima kasih semuanya sudah bergabung. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan bagi masyarakat Kalimantan Tengah yang mungkin saat ini lagi ada di jalan, segeralah pulang dan untuk menikmati sajian yang sudah siapin oleh keluarga, dan menghindari asap yang sudah yaitu ada di mana-mana ya. Dan untuk itu kami juga terima kasih buat Mbak Yati sudah bergabung di acara Campur Sari RRI Palangkaraya, Pak Puji tadi ya. Dan juga rekan sahabat semuanya, Pak Puji ini dari Purwodadi, Jawa Tengah hadir. Oke, terima kasih Pak Puji ya. Saya juga tetangga Anda, saya asli Pati. Kalau Purwodadi itu enggak jauh karena memang berdekatan atau perbatasan ya. Semoga semua dalam keadaan sehat, dan kami yang di studio salam buat keluarga Purwodadi. Terima kasih. Dan untuk itu kami juga rekan sahabat semuanya, kami ucapkan selamat siang. Monggo menikmati tembang ganti judul Asmorondono Bangun Tresno yang wekdal menika. Monggo.

baik itulah tadi tembang mengangguk kepada didengarkan sambil makan siang Ibu Astuti dan keluarga tentunya. Dan terima kasih Pak Puji ya sudah menyampaikan alamat dan juga tempat-tempat wisata yang indah tentunya, yaitu ada di Gerobokan namanya Jati Pohon, di atas gunung itu ada kolam renang yang indah dan saya pernah atau sering mandi di sana ya. Dan ada gua macan, renang gua macan katanya, ini kolam gua renang gua macan. Oh ya, asik sekali tentunya. Dan semoga Gua Lowo nggih ada juga, saya juga pernah ya. Dan semua itu untuk menghibur diri dan perlu dilestarikan karena di daerah Gerobokan itu terkenal dengan gunung batu gampingnya ya, batu putih yang terjadi adalah batu gamping yang bisa diproduksi nantinya bisa untuk bahan bikin semen tentunya. Dan untuk itu terima kasih Pak Puji yang sudah pernah juga tinggal di Pulang Pisau ya, pasti tahu karakter masyarakat Kalimantan Tengah. Dan semoga Pak Puji nanti bisa jalan-jalan di Kalimantan Tengah lagi, karena kata orang Kalimantan Tengah kalau sudah minum air Sungai Kayan biasanya akan kembali. Dan untuk itu kami juga bisa menikmati Sungai Kayan dan sudah bertahun-tahun ada di sini. Dan untuk itu kami juga salam buat Mbak Yati tadi ya, sudah bergabung. Nah, ini ada dari siapa nih? Oh, dari Bismillah katanya, Andi Lumut Pak. Insya Allah ya, kalau ada waktunya nanti, dan semoga Anda semua bisa terhibur. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Dan untuk kami juga bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Sujadi, siang ugi Mas Mbok pilih wonten wekdal kula badhe nyuwun tembang. Nggih menika Perahu Layar. Oh nggih, tembang menika kula ikutaken dumateng para pandemen campur sari RRI Palangkaraya. Wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang, sugeng midhangetaken lan sugeng ngayahi tugas Mbok pilih wonten kesibukan kagem Mas Sujadi. Sugeng ngayahi tugas, matur sembah nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk itu kami juga salam buat rekan sahabat kita yang lagi terjun ke lokasi untuk memadamkan api ya, di semak-semak belukar atau di tanah-tanah yang mungkin belum ada penduduknya tapi jauh dari masyarakat. Semoga nanti semua bisa berhasil. Dan juga ada ini helikopter-helikopter yang selalu berterbang untuk membawakan, yaitu air untuk memadamkan api yang telah membakar semak belukar. Dan untuk itu langsung saja

Baik, tidak terasa saat ini sudah pukul 12 lewat 44 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya sudah di penghujung acara, tapi tadi ada permintaan dari Bismillah katanya dengan tembangnya Andi Lumut. Terima kasih Mas yang sudah bergabung, dan untuk itu kami juga, PS sudah bergabung juga, matur nuwun. Terima kasih Mbak sudah bergabung, dan juga rekan sahabat kita semua, kami ucapkan selamat siang, selamat menikmati tembang-tembang campur sari yang kami siarkan dari RRI Pro 4 Palangkaraya. Semoga RRI selalu jaya di udara tentunya. Dan terima kasih juga buat rekan sahabat kita seperti Dan Haris yang saat ini lagi menikmati hari liburnya. Kami ucapkan sugeng siang, sugeng istirahat, sugeng gimana menikmati hidangan siang ini yang sudah dimasak oleh sang pujaan hati tentunya. Langsung saja, ini teman

Baik, itulah tadi tembang yang diminta oleh saudara kita, yaitu Bismillah ya, Andi-andi Lumut, semoga bisa nikmati sambil apa aja. Dan untuk itu kami juga kembali akan bacakan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng siang masuk jadi inji siang ugi dos budi kabar pawartosipun kabare saya kemawon mas kula badhe nyuwun tembang mawar biru onje tembang menika kagem sedaya pandemen campur sari dari Palangkaraya wonten pundi kemawon kanthi ucapan sugeng siang sugeng midhangetaken kagem masuk jadi sugeng ayat tugas kemawon matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kami salam juga buat Pak Menboy, apa kabar? Semoga kabar baik dan sehat walafiat dan semoga usahanya selalu lancar dan juga bermanfaat tentunya bagi orang lain dan semoga rezekinya tambah kata tambah banyak. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan untuk itu sekaligus kami yang bertugas jadi mohon pamit kalau ada salah dan hilaf mohon dimaafkan dan acara ini Anda bisa ikuti di minggu depan dengan waktu yang sama. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang belum tersebut namanya, semoga Anda tidak kecewa, tapi selalu mendukung acara kita. Campur sari tetap jaya di udara. Monggo, midhangetaken tembang mawar biru.

Yang ulama hari berita mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat, Karang Taruna, Provinsi Kalimantan Tengah meminjamkan tenda lapangan serta memberikan air mineral, masker dan juga oksigen portable kepada para relawan pemadam kebakaran di Kota Palangkaraya sebagai bentuk keprihatinan terhadap kebakaran hutan dan juga lahan di wilayah setempat. Peminjaman tenda, lapangan, dan sejumlah bantuan ini telah diserahkan kepada perwakilan relawan pemadam kebakaran Universitas Palangkaraya. Gimana menegaskan aksi yang dilakukan, pihaknya turut mendapatkan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah serta sejumlah perusahaan swasta yang peduli terhadap penanganan karhutla. Adapun diantaranya perusahaan air minum Cleo dan Hotel Best Western Palangkaraya yang turut menyalurkan bantuan logistik. Demikian berita mahalo pukul 13 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara budaya Nusantara.
2: Hari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. Aduh, siang bolong kayak gini tuh jadi makin kangen ya bawaannya. Tapi bawaannya tuh bukan kangen sama seseorang, lebih kangen sama hujan di kota cantik Palangkaraya. Waduh, siapa nih yang belakangan kayak merindukan rintik-rintik hujan kita. Kayaknya bukan cuma kamu ya yang rindu hujan, seluruh masyarakat kayaknya lagi rindu-rindu banget sama hujan. Kalau

cara hidup yang sehat, pola hidup yang baik di musim sekarang ini juga. And the next nanti kita akan hadir ya bersama dengan informasi tips and trick untuk kamu semua supaya di musim-musim sekarang ini juga kamu tetap ngerasa aman, nyaman dan juga bisa melanjutkan aktivitas kamu walaupun kayaknya keluar dikit dari rumah bawaannya bengek ya. Ya, semoga ini juga tidak berlangsung dengan lama. Oke deh, kita awali dulu perjumpaan kita. Kali ini ada Vicky Salamor yang akan menemani kita ya dengan Cinta Beda Agama.

0: sutra yang dihasilkan di seluruh dunia. Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih bersama dengan Suara Budaya Palangka Raya. It's here, nemenin kamu ya bareng dengan lagu-lagu viral in social media kamu. Kamu tahu gak sih ada lagu dari Bulan Triana yang belakangan ini tuh naik lagi di sosial media kita, terutama di TikTok gitu ya. Dan lagu ini sudah terkenal secara nasional. Banyak banget tuh konten kreator yang sudah menggunakan lagu atau bahkan make lagu dari Bulan Triana ini juga ya, yang jadi lagu tren juga. Bisa tebak gak nih lagunya yang naik kembali ini ada lagu apa? Kayaknya ini tuh adalah kolaborasi dari Bulan Triana dan juga Jimmy Palikat ya, dengan lagunya yang juga jadi legend dari Kalteng sendiri. Langsung saja Anak Kampung mengudara untuk kamu ya.

0: Di balik tampilannya yang sederhana, Getuk ternyata menyimpan cerita panjang tentang kreativitas masyarakat Indonesia di masa lalu. Getuk merupakan jajanan tradisional yang terbuat dari singkong atau ketela pohon yang dikukus, lalu ditumbuk hingga halus dan dicampur gula. Rasanya manis, teksturnya lembut, dan biasanya disajikan dengan taburan kelapa parut yang gurih. Konon, getuk mulai dikenal masyarakat sejak masa penjajahan. Saat itu, beras menjadi bahan pangan yang sulit didapat. Masyarakat kemudian mencari alternatif makanan yang mudah ditanam dan mengenyangkan. Salah satunya, singkong. Dari situlah lahir berbagai olahan tradisional termasuk getuk. Nama getuk sendiri dipercaya berasal dari bunyi alat penumbuk saat menghaluskan singkong. Bunyi tuk-tuk yang terdengar berulang akhirnya dikenal masyarakat menjadi getuk. Kini getuk hadir dalam banyak varian warna dan rasa. Ada getuk lindri yang dibentuk memanjang berwarna-warni, hingga getuk goreng yang terkenal dari Sokaraja, Jawa Tengah. Meski zaman terus berubah dan jajanan modern semakin bermunculan, getuk tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat Indonesia. Karena bukan hanya soal rasa, tetapi juga tentang sejarah, perjuangan, dan kenangan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
1: Enak lupa hari, Messi nemenin kamu ya di siang hari ini. Karena situasi dan juga sudah pasti terlihat kabut di sekitar kita. Dan ada sebuah informasi untuk kamu bahwa sekarang Badan Riset dan juga Inovasi Nasional atau BRIN lagi menguji coba penggunaan tepung singkong untuk padamkan karhutla. Dan ini sudah dikaji secara ilmiah. Nah, BRIN sendiri ini melakukannya bersama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri, yang dimana tengah melakukan uji coba dan kajian ilmiah terhadap penggunaan tepung singkong sebagai bahan pemadam kebakaran hutan dan juga lahan. Dan sudah ditanggapi juga bersama dengan Kepala BRIN, ada Bapak Arief Satria, yang dimana waktu di Istana Merdeka kemarin menyampaikan ada metode yang sebelumnya dipraktikan masyarakat dan disampaikan oleh Kapolri tersebut, yang dimana dinilai masuk akal secara saintifik. Tim ahli kimia molekuler BRIN juga sudah melakukan kajian teoritis untuk memvalidasi efektivitas tepung singkong dalam membantu pemadaman karhutla ini juga. Dan semoga dari kajian ini juga, kalau memang dari penggunaan tepung singkong sebagai media untuk pemadaman ini ternyata efektif, semoga bisa segera diterapkan. Dan kalaupun tidak sejalan, mungkin boleh ada opsi-opsi lainnya juga gitu ya. Yang jelas kita sebagai masyarakat juga harus tetap mendukung apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah gitu ya. Dan tentunya Kulapa Hari nanti akan nemenin kamu ya, bareng dengan feature budaya. Hari ini spesial banget karena nemenin kamu bareng dengan tema filosofi batang garing. Tapi kita akan dengarkan dulu, kali ini ada 3 deretan artis kita yang masih akan nemenin lagu-lagu untuk kamu ya. Ada 10 to 5, ada Hadris dan juga ada Darso yang akan nemenin kamu. Yuk kita awali dengan 10 to 5, Cincang Kelly.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Uy, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenang nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au. Ewe
2: tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikau nai. Je manampak mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tuna. Tapi, mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Naraya au aran portal tena endau nanyai.
1: rri.co.id ma. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah dikenal sebagai paru-paru dunia karena begitu banyak pohon-pohon atau hutan yang masih dilindungi oleh masyarakat. Pohon-pohon yang ada di bumi tambun bunga ini memiliki sejarah dari nenek moyang secara turun-temurun yang kini hanya tinggal sebagai cerita sejarah namun tetap dilestarikan sampai saat ini, yaitu pohon kehidupan atau batang garing.

0: Tanggaring berasal dari dua suku kata, yaitu batang adalah pohon kalau terjemahan literaliknya, dan garing asal kata dari haring. Haring yaitu hidup, jadi sesuatu yang hidup sendiri atas kekuatan dan kekuasaan ranjing atau langit Tuhan Yang Maha Kuasa. Batang garing mempunyai bagian-bagian yang dimulai dari belum petak kesembuyan, nyawa telagan nyalung keharingan, bauhat rentai yang kebilan bawak, babaner gerantung, batalajuk bunu, habatang gandang garing, baupak timpung sangkarat laut, bedan badil tambun, mamating suding ringun tingang, habuku tisin pengerikir bintang, mandabian timpung hakabekin bendika, mengambang bulau tapaurai bulan, mamuak lemiang bogaring belum, hapalapah dandang tingang, mamutuk garanuhing kurik, babungking bakam batu, mamantis nyalung karingan belum, nyalawi duhung nyapenda bintang petendu langit. Artinya, batang garing yaitu pohon kehidupan yang merupakan simbol dari kekuatan dan kekuasaan dan kemuliaan serta keagungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia merupakan gambaran bagi keindahan dan kedamaian dalam kehidupan manusia. Diharapkan kepada seluruh umat manusia dimanapun dia berada di bumi ini, yaitu yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa, walaupun dalam bentuk dan tata cara yang berbeda, tetapi tujuan keyakinan kita hanya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kepada Dia sebagai Sang Pencipta, yang pada saatnya nanti bagi masing-masing yang telah lahir di dunia kehidupan ini akan kembali kepada sumbernya, yaitu Sang Pencipta Ranjing Antara Langit, Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, telah digambarkan di dalam batang garing bahwa kehidupan adalah berlandaskan suatu keyakinan untuk menuju kehidupan yang aman, damai, sejahtera bagi setiap orang dengan waktu yang singkat sejak lahir sampai kembali kepada sumber. Di dalam semua ajaran agama, terutama kalau kita melihat agama keharingan, yaitu berpedoman kepada batang garing. Dengan berpedoman kepada batang garing atau pohon kehidupan, kita telah melihat bahwa apa yang telah digambarkan oleh Ranjing Hatala Langit kepada manusia, maka kuat suatu kewajiban bagi manusia untuk memelihara dan memanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan dan kedamaian.
1: Pandangan saya tentang batang garing dari sudut pandang seni dan budaya, batang garing ini adalah sebuah filosofi hidup yang terutama yang diyakini oleh umat Hindu Karingan yang ada di tanah Dayak ini. Ini adalah satu bentuk simbol kekuatan sehingga mengingatkan kita tentang yang satu pola hidup kita di dunia dan dengan Yang Maha Kuasa. Ini adalah prinsip-prinsip yang memang harus jadi penekanan, dan ini memang sebagai pegangan terutama untuk kami yang bergerak di seni budaya, mengangkat sumber-sumber budaya adalah batang garing ini sebagai filosofi hidup yang memang harus ditanamkan sampai kapanpun dari generasi yang tua dan sampai yang generasi yang muda. Jadi batang garing ini sendiri juga memberikan simbol bagaimana kehidupan abadi, bagaimana kita menyikapi keseimbangan hidup, menyikapi kosmik antara kiri kanan, muka belakang, atas bawah. Yang ini yang memang penggambaran yang jelas, apalagi dalam kita bergerak masalah di seni budaya ini. saja yang untuk Batang Garing.

0: Batang Garing menurut pandangan kami sebagai masyarakat suku Dayak Ngaju, baik pengaruh maupun manfaat yang dirasakan antara lain yaitu, satu, pengaruh terhadap keyakinan atau kepercayaan, di mana pada kalangan suku Dayak Ngaju pada umumnya dan masyarakat Dayak Ngaju yang masih memeluk agama Hindu Karingan pada khususnya mempercayai bahwa Batang Garing merupakan suatu tuntunan atau gambaran kehidupan manusia sejak awal diturunkannya ke bumi ini. Dan Batang Garing juga dijadikan semacam falsafah atau tuntunan bagi masyarakat Dayak Ngaju itu sendiri. Nah, kemudian pengaruhnya juga terhadap sosial kemasyarakatan, yaitu seperti yang diuraikan sebelumnya bahwa Batang Garing merupakan tuntunan atau panutan masyarakat suku Dayak Ngaju dalam bermasyarakat. Contohnya ya dengan gotong royong atau handep hapakat habaring hurung. Nah, kemudian saling menghargai sesama, baik sesama entaren suku Dayak Ngaju itu sendiri maupun dengan suku-suku yang lainnya, dengan tidak memandang bahwa dia berasal dari suku mana, dia berasal dari ras apa, tidak. Nah, itu suatu falsafah menurut kami sebagai suku Dayak Ngaju. Nah, kemudian juga terhadap alam lingkungan, dengan menjaga kelestarian alam tersebut serta menghormati penguasa alam atau malaikat Tuhan yang menjaga keharmonisan dan kestabilan dari dunia ini. Kemudian pengaruh ini juga berkaitan dengan bidang-bidang atau sektor usaha maupun pariwisata. Antara lain, Batang Garing ini dijadikan sebagai, ya katakanlah sekarang ini dijadikan sebagai motif batik khas Kalteng dengan menghadirkan potensi-potensi wisata maupun daya tarik wisata lah. Nah, kemudian dari Batang Garing ini juga dapat Batang Garing ini apabila digambarkan atau dilukiskan dapat dikomersilkan dengan tidak menghilangkan arti atau makna yang tercantum dalam Batang Garing tersebut. Yang kemudian juga Batang Garing ini dapat sebagai sumber-sumber penelitian ilmiah. Artinya dapat dilakukan riset atau sebagai penggalian sejarah bagi suku Dayak Ngaju Kalimantan Tengah.
1: Kami sebagai pendatang melihat Batang Garing sebagai filosofis pohon kehidupan memang perlu dilestarikan, perlu kita hayati bersama sehingga di dalam pengamalan kehidupan sehari-hari kita dapat berorientasi pada Batang Garing itu, karena Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, walaupun gambar atau ornamen dari Batang Garing itu bukan sekedar pohon biasa, tetapi memiliki nilai filosofis yang sangat tinggi dalam kehidupan kita. Jika seandainya kita mampu memahami nilai-nilai filosofis ini, maka kehidupan kita akan menjadi damai, sejahtera, baik di dalam dunia ini ataupun di akhirat nanti gitu. Karena nilai filosofis Batang Garing sebagai pohon kehidupan mencerminkan bagaimana alam nyata dan alam sana, sehingga kehidupan ini benar-benar menjadi sebuah kehidupan yang bermanfaat baik bagi diri kita sendiri, sesama manusia ataupun lingkungan kita.
2: Batang Garing atau gambar Batang Garing tersebut sangatlah baik karena Batang Garing memiliki makna arti dari kehidupan kita di dunia ini, terutama bagi umat beragama Hindu Karingan. Dan kita ketahui pula segi filsafatnya sangatlah tinggi dan memiliki nilai-nilai yang magis dan baik. Harapan saya ke depannya, kalau bisa bagi umat Hindu Karingan itu sendiri dan pada umumnya agama lain harus memiliki gambar Batang Garing di setiap rumahnya masing-masing. Mengapa saya mengatakan Seperti itu karena batang garing melambangkan dan suatu kehidupan yang tegar dan kokoh. Bisa juga memberikan kepada yang lain seperti ranting dan buah-buahan, yaitu melambangkan suatu keharmonisan bermasyarakat di lingkungannya. Dan juga ada menggambarkan dari segi bulu dan tingkang, yaitu kita manusia ini selalu berinteraksi sesamanya dan berinteraksi dengan Tuhan yang mengkuasa. Batang garing juga memiliki, yaitu bungking kayu erang tingkang, dan juga memiliki sesuatu air yang menetes, yaitu merupakan danum nyelongkaringan belum yang mencepatkan air suci bagi umat beragama Hindu Karingan itu sendiri. Dari semuanya itu sangatlah berarti sekali dan sangatlah mengandung dalam ajaran agama Hindu Karingan, dan juga filsafatnya sangat tinggi. Ada juga harapan saya yang terakhir, yaitu jagalah dan lestarikanlah batang garing, dan pelajarilah arti dan maknanya dari batang garing itu sendiri, supaya dalam suatu pengertiannya atau pengaprahannya tidak salah dari yang sebenarnya, yaitu merupakan arti dari batang garing, pohon kehidupan.

Suku Dayak Ngaju begitu menghormati dan menghargai lingkungan alam, tempat tinggal mereka. Karena simbol yang terkandung di dalamnya, batang garing pun dianggap sakral oleh suku Dayak Ngaju. Dengan lukisan batang garing, suku Dayak Ngaju menggambarkan sejarah terbentuknya bumi dari asal mula di masa lalu di langit menuju suatu akhir di masa depan.

Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

14 waktu Indonesia Barat, Bupati Barito Utara, Kalimantan Tengah, Salahuddin, bersama dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama, dan juga masyarakat melaksanakan sholat istiqo sebagai ikhtiar dan juga doa untuk memohon turunnya hujan yang membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan pada saat sholat istiqo kemarin dilaksanakan di halaman pemerintah Kabupaten Barito Utara, diikuti dengan jajaran pemerintah daerah, yang dimana Salahuddin mengatakan pelaksanaan sholat istiqo ini merupakan bentuk kerendahan hati dan juga pengakuan bahwa manusia memiliki keterbatasan, sedangkan hujan merupakan rahmat dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Air hujan memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, dan juga pertanian, sungai, dan seluruh makhluk hidup ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kondisi kemarau panjang juga dapat menimbulkan resiko terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Melalui momentum ini juga, ia mengharapkan menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan muhasabah untuk memperbanyak istighfar, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesama manusia, dan juga lingkungan. Demikian Barito Bahlau pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
3: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital.

0: fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sembilan 5.1 FM Suara Budaya Palangkaraya. Siang hari ini menuju sore ya, pukul 14.08 waktu Indonesia Barat. Tanisa Umami it's here, nemenin kamu ya. Waduh, udah ada irama-irama asik nih. Saatnya program informasi and music nemenin kamu. Awali dulu perjumpaan bareng One Heart Tour dengan Sapa Murad.

bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey

menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah, yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya

0: mengenal ritual unik di Indonesia.
1: Tradisi unik yang diselenggarakan di Bali ini adalah bentuk ritual umat Hindu Bali untuk menghormati leluhur. Upacara ngaben dilakukan dalam beberapa bentuk, yaitu membakar jenazah yang masih utuh, biasanya berselang 3-7 hari setelah meninggal atau sebulan setelah persiapan ngaben selesai. Ngaben dengan menggunakan jenazah yang telah dikubur sebelumnya dan tanpa menggunakan jenazah karena alasan tertentu, di mana jenazah disimbolkan dengan kayu cendana yang sudah ditorehkan aksara magis. Selain itu, upacara

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.

Disalahkan atau dituduh sesuatu bukanlah sebuah masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita terus mengingatnya dan menjadi sebuah dendam yang menggerogoti hati dan membuang waktu kita.

Anda Kulo Bahari masih bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya. It's here. Ada informasi untuk kamu kali ini ya. Kalau Indonesia, kamu tahu nggak sih menempati peringkat atau bahkan posisi keempat sebagai negara penghasil kopi terbesar di dunia pada tahun pemasaran di 2025 hingga 2020. Nah, ini tuh data dari USDA Frozen Agricultural Surveys yang dimana mencatat produksi kopi Indonesia sekarang tuh sudah mencapai di 12,37 juta kantong berkapasitas 60 kilogram. Dan tentunya jumlah ini tuh setara dengan 742 ribu ton atau bahkan 7% dari produksi kopi secara global. Nah, kontribusi Indonesia ini tuh hampir menyamai Kolombia yang menghasilkan 12,5 juta kantong dan berada pada posisi ketiga. Brazil pun sekarang lagi memimpin dengan produksi di 63 juta kantong atau bahkan di 35% dari total produksi dunia. Kemudian ada Vietnam berada di posisi kedua dengan jumlah 31,7 juta kantong atau bahkan 18%. Kemudian disusul Kolombia dan juga Indonesia. So, kita tahu bersama ya, kekuatan kopi Indonesia terletak pada keberagaman wilayah dan juga jenisnya. Ada sentra produksi terbesar di Sumatera, Jawa, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, sampai Papua. Tentunya Indonesia kan dikenal sebagai salah satu produsen utama kopi robusta dunia. Selain itu juga menghasilkan keberagaman Arabica dengan cita rasa khas di setiap daerahnya. Kalau kamu bisa rekomendasikan kopi terbaik versi kamu yang ada di Nusantara, ada kopi mana yang paling kamu suka?

0: mengenal rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala, keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan.

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Hai hai, buat kamu yang lagi dengerin Nisa, kira-kira kamu tuh udah tahu gak sih kamu tuh masuknya ke generasi apa? Mungkin banyak ya yang ngebahas tentang ada generasi Z, ada milenial, atau bahkan yang baru-baru aja lahir katanya generasi Alpha tuh sudah launching di tahun-tahun ini. Tapi pernah mikir gak sih sebenarnya Indonesia sekarang itu lagi dominan atau bahkan di populasi generasi apa? Nah, ini dia informasinya. Karena Indonesia tuh sekarang resmi memasuki fase aging population. Karena berdasarkan dari survei Supas di tahun 2025, proporsi lansia di saat itu sudah mencapai di angka 11,97% dari total penduduk saat ini. Selain itu juga, sekitar 25,17 juta keluarga tercatat memiliki sedikitnya satu anggota lansia. Yang dimana tentu kondisi ini tuh berpotensi meningkatkan jumlah generasi sandwich, yaitu kelompok usia produktif yang harus memenuhi kebutuhan anak sekaligus merawat orang tuanya. Nah, fenomena ini tuh kan jadi tantangan sosial, apalagi kalau kita tahu sekarang ekonomi kita juga lagi luar biasa, harus kita ekstra lalui juga. Yang dimana ini tuh perlu banget untuk diantisipasi melalui kesiapan finansial serta penguatan perlindungan sosial. Tuh, kalau menurut kamu, karena dari tadi udah disinggung ya tentang ada tantangan sosial, ekonomi yang lagi diantisipasi banget, dan juga kesiapan finansial serta ada juga perlindungan sosial secara nyata. Menurut kamu, generasi sandwich seperti kita sekarang ini, apa nih yang paling bisa kita lakukan untuk menghadapi di era atau bahkan di fase aging population ini? Kalau menurut kamu, gimana deh?

0: error ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pernahkah Anda berpikir keindahan yang kita nikmati hari ini, apakah masih bisa dilihat oleh anak cucu kita nanti? Alam memberi kita segalanya tanpa pamrih. Puncak gunung yang megah, hutan yang rimbun, hingga senja di bibir pantai. Namun, seringkali kita lupa cara bertamu. Selembar plastik yang kita buang sembarangan di gunung, atau sepotong makanan yang kita lempar ke satwa liar demi sebuah foto adalah luka bagi alam. Begitu juga saat kita mengabaikan tutur kata dan adat istiadat warga lokal yang telah menjaga tanah ini selama berabad-abad. Mari kita ubah cara kita berwisata. Datanglah sebagai sahabat alam, bukan perusak. Jangan mengambil apapun selain foto. Jangan membunuh apapun selain waktu. Dan jangan meninggalkan apapun selain jejak. Mari wujudkan pariwisata Indonesia yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Karena setiap tindakan kecil Anda adalah nafas bagi masa depan bumi kita.

Kulapahari, Wakil Ketua 2 Komisi 1 DPRD Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Safwan Hadi mendorong pemerintah daerah memperpanjang pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Apabila kondisi kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan karhutla belum membaik setelah 31 Agustus 2026. Menurutnya, penerapan PJJ menjadi langkah yang tepat di tengah kondisi kualitas udara yang belum sepenuhnya aman bagi peserta didik. Kebijakan tersebut juga dinilai dapat menjaga proses pendidikan tetap berjalan tanpa mengharuskan anak-anak berada di lingkungan sekolah yang berpotensi terpapar kabut asap. Safwan mengatakan pemerintah daerah perlu melihat perkembangan kualitas udara sebelum memutuskan apakah pembelajaran tatap muka dapat kembali dilaksanakan. Ia menilai keputusan terkait PJJ harus dilakukan secara fleksibel dengan mengutamakan kondisi kesehatan peserta didik serta perkembangan karhutla yang menjadi sumber kabut asap. Menurut Safwan, kondisi kabut asap yang kembali menebal dalam beberapa hari terakhir perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan kebijakan pembelajaran bagi peserta didik di Kota Palangkaraya. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Kula pahari tabe selamat lingunalate salam sahujud ka rende malempang adil katalinu bacuramin kasaruga basengat ka jubata arus. Selamat sore kula pahari. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan tentunya jangan lupa kasih senyum terbaik untuk sore ini walaupun di tengah cuaca kondisi kabut asap begitu ya. Buat yang baru selesai beraktivitas perjalanan pulang ataupun mungkin masih sibuk dengan pekerjaan kula pahari, yuk istirahat sejenak gitu ya sambil ditemani siaran sore RRI Prompat Palangkaraya. Di sore hari ini memang waktunya mulai menurunkan tempo ya setelah seharian beraktivitas.

0: www.kbri.co.id. Kula pahari ya. Minggu ini biasanya jadi waktu yang pas ya untuk melepas penat setelah satu minggu beraktivitas. Tapi di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat, jangan lupa ya jaga kesehatan. Kurangi aktivitas di luar ruangan kalau tidak terlalu diperlukan begitu ya, tidak terlalu penting juga ya. Dia pastikan kebutuhan air minum gitu, air putih tetap terpenuhi. Oke, langsung saja kami hadirkan berikut ini untuk Anda Kulopah Hari, program spesial Badengkoy ya. Untuk Kulopah Hari dimanapun berada.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulopah Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 500 2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita

0: Kulopani, selamat sore, selamat berjumpa kembali di program Bedengko Special Request Lagu-Lagu Dangdut Indonesia. Ya, selama 2 jam ke depan artinya ada 2 sesi. Sesi pertama nanti hari ini. Sesi pertama sudah kita buka sekarang nih ya, hingga ke pukul 16, nanti ada sesi kedua di pukul 16 hingga pukul 17. Yang pastinya selamat bergabung untuk Kulopah hari melalui frekuensi kami FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, di aplikasi kami RRI Digital, juga website streaming kami rri.co.id. Edisi penyiaran kami hari ini 30 Agustus 2026 ya untuk Kulopah hari. Yang pastinya kita juga live di TikTok ya, Pro4 RRI Palangkaraya. Jadi Kulopah hari kalau enggak sempat dengerin di radio terestrial ataupun di digital, boleh banget tuh yang lagi scroll TikTok. Nah, kita udah buka nih ya. Kita udah live TikTok. Oke, nampaknya tanpa berpanjang dan berlama-lama gitu ya, kita akan bacakan nih, ada yang banyak bergabung, ada yang sudah bergabung gitu yang pastinya melalui live TikTok kita. Bacakan dulu ini ya di kolom komentar. Ada Pak Tisa. Pak Tisa di mana nih? Boleh tahu? Sore RRI Palangkaraya. Sore juga Pak Tisa. Pak Tisa di mana nih? Oke. Boleh nih, mau request lagu apa nih Pak Tisa? Oke, selanjutnya di belakang Pak Tisa ada Marsyah. Selamat sore kakak, kakak host gitu ya. Oke, sore juga, salam kenal dari Kaltim. Mantap nih dari Kaltim, Marsyah. Selamat sore ya, semoga kabut asap kita cepat berlalu ya. Gak tahu kalau di Kaltim, kalau di sini nih lagi parah-parahnya gitu ya. Oke, sebelum kita bacakan kembali komentar yang lainnya gitu ya, sudah ada yang bergabung di line telepon, kita terima dulu yang di studio nih ya. Oke, di line TikTok nanti kita baca kembali ya. Kesempatan untuk kalian cari-cari lagu dulu. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Selamat sore dari kita sama Mbak Seneta.
0: Iya, betul sekali. Tajudin, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat, meskipun masih panas juga di sini Mbak Seneta.
0: Di sini sudah redup karena asap. Masih bisa ketawa ya. Ya
1: semoga ini Mbak cepat berlalu ya Mbak Seneta.
0: Iya,
1: nih.
0: Semoga cepat berlalu.
1: Iya, kayak COVID kemarin yang sudah kita jalani, ada waktunya juga ini.
0: Betul. Oke, silahkan. Tajudin rasanya di mana nih? Saya lupa deh ya.
1: Aku di itu, di Minahasa.
0: Iyalah, Minahasa. Aku jadi lupa karena banyak yang masuk gitu ya, maaf ya.
1: Iya.
0: Oke, kirim salamnya untuk siapa? Lagunya juga boleh request. Tajudin.
1: Iya, gimana?
0: Silakan, mau request lagu dan kirim-kirim salamnya untuk siapa?
1: Mbak Seneta aja pilih ya, lagunya seperti biasa. Mbak Seneta sehat kan kabarnya?
0: Sehat, disehat-sehatin lah.

0: Oh iya. Buat Mbak Senetanya jaga kesehatan biar tetap bisa menemani Kulapa Hari, sebutan dari Pro 4 Palangkaraya. Oke deh, buat Mbak Senetanya sampai ketemu lagi. Makasih dan selamat sore Mbak Senet.
1: Iya, terima kasih kembali Tajudin. Selamat sore juga nih ya, sudah bergabung melalui line telepon kita di 0536323599 dari Minahasa nih. Kulapa Hari jauh banget nih pendengar kita. Siap banget nih Tajudin. Makasih ya Tajudin. Ini di belakang Tajudin juga ada yang bergabung nih melalui telepon di 0536323599. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
2: Ya, selamat sore.
1: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Cliff dari Manado, Sulawesi Utara.
1: Dengan Cliff?
2: Cliff. C-L-I-F, Cliff.
1: Cliff.
2: Ini perdana loh aku.
1: Oh benar ya, saya juga baru dengar, makanya susah sekali nih. Namanya ini memang menggambarkan orang Minahasa juga gitu ya.
2: Betul Minahasa. Ini dengan Sunita kan?
1: Betul sekali, kamu kenal gak sama Tajudin?
2: Kenal.
1: Kenal di mana?
2: Kenal di udara gitu.
1: Oh gitu.
2: belum sempat ketemu sih, yeah. Walaupun Minahasa juga kan,
1: besar ya?
2: Kan. Minahasa kan ada Minut, Minahasa Utara, Minahasa Selatan, Minahasa Tenggara, Minahasa Induk, Kota Manado, Kota Tomohon gitu loh.
1: Banyak.
2: Kota Tondano.
1: Minahasanya di mana gitu ya, kalau kulit di mananya nih?
2: Lalu kebetulan saya ini saya ambil Manado, tapi Manado. Saya posisi di Minahasa Selatan. Enggak Minahasa Selatan. Lalu ke Manado sih 2 jam sih perjalanan perbatasan gitu.
1: Oke, siap.
2: Tapi enggak apa-apa, saya pakai Cliff Manado aja supaya supaya kan biasa kan begitu kan. Walaupun kita di kabupaten, kita bilang saja di kotanya, kota ibu kota provinsi kan.
1: Betul.
2: Kayak Palangkaraya ini kan ibu kotanya dari Kalimantan Tengah gitu.
1: Betul. Kabupatennya Katingan.
2: Apa kabar? Gitu ya?
1: Kabarnya baik.
2: Baik kan? Di sana cuacanya gimana?
1: Cuacanya kurang enak gitu ya, kurang bersahabat. Karena apa? Asap gitu tuh udah
2: asap
1: mulai tebal.
2: Ya? Oh, asap dari Kalbar gitu?
1: Dari Kalteng juga ada ini, banyak kebakaran.
2: Oh, Kalteng juga ada kebakaran juga sih. Berarti hati-hati loh di sana, berarti. Berarti harus jaga kesehatan, berarti itu pakai masker gitu kan?
1: Betul. Anak-anak sekolah juga di sini sudah mulai diliburkan untuk yang SD.
2: Diliburkan,
1: ya.
2: Betul. Mengingatkan juga kan ini asap juga kan tebal kan?
1: Betul.
2: Sempat di, jadi asapnya itu sampai ke studio gitu, RRI atau cuma
1: kebetulan
2: di
1: karena
2: gitu?
1: Studio kita juga sudah aman tertutup dengan tembok-tembok yang tebal ya, karena studio kan namanya. Dan juga ruang
2: AC,
1: jadi aman. Tapi ketika keluar,
2: jadi aman. Keluar tetap
1: keluar,
2: ada ya.
1: Tercium lagi.
2: Oh kasihan. Jadi asap gitu ya, kecium asap. Tapi kayak apa itu yang terbangan itu kayak apa itu?
1: Partikel debu gitu ya?
2: Kebakaran itu.
1: Kalau partikel debunya nggak terlalu masuk ya, cuman asap
2: juga kan?
1: Gitu, iya.
2: Asap mampet begitu kan?
1: Mampet kayak asap-asap kita mau masak gitu kan ya. Kalau masak kan ada gunanya juga gitu. Ini ada asapnya nggak berguna gitu. Tapi ya untunglah asapnya bukan asap kayak di apa namanya, biasanya kan asap pencemaran udara yang asap dari perusahaan.
2: Oh ya, kayak di Jakarta itu kan.
1: Ini kan asapnya dari hutan dan lahan. Semoga tidak berakibat ke
2: tidak ada dampak gitu,
1: ya,
2: kan?
1: Nggak ada dampak gitu ya. Tapi tetap aja yang namanya asap kan tetap bagi penderita asma gitu ya, pasti akan
2: berpengaruh
1: kesulitan
2: juga.
1: Iya,
2: susah nafas gitu kan. Kasihan dia ya, prihatin juga ya. Walaupun kami juga di sini di Minahasa Sulawesi Utara sempat ada sih, tapi alhamdulillah puji Tuhan sempat terpadamkan. Walaupun dengar-dengar update berita dari BPBD itu kurang lebih 700 lebih hektar.
1: Kalau di sini sudah
2: tapi
1: banyak.
2: Tapi mungkin kalau di Kalimantan lebih besar lagi, ribuan. Saya dengar-dengar di media.
1: Di berbagai kabupaten semua terbakar, jadi satu lah.
2: Di kabupaten mana yang kebakaran gitu?
1: Yang paling banyak.
2: Katingan.
1: Itu hampir. Yang belum terdampak.
2: Ya.
1: Yang belum terdampak itu mungkin yang di pelosok seperti di Lemanda tuh belum berdampak mereka.
2: Apalagi Kalimantan kan memang kan hutan besar kan, apapula Kalimantan juga, pokoknya Kalimantan lah semua kan. Kalimantan ya, apapula Kalimantan. tengah juga kan, hutannya masih lebat gitu. Tapi ya berjaga-jagalah, waspada, dan memang ya antara ulah manusia atau memang alam. Karena mungkin gesekan,
1: oh,
2: ya
1: kita
2: kan?
1: Gak tahu juga begitu. Ya, betul. Oke, silakan.
2: Tapi kalau ulah manusia, tapi janganlah.
1: Jangan.
2: Ini? Saya Tili dari ini dangdut kan?
1: Oh, dangdut Indonesia ya.
2: Kalau 11-12 itu, goyang dua jari itu masuk dangdut nggak?
1: 11-12
2: goyang dua jari?
1: Goyang dua jari masuk. 11-12 juga masuk. Yang mana yang mau? 11-12
2: antara dua itu aja sih. Terserah mau diturunkan Sonia atau mau turunkan yang mana. Antara 11-12 atau goyang dua jari gitu.
1: Kayaknya goyang dua jari aja ya.
2: Goyang dua jari aja. Iya, iya. Nanti kita bergoyang walaupun masih panas di sini juga masih walaupun ada udah jam 4 lewat ini udah itu kan masih terasa loh. Panasnya gitu. Oke. Okay. Kirim salam dulu ya.
1: Ya, silakan untuk siapa?
2: Salam dulu ya. Yang pertama tadi siapa yang masuk tadi?
1: Sorry. Kak Zudin tuh penelpon pertama.
2: Kak Zudin kan? Iya, nanti pas sudah mau habis saya dengar Kak Zudin. Kayaknya mungkin suaranya Kak Zudin itu temanku su di satu Sulawesi Utara Minahasa dia. Minahasa dekat Danau Tondano, kota.
1: Betul.
2: Oh, jadi adem di sana juga adem loh. Di Tondano, dekat danau, Danau Tondano.
1: Enak ya, ada danau.
2: Ada danau. Salam kompak, terus semua lah karena saya orang baru di Pro 4 Palangkaraya. Semoga kita terjalin hubungan yang erat di RRI begitu kan, karena senusantara. Kita tetap kompak dan tetap saling support hal-hal yang positif. Itu aja dulu ya, Sonia. Terima kasih.
1: Selamat sore. Kula Pahari itu tadi Cliff ya, dari Minahasa Selatan Manado. Untuk anak tuh ada dua penelpon kita jauh-jauh banget gitu ya, udah gabung. Untuk Kula Pahari yang di Palangkaraya nih, walaupun cuaca masih asap, mungkin gak semangat kali ya. Tapi jangan sampai gak semangat ya, kita hibur dengan lagu-lagu dangdut nih ya. Dia udah dipilihkan juga dari teman kita, Cliff ya, dengan goyang dua jari. Oke. Kita hadirkan aja langsung, ini dia lagunya spesial. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan baca kembali di live TikTok kita ya. Tadi belum sempat kita bacakan. Nah, ini dia lagunya spesial.

0: Pagi Kulapa Hari. Ya, di program Badeko kita buka kembali line telepon dan WhatsApp dan juga di live TikTok ya. Sudah ada yang bergabung di line telepon 0536323569. Halo, selamat sore Badeko. Nampaknya sayang sekali terputus ya. Silahkan dicoba kembali ya. Di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133. Ya, sudah ada yang bergabung nih ya di line telepon 0536323569. Halo, selamat sore Pak Dengkoy.
1: Selamat sore Bang Kasone, selamat sore.
0: Ini dengan Sony ya?
1: Siapa ya, suaranya mirip siapa ya?
0: Oh, ini sama siapa ya?
1: Ayo siapa tebak, ayo Kak Soneta.
0: Aduh, gak ada waktu nebak-nebak deh, siapa ya, coba.
1: Ya. Aku Eko Permana.
0: Eko, di seputaran Panarung ya?
1: Edo Permana ya.
0: Edo, tuh kan.
1: Eko lain, Edo.
0: Panarung ya?
1: Panarung ya, seputaran Panarung. Asapnya agak tebal gini, Mbak Soneta.
0: Oh, di situ pasti tebal banget itu.
1: Iya, makanya itu rasanya napasnya gimana gitu ya. Aduh, udaranya kayak seperti sore aja udah harinya.
0: Udah gelap ya di sini ya. Gak ada cahaya sama sekali. Udah ketutup asap semua. Asapnya udah turun gitu.
1: Oh iya, iya. Apa kabarnya Kak Soneta, sehat ya?
0: Sehat, astungkara.
1: Alhamdulillah, penting sehat ketutup Kak Soneta yang cantik ya.
0: Baik. Silakan nih, amin. Mas Edo. Amin aja, amin. Sahih.
1: Kenapa Kak Soneta?
0: Enggak. Oke, lanjut.
1: Salamnya buat pendengar Pompat Palangkaraya aja ya. Salam sehat semuanya. Nah, kayak apa kita basah nih, kira-kira mudah-mudahan turun hujan ya Kak Sona saya.
0: Ya, kita doa-doa bersama yuk, turun hujan.
1: Iya, makanya itu. Mudah-mudahan penggemar kita nih mendoakan Kota Palangkaraya nanti hujan, Pak.
0: Betul.
1: Hujannya gitu, ada hujannya Kak Sona saya.
0: Betul.
1: Loh, silang?
0: Ya, masih dong ya. Lagunya apa nih?
1: Nah, lagunya apa tadi ya? Lupa tadi mau
0: kan lupa lagunya.
1: Nah, dari Revo Ramon ya.
0: Revo Ramon, apa judulnya?
1: Gambar Kenangan.
0: Kita cari dulu, lanjut kirim salam.
1: Ya, salam buat pendengar Tompat Palangkaraya, sehat semuanya, banyak rezekinya. Juga ya, gimana lah kita kabut ini, nah itu. Semua aja ya, yang sudah duluan masuk tadi orang jauh juga ya, salam dari Mas Edo ya. Nanti kalau masuk di Perempat Palangkaraya nanti ya, tolong disenggol sama Mas Edo yang ganteng di seputaran Jalan Turi ya.
0: Ya, disenggol nih. Halo Mas Edo, ini kayaknya lagunya apa tadi judulnya?
1: Gambar Kenangan.
0: Kayaknya nggak ada nih.
1: Kalau Potret Kenangan ada nggak?
0: Potret Kenangan yang ada.
1: Oh gitu ya,
0: iya.
1: Berarti beda ya?
0: Beda kayaknya ya.
1: Beda ya?
0: Memang nggak ada kalau Gambar Kenangan ini nggak muncul dia.
1: Nggak, berarti itu judulnya
0: bukan
1: itu
0: dari
1: beda
0: Revo.
1: Ya?
0: Mungkin bukan dari Revo kali ya kalau yang Gambar Kenangan.
1: Oh enggak, bergayaan aja kata Soneta ya.
0: Oh enggak, ini beneran.
1: Memang yang diminta itu Potret Kenangan, tapi dibilang Gambar Kenangan kan kita orang Banjar. Ya, biasanya Gambar Kenangan ya.
0: Iya, gambar. Potret Kenangan yang bener, ya. Oke, lanjut.
1: Iya kan? Kita orang Banjar kan biasanya Gambar Kenangan kan gitu. Waktu bahagia kah gitu ya, Kak Soneta ya.
0: Iya, benar banget.
1: Aja Kak Soneta ya, sehat selalu ya. Juga kalau disayang yang punya ya.
0: Oke, makasih.
1: Nah ya, itu aja Kak Soneta ya. Makasih banyak. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi kita ya.
0: Oke.
1: Salam yang buat kita masuk pada ini mungkin udah banyak lagi Kak Soneta ya. Aja salamnya dari Mas Edo gitu ya.
0: Oke.
1: Aja makasih banyak Kak Soneta. Yo, Pak.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Kulapa Hari itu tadi Do Permana seputaran Panarung ya, udah request lagu Revo Ramon gitu ya. Aku juga salah. Revo Ramon Potret Kenangan. Oke, langsung saja ya. Kita hadirkan Revo Ramon untuk Anda berikut ini, spesial juga untuk Mas Edo ya di seputaran Panarung. Ini dia lagunya.

di program Bandeng Koye spesial lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Untuk Anda di manapun berada, kalau Pak Hari di line telepon, WhatsApp dan juga di live TikTok nih ya. Kita buka kembali ya untuk Anda. Oke, kita bacakan nih sudah. Oh, terima kasih yang tuh Ruspan. Ruspan udah kasih gift kita mawar gitu ya. Senang banget nih dapat mawar sore-sore. Oke, kita bacakan nih yang udah pada gabung dari tadi. Mohon maaf banget nih ya, karena kita harus angkat telepon juga tadi di program Badengko ini ya. Oke, ini dari Mar ya, selamat sore Teteh, salam kenal. Oke, salam kenal juga ya. Lagunya apa aja? Raina dan Yaya yang lagi istirahat dari Bu Ani. Bu Ani di mana nih Bu Ani ya? Oh, jadi Marni nama ini ya, Bu Ani. Bu Ani di mana nih? Oke, lagunya dari Raina dan Yaya gitu ya, apa aja? Itu lagu dangdut ya. Mohon maaf nih, saya nggak terlalu hafal nih lagu dangdut. Oke, lanjutnya ada Bunda Dana. Halo, selamat malam Mei. Halo Mei, akan Bunda Dana. Selamat sore Suneta. Iya, rokes lagu dari Adelina, musik ya, judulnya Rindu karena lama tak bertemu. Makasih. Ini Adelina Musik nih, dia perform ya. Dia ini ya Mbak Nana. Jadi mohon maaf banget gak bisa kita hadirkan kalau yang perform gitu ya. Jadi lagunya yang memang original ya, yang direkam gitu. Kalau dia versi panggung gitu, kita gak bisa hadirin karena banyak sekali suara-suara yang masuk gitu ya, yang gak perlu gitu. Jadi ya murni lagu aja. Boleh diganti nih Bunda Nana ya lagunya. Ruspan, mau request lagu Terajana Roma Irama. Oke, terima kasih Ruspan. Ruspan di mana nih kalau boleh tahu? Bandot Tua, Palangkaraya Gelap, benar banget. Bandot Tua nih di mana nih? Ruspan, semangat dinasnya Kak. Oh iya Ruspan ya sekalinya. Anak Pro 2 ternyata nih ya. Oke, kamu di seputar mana nih Ruspan? Lagi di rumah Kak. Jangan keluar ya, kalau enggak dinas jangan keluar ya. Oke Bunda Nana, ganti aja lagunya ya. Oke, mohon maaf sekali ya Bunda Nana, karena kita pernah muterin gitu ya, permintaan dari pendengar lagunya perform gitu dari grup apa gitu. Ternyata banyak ngomongnya gitu, penyanyinya itu banyak ngomong, terus gak enak didengar juga gitu. Yang sebenarnya awalnya kita pengen denger lagu gitu serius, ternyata ada bercanda-bercanda di situ, jadi gak enak kan ya, karena yang denger tuh banyak orang gitu. Jadi kita gak bisa hadirin kalau yang memang perform gitu ya, live perform mereka. Jadi yang benar-benar original atau cover juga boleh ya. Oke, Bunda Dana ganti aja lagunya dari Saskia Gotik, judulnya Ajari Aku Tuhan. Oke, siap Bunda Dana, ditunggu lagunya ya. Ini ada dua lagu nih dari Ruspan tadi ya, Terajana sama Saskia Gotik, Ajari Aku Tuhan. Oke, kalau Pak Hari jangan kemana-mana nih ya. Pokoknya yang belum gabung, buruan gabung gitu ya. Yang belum sempat dengerin lagu spesialnya atau lagu kesukaannya, boleh banget di verse di sesi yang kedua ya. Di sesi yang kedua itu di pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kita akan buka kembali ya. Oke, dari Ruspan lagi nih, dinas malam aku Kak. Gak apa-apa, kamu istirahat aja siang ini, sore ini istirahat aja ya. Cari tenaga dulu, kumpulkan tenaga untuk dinas malam ya. Oke, dengerin lagumu ini Ruspan, kita cari dulu lagunya ya. Untuk lo Pak Hari masih kami tunggu ya, karena program Badengko ini lama ya, ada 2 jam. Jadi puas banget untuk lo Pak Hari yang penggemar atau suka banget dengan lagu-lagu dangdut Indonesia tentunya ya.

Langsung saja kita hadirkan dua buah lagu berikut ini menemani aktivitas sore Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program Badengkoy Special Lagu-Lagu Dangdut Indonesia.

Oke, kalau mari balik lagi Sunetan nih ya di program Badeng Koin Spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Kurang lebih 10 menit nih di sesi yang pertama. Iya, kita akan berakhir dan nanti akan kita lanjutkan, jangan bersedih nih ya. Mau sempat bergabung di sesi yang kedua nanti di pukul 16 waktu Indonesia Barat ya, lebih 5 menit karena kita akan bacakan berita mahalau dulu ya. Baru setelah itu kita akan buka kembali ya. Oke, ada dua lagu tadi sudah terlewati, lagu dangdut ya. Oke, makasih banget juga. Oke. Bandot tua kita bacakan kembali nih ya. Di kolom komentar yang ada di live TikTok kita. Ada bandot tua tadi lagi di kilometer 1 kakak. Request lagu oleh-oleh dari Rita Sugiarto. Oke, siap. Terima kasih ya. Nanti kita hadirkan lagunya. Ruspan, terima kasih sudah diputerin lagunya. Terima kasih. Terima kasih juga Ruspan. Ya, kalau Pak Ari, Ruspan ini adalah penyiar radio Pro 2 RRI Palangkaraya. Adit, ternyata beliau penyiar RRI Pro 4 gitu ya. Dulu almarhum ibu saya suka banget dengar radio RRI Pro 4. Siapa almarhum ibumu, Adit? Boleh tahu? Yusuf Al-Ghazali, radio kah? Ya, ini radio RRI Pro 4 tuh di belakang nih. Nih di belakang. RRI Pro 4. Nah, spesial programa untuk siaran budaya ya. Nah, kalau Ruspan tadi nih, Ruspan nih yang request lagu dangdut tadi, dia itu penyiar Pro 2 spesial. Isi konten siarannya itu cerita tentang anak muda ya, baik lagu-lagunya, anak-anak muda semua ya, ataupun informasinya ya. Tuh si Ruspan tuh radio. Keren kan RRI? Ada 3 program RRI Palangkaraya sekarang kelapa hari. Oke, untuk yang di line telepon boleh banget kita buka di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-520-1233 ya. Oke, siapa nih? Aku penasaran banget sih Adit nih ya. Ibumu siapa ya? Bundamu dulu almarhum siapa? Saya mau tahu nih siapa gitu ya.

Oke, okay, ya Yusuf ya, radio sekarang Pro 1, Pro 2, Pro 4 RRI Palangkaraya juga ada di kanal terserial ya. Dan juga ada di digital. Kalau di digital gampang banget tuh kamu nyariin. Apabila kamu pengguna handphone Android, tinggal di download aja melalui Play Store ya. RRI Digital tuh, cari aja RRI Digital, langsung ketemu tuh di download ya. Jadi kamu enak dengerin kita gitu. Kalau di live TikTok Pro 4 nih, kita hanya live TikToknya ketika ada program request ya, keluar hari. Jadi kita tidak live TikToknya tidak secara langsung gitu selama kita siaran, enggak ya. Jadi kita hanya buka live TikToknya ketika ada program request. Jadi kita undang pendengar dimanapun berada yang ingin bergabung, silakan ya. Di sore hari ini spesialnya lagu-lagu Dangdut Indonesia ya, nama programnya Badengko. Jadi program Badengko ini hadir setiap hari, kulapa hari itu kan enak banget tuh ada programnya setiap hari, lagu-lagu dangdut, Dangdut Indonesia. Wow, tuh kulapa hari pecinta lagu-lagu dangdut ya. Oke, kulapa hari kita hadirkan aja dulu nih lagu permintaan dari Bandut ya, haha, yang ada di kilometer 1 sana, Cilik Riwut ya. Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh ya. Nanti kelapa hari kita akan buka kembali di line telepon, WhatsApp dan juga live TikTok ya. Setelah satu ini kayaknya kita akan break sebentar, kita break dari ini. Maksudnya kita akan baca berita dulu, berita mahalau gak lama kok ya. Jadi setelah berita mahalau kita buka kembali ya di sesi yang kedua tentunya ya. Di sesi kedua nanti di pukul 16 hingga pukul 17. Ada 1 jam lagi untuk kelapa hari ya. Pokoknya sekarang cari-cari dulu lagu apa gitu yang pernah suka, pernah denger lagu dangdut, cari-cari aja dulu. Nanti request aja tuh di kolom komentar, boleh banget nanti kita bacakan ya. Oke, ini dia lagunya dari Rita Sugiarto dengan Oleh-Oleh. Untuk kelas pari semua ya, spesial di sore harinya sedang dengerin kita ya. Langsung saja kita hadirkan berikut ini.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup.
1: Rompat Suara Budaya Nusantara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah mendukung sistem penjaminan mutu internal atau SPMI harus menjadi budaya mutu yang tumbuh dan diterapkan secara berkelanjutan di setiap satuan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Barito Utara Muhammad Imam Taufik mengatakan hal tersebut memberikan sambutan pada kegiatan bimbingan teknis guru dalam rangka penguatan SPMI tahun pembelajaran 2026-2027 di SMK Negeri 2 Muara Teweh. Menurutnya, peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilakukan secara sesaat, melainkan membutuhkan proses yang terencana, sistematis, berkelanjutan, serta melibatkan seluruh warga sekolah. Melalui penerapan SPMI, sekolah diharapkan mampu mengenali kekuatan, mengidentifikasi kelemahan, menentukan kebutuhan perbaikan, melaksanakan program peningkatan mutu, melakukan evaluasi, serta memastikan setiap perbaikan memberikan dampak terhadap kualitas pembelajaran dan hasil belajar peserta didik. Ia meminta para guru menjadikan kegiatan BIMTEK tersebut sebagai momen untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun budaya mutu di lingkungan sekolah. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

24 RRI. Pro 4 RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: saudara kita.
1: Iya, Bung Sony ya?
0: Iya betul.
1: Tadi saya salah orang di awal. Edo Permana ternyata mirip-mirip ya suara kalian berdua.
0: Iya, satu Adam. Satu sisi Adam.
1: Oh iya.
0: Kalau Adam cowokmu.
1: Oke, silakan Bung Sony.
0: Lagunya ini juga Mbak Nata. Asmara Kelapa Muda.
1: Dari siapa ya? Asmara Kelapa Muda.
0: Coba penyanyinya.
1: Oke, kita cari dulu ya. Kirim salamnya untuk siapa?
0: Alhamdulillah untuk Mbak Nana di Kuala kurang bisa lah.
1: Dia ada di lab TikTok kita.
0: Iya, selamat sehat. Sering bergabung di Radio Swasta sama dia. Masa sih ya, itu kesalahan juga salam sehat ya. Semoga sehat terus. Haji Bing di Minahasa tadi ya. Bung Kris juga di sana salam sehat. Bung Edo, Turi dengan Karat ya. Untuk semua aja ternyata.
1: Iya.
0: Semua pendengar lompat dengan segi berada. Data sama tugas sukses terus.
1: Amin.
0: Datang. Terima kasih. Selamat sore.
1: Terima kasih, selamat sore juga. Bung Sony sudah bergabung ya, Seputaran Staji di sore hari ini. Sudah memilihkan lagu dengan judul Asmara Kelapa Muda, itu dari Solid Agi dan juga Ini Cynthia nih ya. Nanti kita hadirkan untuk Bung Sony. Sambil menunggu pendengar Kelapa Hari yang ingin bergabung bersama kami kembali ya, kita buka di line telepon 0536 3235 969 atau di WhatsApp 0811 520 1233. Atau kita hadirkan aja langsung nih ya lagunya spesial untuk Bung Sony. Berikut ini untuk Anda.

Hai Kek Kulopari, balik lagi Suneta nih ya di program Badengkoy, spesial request lagu-lagu dangdut untuk Anda di sore hari ini nih ya, di sesi yang kedua. Artinya udah terlewati sesi pertama tadi ya. Terima kasih udah bergabung. Dia masih kita buka di line telepon di 0536323569 atau di WhatsApp kami juga boleh, Kulopari 0811520 1233. Atau Kulopari yang pengen gabung langsung juga melalui live TikTok kita, di kolom komentar boleh banget nih ya. Silahkan diketik tuh ya lagunya apa gitu ya, lagu kenangan, lagu-lagu spesialnya gitu ya. Lagu-lagu dangdut yang pastinya Kulopari ya. Iya, nanti kita bacakan begitu. Atau yang mau gabung langsung tuh di belakang nih, ini nomornya ya, 0536323569 atau WhatsApp 0811520 1233.

Bu Yahya, ya pulang bisa ternyata udah gabung di WhatsApp nih ya. Kita bacakan aja dulu di WhatsApp. Selamat sore, Suneta. Aku Bunda Nana, request lagu judulnya Rindu. Karena lama tak bertemu dari Adelina. Oh ya, tadi nih udah kita ini ya bacakan di TikTok ya. Salam kenal dan salam persahabatan buat semuanya. Pendengar ya, buat Suneta, terima kasih. Oke, terima kasih kembali untuk Bunda Nana. Tadi ada salam dari Sony ya, Bung Sony di Setaji ya. Ya, Bunda Susi nih di Kasongan, apa kabarnya? Semoga baik-baik saja di sana ya, dan sehat selalu ya. Oke, dengan siapa nih? Bang Lanius ya, di Sambas, Kalimantan Baratnya, apa kabarnya ya? Dan juga Pak Lamberi, Rinaldi, apa kabar? Semuanya ya pastinya di program Bading Koi. Silahkan untuk yang mau gabung melalui WhatsApp, silahkan ya, nanti kita bacakan untuk kamu ya. Menemani aktivitas sore Anda kelopak hari, satu lagu nih ya kita hadirkan dulu untuk Anda bersama siapa nih? Yang pastinya DJ Gayo ya, lagu Setangkai Bunga Padi di versi, ya di versi apa namanya, di cover gitu ya. Ini dia lagunya spesial.

Oke, kulapa hari balik lagi di program Badengkoi spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia nih ya. Masih bersama saya Sunia Tamatike tentunya hingga ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Ya, 30 menit ke depan masih ada waktu nih, banyak sekali waktunya ya. Pastinya terputar lagu berapa nih ya. Silakan untuk kulapa hari kami buka kembali di line telepon 0536323569 atau di WhatsApp 0811520133 ya. Atau untuk kulapa hari yang sudah bergabung bersama kami di live TikTok Prompat RRI Palangkaraya boleh banget nih ya. Silakan tulis di kolom komentar ya, request lagu apa boleh banget ya. Kita tunggu kebersamaan kulapa hari ya. Oke, lagi-lagi dan lagi nih, kulapa hari gak berhenti-henti gitu ya. Gak henti-hentinya kita himbau untuk kulapa hari harus jaga kesehatan ya, karena cuaca kondisi saat ini tidak baik-baik saja. Kota Palangkaraya sedang dilanda kabut asap ya. Dan untuk kulapa hari yang apa ya, melihat ada hutan atau lahan yang terbakar, cepat laporkan ke petugas gitu ya, biar cepat ditangani dan tidak meluas ke mana-mana apinya gitu ya. Sepertinya banyak tempat ya terbakar ya, kasihan deh ya kita, terutama untuk ibu-ibu yang hamil ataupun yang baru saja melahirkan, kasihan ya dede bayinya baru saja lahir ke dunia sudah menghirup asap ya akibat karhutlah, kasihan banget ya. Jadi tolong nih ya untuk kelapa hari kesadarannya ya, jangan sampai kesehatan kita memburuk gara-gara asap nih ya.

temani Anda dengan sajian lagu berikut ini, enak banget nih dari DJ Gayo kembali. Cup bibir dikecup nih, siapa nih? Yang baru pertama kali pacaran ya. Ini dia lagunya spesial.

program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Di sore hari ini ya, di line telepon dan juga WhatsApp dan juga live TikTok ya, di sore hari ini nampaknya kita akan berakhir ya, karena kebersamaan kita enggak ke pukul 17 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kurang lebih berapa menit nih? 13 menit ke depan nih ya. Artinya kita harus tutup dulu nih program Badengkoy. Yang pastinya terima kasih untuk yang sudah bergabung, tapi ada satu lagi nih yang udah bergabung di live TikTok. Ada siapa nih? Yang pastinya sehat SHT gitu ya. Menghibur sama Sinde, Bu. Lagi istirahat panen sawit. Salam tabe barat Pangkalan Bun. Siap, terima kasih. Melai sawit Pangkalan Bun katuh. Iya, mudah-mudahan terhibur. Silakan ketunji lagi beraktivitas walaupun dia libur. Sebenarnya anda minggu tetap beraktivitas lah. Waduh, mudah-mudahan berigasi melekan nilah. Ela sampai haban. Ya pasti cuaca aja dia lalu bahalap tuh harus hapen masker lah begawi lah. Oke, tuh lagu penutup tuh keren-keren. Jadi milih spesial telu lagu akan ketun lah. Mudah-mudahan tuh terhibur. Dian akan kulapa hari yang sudah bergabung tentunya tadi ya. Terima kasih semuanya. Jangan lupa besok bergabung kembali di program Badengkoy spesial request lagu-lagu dangdut Indonesia ya. Terima kasih untuk bersama semuanya. Selamat sore. Dian tentunya sampai jumpa. Dadah. Dian live TikTok juga kita akhiri ya sampai di sini. Terima kasih yang sudah bergabung tadi. Jangan lupa besok bergabung kembali bersama rekan-rekan kami yang lainnya. Selamat sore, sampai jumpa. Dadah.

Belum hari, ratusan warga Muhammadiyah di Kabupaten Barito, Selatan Kalimantan Tengah melaksanakan sholat istiqa memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menurunkan hujan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan karhutla dan kekeringan di wilayah setempat. Sholat istiqa yang diinisiasi unsur pemuda Muhammadiyah Barito Selatan yang diketuai Fajar Putra Wijaya dilaksanakan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat di lapangan perguruan Muhammadiyah Buntok. Setelah melaksanakan sholat istiqa, dua rakaat dilanjutkan khutbah dan doa bersama. Dalam khutbahnya, Ustaz Aziz mengatakan, sudah dalam beberapa hari lagi, langit di wilayah Barito Selatan tidak menurunkan cukup hujan. Karhutla sudah membawa dampak buruk terhadap sektor kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lainnya. Anak-anak batuk menahan sesak di dada, dan orang tua yang memiliki riwayat sesak napas harus segera berobat ke pelayanan kesehatan, sedangkan petani menetap sawah dan ladang yang terancam gagal panen. Ia mengatakan, tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan manusia. Maka menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Menurutnya, kabut asap yang menyelimuti Barito Selatan saat ini bukan musibah alam yang kebetulan semat. Dia menyebutkan ini merupakan teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita Mahalau pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Penyang hingga Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.
2: Gila ya, kolom komentar isinya saling hujat begini. Kok serem banget.
3: Mengetik di layar emang gak pakai tatap muka, Dim. Tetapi bukan berarti kita boleh lupa cara jadi manusia.
2: Iya sih, di mana ya sifat ramah dan sopan yang katanya jadi ciri khas kita?
3: Nilai keindonesiaan kita itu nggak hilang, Dim. Cuma sering lupa kita dibawa ke dunia digital. Padahal kota boleh habis, tapi adab jangan.
2: Benar juga, jempol kita juga mencerminkan bangsa ya.
3: Tepat banget, Dim. Mari bawa pulang rasa kekeluargaan kita ke sini.
1: Nilai-nilai keindonesiaan tidak luntur oleh digitalisasi. Sopan di dunia nyata, bijak di dunia maya. Mari rawat jempol kita untuk Indonesia yang lebih damai. Nilai-nilai keindonesiaan, warisan luhur, jati diri bangsa. Jaga toleransi, rawat tradisi. Indonesia, rumah kita bersama.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Kulo Parino masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di sore hari ini Kulo Pari kami hadir akan informasi destinasi wisata ya, tentu saja enggak kepukul 18 waktu Indonesia Barat, dan nanti juga kami akan hadirkan untuk Anda khususnya umat muslim dimanapun berada kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya. Namun sebelumnya satu informasi berikut ini untuk Anda ya, datang dari Minahasa Kulo Pari dari Sulawesi Utara ya. Kalau berbicara tentang Minahasa, Sulawesi Utara, rasanya kita sedang diajak ya membuka satu lebar perjalanan yang penuh dengan pemandangan alam. Bayangkan, pagi yang perlahan datang, udara yang serasa sejuk gitu ya. Kemudian di depan mata terbentang hamparan air yang luas dengan latar pegunungan. Salah satu tempat yang bisa menghadirkan suasana seperti itu adalah Danau Tondano, Kulo Pari. Iya, Danau Tondano bukan hanya sekedar danau terbesar di Sulawesi Utara, tetapi juga menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di sekitarnya. Dari tepian danau, Kulo Pari bisa menikmati pemandangan air yang luas, pegunungan yang mengelilingi kawasan, sekaligus merasakan suasana Minahasa yang jauh dari hiruk pikuk perkotaan. Yang menarik ya, perjalanan menuju kawasan Danau Tondano ini juga memberikan pengalaman tersendiri sepanjang perjalanan. Kita bisa menemukan hamparan perkebunan, perkampungan, hingga pemandangan alam khas dataran tinggi. Ya, jadi perjalanan menuju destinasi pun sudah menjadi bagian dari cerita Kulo Pari. Nah, kalau sudah suatu hari nanti Kulo Pari punya kesempatan berkunjung ke Minahasa, coba bayangkan duduk santai di tepi danau ya, di tepi danau, menikmati udara segar sambil mencicipi kuliner khas Sulawesi Utara. Tidak perlu buru-buru ya. Kadang liburan terbaik memang bukan tentang seberapa banyak tempat yang kita datangin ya, tetapi tentang seberapa lama kita menikmati suasananya. Seperti itu ya. Dan dari Danau Tondano kita bisa melihat satu hal sederhana Kulo Pari. Minahasa punya cara sendiri untuk membuat wisatawan berhenti sejenak, menarik nafas lalu berkata, "Wah, indah juga Indonesia kita ya." Oke, itu tadi sekilas informasi pesona Danau Tondano dan Pegunungan Minahasa untuk Anda. Jangan kemana-mana, nanti kita hadirkan kembali informasi menarik lainnya untuk Anda.

0: Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.
2: Mengenal rempah Nusantara. Pala.
3: Panen pala keturun satu tahun dua kali, tiga kali.
4: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: kabar Kutak Ita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Hoi ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Heh, aku punya sekalinya. Nyebutku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Ita.
1: Kai au.
2: Ewe tuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiarkan kabar Kutak Ita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana. Atawa katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manapa mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Abi mela RRI tu, mahi-mahi kebangata mamam ni. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaenda nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya nda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya tuntas.

0: mengenal tradisi unik Indonesia.
1: Upacara Kasada Bromo, Hari Raya Yadia, yang dilaksanakan setiap tanggal 9 Oktober, merupakan acara ritual tahunan suku adat Tengger yang bermukim di lereng Gunung Bromo. Upacara adat ini bertujuan untuk mengangkat derajat orang yang dianggap penguasa atau tabib di daerah Tengger. Acaranya digelar di Pura Luhur Poten, di tengah lautan pasir Gunung Bromo, pada tengah malam saat bulan purnama tiba, tepatnya pada hari ke-14 bulan Kasada menurut penanggalan agama Hindu Tengger. Masyarakat Tengger berkumpul dengan membawa sesajen untuk sesembahan pada Sang Hyang Widi dan para leluhur suku Tengger. Salah satunya, Dewi Roro Anteng dan Joko Seger. Mereka membawa hasil panen seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan, atau hewan ternak, diantaranya ayam dan kambing. Sesembahan ini kemudian dilemparkan di kawah Gunung Bromo dengan diiringi doa-doa yang tujuannya supaya dijauhkan dari petaka, diberi kesehatan, kemakmuran, dan kedamaian. Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Istilah air mata buaya sering terucap jika melihat seorang berpura-pura sedih dan menangis tanpa penyesalan. Namun, tahukah Anda kenapa ada istilah tersebut? Apakah Anda berpikir buaya bisa menangis? Jawabannya, iya. Buaya meneteskan air mata untuk mengeluarkan kelebihan garam dari tubuhnya. Khususnya setelah buaya memakan mangsanya, air matanya keluar karena di tubuhnya kelebihan garam, bukan karena menyesal atas memakan mangsanya. Itulah mengapa air mata yang diteteskan manusia tanpa rasa penyesalan disebut air mata buaya.
1: Selamat malam, dua-dua.

Kalimat bijak. Permata memerlukan gesekan untuk dapat memolesnya hingga jadi berkilau. Begitu juga manusia, tidak ada manusia yang luar biasa tanpa melewati cobaan. Cobaan berat adalah sarana agar kita bisa mengembangkan diri lebih baik lagi. Saat kita menghadapi masalah, masalah tersebut dapat membuat kita lemah dan terjatuh. Namun kalau kita menetapkan hati dan berpikir cara menyelesaikannya, kita pasti bisa mengatasinya. Saat kita sudah mengatasi masalah tersebut, kita akan terlahir lagi sebagai pribadi yang tangguh.

Kulopah Arino masih bersama kami Perempat Suara Buddha Palangkaraya. Selamat mendirikan sholat maghrib untuk Anda, umat muslim dimanapun berada. Dan sesaat lagi kita akan jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat akan ada berita mahalau dan tentu saja informasi pesona budaya Borneo untuk Anda berikut ini.

Pelopori kehadiran Isen Mulengkal Teng FC di kasta tertinggi sepak bola Indonesia Super League. Super League 2026-2027 tidak hanya membawa kebanggaan olahraga bagi warga Kalimantan Tengah, tetapi juga diproyeksikan menjadi motor penggerak baru ekonomi daerah dan support tourism. Dengan 17 laga kandang yang dipusatkan di Stadion Tuapahu Palangkaraya, geliat usaha mikro, kecil, dan menengah diperlukan melonjak tajam kehadiran ribuan supporter, memberi peluang besar bagi pedagang merchandise, kuliner, dan produk kreatif lokal untuk meraup keuntungan. Gubernur Kalimantan Tengah Gustiar Sabran optimis laga kandang menjamu tim-tim besar nasional akan menghidupkan denyut perekonomian warga. Selain UMKM, sektor pariwisata berbasis event olahraga, sport tourism juga akan merasakan dampak positif. Dicabutnya aturan larangan supporter tandang atau away pada musim 2026-2027 diprediksi meningkat okupansi hotel, transportasi, serta kunjungan ke destinasi wisata unggulan di Kalimantan Tengah. Gustiar menegaskan bahwa momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi daerah ke tingkat nasional hingga mancanegara. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam di pukul 19 waktu Indonesia Barat.

Raya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Penyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik.

Tapi, bukan hanya sekedar kegiatan mempersiapkan beras untuk dimasak menjadi nasi. Namun, melalui prosesnya terdapat juga pesan moral. Masyarakat Dayak kerap menggunakan nyiru atau tampi untuk kehidupan sehari-hari, terutama untuk membersihkan beras. Alat yang dikenal dengan nama nyiru ini merupakan sebuah peralatan rumah tangga yang terbuat dari anyaman bambu dan umumnya memiliki bentuk bulat atau persegi. Di sekeliling nyiru diberi rotan melingkar sebagai bingkai dan diikat dengan tali agar nyiru menjadi kokoh dan kuat dipegang saat menampi beras. Keberadaan alat ini sudah lama dan secara turun-temurun digunakan oleh masyarakat Dayak untuk menampi beras. Secara umum, pekerjaan menampi beras dikerjakan oleh kaum Hawa. Menampi tidak hanya dikerjakan untuk membersihkan beras, tapi juga untuk membersihkan kedelai atau jagung. Menampi beras dengan menggunakan nyiru dapat membersihkan beras dari kotoran-kotoran atau juga memisahkan antah kulit padi dan beras yang masih tersisa sebelum dicuci dan dimasak. Caranya, diayak atau digerak-gerakan turun naik ke kiri ke kanan secara manual dengan tangan, kemudian kotoran akan tersisih secara otomatis. Terlihat sangat sederhana, namun tidak semua orang bisa dan mampu melakukannya. Sebenarnya ada pesan moral yang tersimpan dalam pekerjaan menampi yang tidak banyak diketahui oleh semua orang. Adapun kaitannya dengan kegiatan menampi beras yang bertujuan memisahkan kotoran dan beras dengan menggunakan tampah sebagai penyaring, maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Maka dapat dikatakan bahwa manusia diharapkan bisa bersikap layaknya tampah yang dapat menyaring segala hal yang diterima dalam kehidupan. Dengan cara menyaring hal yang buruk dan menerima hal yang baik.

Kulo Parina masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya ya. Di malam hari ini pesona budaya Borneo kita menuju Kalimantan Timur. Kulo Pahari mengenal budaya Bontang ya. Kalau berbicara tentang Kalimantan Timur, mungkin nama Samarinda, Balikpapan atau Kutai Kartanegara sudah cukup familiar di telinga. Tapi ada satu kota pesisir yang juga punya kekayaan budaya menarik ya untuk kita kenal lebih dekat, yaitu Bontang.

Bontang bukan hanya dikenal sebagai salah satu kota industri di Kalimantan Timur. Di balik perkembangan kotanya, masyarakat Bontang juga masih memiliki kekayaan tradisi yang tumbuh dari kehidupan masyarakat pesisir dan berbagai kelompok budaya yang hidup berdampingan. Salah satu warna budaya yang kuat di Bontang dari masyarakat adat Kutai dan Bugis, ya, pertemuan berbagai latar belakang masyarakat tersebut kemudian membuat kehidupan budaya di Bontang menjadi semakin beragam. Kita bisa menemukan berbagai bentuk kesenian, tradisi masyarakat, kuliner, hingga kegiatan adat yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Terutama menunjukkan bahwa perkembangan sebuah kota tidak harus membuat identitas budaya daerah menghilang ke lepas hari. Justru menarik ketika kita melihat bagaimana budaya lama bisa berjalan berdampingan dengan kehidupan modern. Anak-anak muda berkreativitas dengan teknologi, sementara tradisi leluhur tetap dikenalkan melalui keluarga, komunitas maupun berbagai kegiatan budaya.

Jadi kalau Pak Hari, Bontang bukan hanya tentang kawasan industri dan aktivitas perkotaan. Ada cerita tentang masyarakat, adat, kesenian, gen, warisan leluhur yang membuat kita punya karakter tersendiri. Karena ketika kita mengenal sebuah daerah melalui budayanya, sebenarnya kita sedang mengenal cara masyarakat di sana menjalani kehidupan, ya. Dan Bontang punya banyak cerita yang menarik untuk terus kita dengarkan. Pulau Pari, jangan kemana-mana, masih kami hadirkan informasi menarik lainnya yang masih dari Kalimantan Timur, daerah Bontang juga, ya. Kita akan dengarkan dulu lagu berikut ini, Eva Yesias dengan Buah Karuhei.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman-teman, yuk kita jaga tubuh kita yang berharga. Dengarkan Ina dan Mama.
2: Ina sayang, ingat ya, bagian tubuh yang tertutup baju itu area

0: pinter. Kalau ada orang, siapapun itu, yang mau menyentuh atau melihat area pribadi Ina atau menyuruh Ina merahasiakan sentuhan yang tidak enak, Ina harus ikuti aturan ajaib ini.
1: Aku tahu, aturan tidak lali lapor. Bilang tidak lali menjauh dan lapor mama dan papa.
0: Betul, tidak ada rahasia yang boleh membuat Ina takut. Berani bicara ya.
2: Ingat, tubuhmu milikmu. Jaga dirimu dengan aturan ajaib. Tidak lari lapor.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

Pulau Parinda masih bersama kami perempat suara budaya Palangkaraya ya. Kali ini ada erau dan jejak budaya Kutai. Nah, Pulau Pari berbicara tentang budaya di Kalimantan Timur tentu tidak bisa dilepaskan dari kebudayaan Kutai. Jejak budaya ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat di berbagai wilayah Kalimantan Timur, termasuk Bontang ya. Dan salah satu tradisi yang sangat dikenal dalam kebudayaan Kutai adalah erau. Tradisi ini memiliki sejarah panjang dan berkaitan dengan kehidupan Kesultanan Kutai Kartanegara. Dalam perkembangannya, erau menjadi salah satu perayaan budaya yang memperlihatkan kekayaan adat, kesenian, dan kebersamaan masyarakat. Coba bayangkan suasananya Pulau Pari ketika masyarakat berkumpul dalam sebuah perayaan budaya. Kita tidak hanya melihat pertunjukan seni ya, ada pakaian adat, musik tradisional, tarian berbagai ritual, serta interaksi masyarakat yang membuat suasananya menjadi begitu hidup. Nah, disitulah menariknya sebuah tradisi, ya bukan hanya tontonan, tetapi juga menjadi ruang untuk mengenalkan sejarah dan identitas kepada generasi berikutnya. Bagi anak muda, mengenal budaya seperti erau juga bisa menjadi cara untuk memahami bahwa Kalimantan Timur memiliki sejarah yang panjang. Sebelum kota-kota berkembang seperti sekarang, sudah ada masyarakat dengan adat, aturan, kesenian, dan nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Dan tentu saja pelestarian budaya tidak berarti kita harus meninggalkan kehidupan modern ya. Justru teknologi bisa menjadi jembatan untuk memperkenalkan tradisi kepada lebih banyak orang. Jadi Kula Pahari, kalau budaya bisa diceritakan dengan cara yang menarik ya, siapa tahu anak muda yang awalnya hanya penasaran bahkan ikut mencintai dan menjaga warisan budaya daerahnya. Itu tadi informasi untuk Anda, namun jangan kemana-mana ya. Kula Pahari masih ada informasi untuk Anda ya. Setelah kita dengarkan dulu lagu yang berikut ini.

0: Teresa, S. Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

Pulau Pari, masih dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo. Dan ini adalah informasi terakhir kita ya, masih dari Bontang, Kalimantan Timur, budaya pesisir dan kehidupan masyarakat Bontang di Pulau Pari. Ya, kehidupan masyarakat pesisir biasanya memiliki hubungan yang kuat dengan lingkungan di sekitarnya. Laut bukan hanya tempat mencari penghidupan ya, tetapi juga menjadi bagian dari kehidupan sosial dan juga budaya masyarakat. Di Bontang, keberagaman masyarakat juga memberikan warna tersendiri. Ada masyarakat Kutai, ada Bugis, serta berbagai kelompok lainnya yang hidup berdampingan. Masing-masing membawa kebiasaan dan warisan budaya dari daerah asalnya. Pertemuan berbagai budaya tersebut membuat Bontang menjadi seperti sebuah ruang perjumpaan. Tradisi bisa saling kenal, kuliner bisa saling diperkenalkan juga ya, dan serta kesenian bisa tampil bersama, dan masyarakat bisa belajar memahami perbedaan. Itu tadi informasi terakhir kita dalam rangkaian Pesona Budaya Borneo nih ya, untuk Pulau Pahari. Jangan kemana-mana ya, masih kami hadirkan informasi menarik lainnya di pukul 19 waktu Indonesia Barat dalam rangkaian Pesona Karungut ya. Sebelum Pesona Karungut juga akan ada berita mahalau ya, di yang terakhir di malam hari ini, berita mahalau hingga ke pukul 19 waktu Indonesia Barat ya. Oke, kembali lagu berikut ini untuk Anda.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegau sih.
1: Bisa aja nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.

Kulo Bahari, Polres Palangkaraya mengerahkan Polsek Rakumpit Jajaran untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi di wilayah Desa Bukit Sua. Upaya pemadaman dilakukan Polsek Rakumpit bersama pihak kecamatan setempat, TNI dan TSAK, serta PT LBP, beserta warga setempat pada kebakaran lahan di wilayah Kelurahan Bukit Sua, Kecamatan Rakumpit. Kapolsek Ibtu Didik Suhardianto menjelaskan pemadaman dilakukan mulai pukul 15 WIB dengan melakukan penyemprotan air menggunakan peralatan mesin pemadam manual. Proses pemadaman pun dilakukan secara gotong royong oleh seluruh pihak hingga sekitar pukul 16.30 WIB dengan hasil yakni api telah padam namun masih mengeluarkan asap yang mengganggu pandangan pengguna jalan. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalau selanjutnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat besok pagi. Sampai jumpa.

Pro 4 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

Bungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Pulau Pahari, Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Di malam hari ini kami hadirkan untuk Anda satu informasi Pulau Pahari. Tentu saja untuk Pulau Pahari, Ella sampai dia ingat ya, Tahyu. Ya, Kula Pahari Suara Budaya Nusantara menghadapi cobaan musim karhutla yang melanda bumi Tambun Bungai. Kantor Basarnas Palangkaraya terus bekerja keras dengan prinsip quick action, satu jiwa, satu rasa, yang profesional, modern, dan teruji di kantor SAR Palangkaraya. Kondisi fisik para pejuang kemanusiaan ini dijaga melalui pemeriksaan tenda-tenda vital, pembagian masker serta vitamin. Usai briefing dan pengecekan peralatan, tim siaga mobil langsung bersiaga penuh menjaga wilayah kita di Jalan Mahir Mahar kilometer 10 Palangkaraya. Pulau Pahari, semangat gotong royong juga terus menyala di daerah pos SAR Sampit bersama BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur, bahu-membahu memadamkan kobaran api di Jalan Perumahan Pancasetya, Baamang Hulu. Sementara wilayah barat, Posar Pangkalan Bun bergotong royong bersama BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat memadamkan karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun, kilometer 15, Mendawai Seberang, Kecamatan Arut Selatan. Seluruh rangkaian siaga mobile, aksi pemadaman, hingga kesiapan alat utama SARS terus dipantau dengan status saat ini siaga. Dukungan berlangsung. Mari Pulau Pahari, kita saling menjaga tanah dan hutan Kalimantan Tengah, serta selalu mengingat petuah Awiknam Jagat Samagram, selamatlah seluruh alam semesta. Tetaplah setia menanti kabar bersama Perempat RRI Palangkaraya Suara Budaya Nusantara. Kami akan selalu menyajikan update informasi karhutla terkini dari Basarnas untuk Pulau Pahari Kalimantan Tengah. Ya, Pulau Pahari dan juga informasi cuaca juga akan hadir sesaat lagi untuk Anda di menit 30 nanti ya. Dan berikut ini kami hadirkan kembali Pesona Karhutla.

0: mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Oke, Kulo Pahari masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Palangkaraya di malam hari ini. Kami akan hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan sudah tersambung di ujung telepon bersama perakirawan Iksan. Halo, selamat malam Kak Iksan.
2: Halo, selamat malam Kak.
1: Oke, silakan informasi cuaca untuk Kulo Pahari tentu saja berlaku untuk besok pagi.
2: Ya, baik, terima kasih. Selamat malam kurapa hari dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Ihsan dari kantor BMKG Palangkaraya dan menyampaikan informasi perakiran cuaca di wilayah kota Palangkaraya untuk esok hari Senin 31 Agustus 2026. Secara umum diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya dengan potensi udara kabur yang disebabkan dari kabut asap yang berpotensi pada pagi, siang, malam, dan dini hari. Selanjutnya untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 22 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berembus dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi kulapa hari, tetap perlu diwaspadai potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Diimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga perlu diwaspadai potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Diimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila memang terpaksa berkegiatan di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas kulapa hari pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja. Dengan memperbarui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perakiran cuaca untuk esok hari, selamat malam dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa.
1: Baik, terima kasih Kak Iksan sudah menghadirkan informasi cuaca untuk Pulau Pahari di malam hari ini, tentu saja berlaku untuk besok pagi ya. Dan tentu saja himbauan agar terus menggunakan masker ya demi menjaga kesehatan. Dan tentu saja di saat kondisi seperti ini kabut asap. Kulo Pahari kembali kami temani sajian karungut berikut ini bersama Ina Queen dengan Baling Mahalay untuk Anda berikut ini.

0: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.
1: Kutra dan mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
2: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
1: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau terlalu malu dengan kau pun teman-teman, kah?
2: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
1: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
3: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan geblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti puasa dan juga tapa.
1: Badengkoy, program khusus spesial lagu-lagu dangdut. Setiap hari, pukul 15 sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari bisa bergabung langsung melalui telepon kami di 0536-3235-969 atau di WhatsApp 0811-500-2040. Ingat, di FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, dan juga aplikasi kami RRI Digital. Badengkoy, yuk kita dangdutan! Setiap hari.
2: Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Ya, di menit ke-50 pas pukul 19 waktu Indonesia Barat, artinya kita harus berpisah ya di malam hari ini. Karena kebersamaan kita hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat, artinya kurang lebih 10 menit ke depan yang masih ada satu karungut untuk Anda Kulapa Hari. Kali ini sebagai karungut penutup bersama Don Lee ya. Dengan judul karungut Betang Tumbang Korik untuk Anda berikut ini. Namun jangan kemana-mana dulu ya, Kulapa Hari setelah ini akan ada rekan kami Roylando menemani aktivitas malam Anda hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat ya. Saya Suneta Mantike, mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih, selamat malam, dan tentunya sampai jumpa.

0: Sentra Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Ya, selamat malam Kulapa Hari, selamat berjumpa kembali di malam hari ini bersama saya Roy Lando yang menemani Kulapa Hari semua ya di edisi malam hari ini Minggu tertanggal 30 Agustus 2026. Apa kabar Kulapa Hari? Semoga sehat selalu ya, meskipun kita masih dengan kondisi cuaca terik dan juga darurat asap ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari sakit penyakit begitu ya. Dan tentunya Kulapa Hari pada kesempatan malam hari ini ya, Kulapa Hari kita ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan dan mengikuti ya drama legenda yang akan kita hadirkan ke ruang dengar Kulapa Hari semua. Drama legenda dengan judul Danau Malawen, persembahan RRI Palangkaraya untuk menemani aktivitas malam Kulapa Hari semua yang mungkin sedang menjalankan aktivitas meskipun di tengah kabut asap seperti saat ini ya, atau mungkin ada yang sedang beristirahat ya di malam hari ini. Selamat beristirahat di malam hari ini, dan langsung saja kita hadirkan drama legenda berikut ini.
1: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama legenda Danau Malawen.
3: Jika kalian menginginkan seseorang keturunan, kalian harus rela pergi ke hutan untuk bertapa.
4: Ewei kau, siapa kamu?
3: Jika tidak, kalian tidak akan mendapatkan keturunan selama-lamanya.
1: Alkisah, di tepi sebuah hutan di daerah Kalimantan Tengah Indonesia, hidup sepasang suami istri. Sudah 10 tahun mereka berumah tangga, namun belum juga dikaruniai seorang anak. Sepasang suami istri tersebut sangat merindukan kehadiran seorang buah hati, belahan jiwa untuk melengkapi keluarga mereka. Untuk itu, hampir setiap malam mereka berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar impian tersebut dapat menjadi kenyataan. Pada suatu malam, usai memanjatkan doa, sepasang suami istri pergi beristirahat. Malam itu, sang istri bermimpi didatangi oleh seorang lelaki tua yang memberikan petunjuk jika mereka menginginkan keturunan, mereka harus melakukan pertapaan. Baru saja sang istri akan menanyakan sesuatu, lelaki tua itu keburu hilang dari dalam mimpinya. Keesokan harinya, sang istri pun menceritakan perihal mimpinya tersebut kepada suaminya.
5: Bang, benarkah yang dikatakan bue itu?
6: Entahlah, barangkali merupakan petunjuk untuk kita untuk mendapatkan keturunan.
5: Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus melaksanakan petunjuk bue itu?
6: Iya, Nyi. Kita harus mencoba, Helo. Segala macam usaha, siapa tahu apa yang dikatakan bue itu benar.
1: Usai menyiapkan bekal seadanya, sepasang suami istri itu pergi ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Ketika hari mulai gelap, sepasang suami istri itu pun memulai pertapaan mereka. Sudah berminggu-minggu mereka bertapa, namun belum juga memperoleh tanda-tanda maupun petunjuk. Meskipun harus menahan rasa lapar, haus, dan kantuk, mereka tetap melanjutkan pertapaan hingga berbulan-bulan lamanya. Pada hari ke-100, kedua suami istri itu benar-benar sudah tidak tahan lagi menahan rasa lapar, haus, dan kantuk. Maka pada saat itulah, seorang lelaki tua menghampiri dan berdiri di belakang mereka.
3: Hentikanlah, hentikanlah pertapaan kalian. Kalian telah lulus ujian. Tunggulah saatnya kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan.
1: Mereka pun memutuskan pulang ke rumah dengan berharap usaha mereka akan membuahkan hasil sesuai dengan yang diinginkan. Setelah melalui hari-hari penantian, akhirnya mereka pun mendapatkan sebuah tanda-tanda akan kehadiran si buah hati dalam keluarga mereka.
5: Bang, kenapa pinggangku terasa pegal-pegal dan perutku mual-mual?
6: Wah, itu barangkali pertanda baik, Nyi. Itu Nyai istriku tanda-tanda akan hamil.
5: Benarkah itu, Bang?
6: Iya, benar istriku.
1: Sejak saat itu, sang istri selalu ingin makan buah-buahan yang kecut dan makanan yang pedas-pedas. Melihat keadaan istrinya itu, maka semakin yakinlah sang suami bahwa istrinya benar-benar sedang hamil.
6: Oh, hatala ranying, hatala langit. Tuhan, terima kasih. Nyai istriku, sawangku, diatahi hindai. Tidak lama lagi kita akan memiliki anak. Jagalah baik-baik, Nyi, bayi yang ada dalam perutmu ini agar dia tetap sehat.
5: Baiklah, Bang. Aku pasti akan menjaganya dengan baik karena sudah bertahun-tahun aku menantikan buah hati ini.
1: Waktu terus berjalan. Usia kandungan sang istri genap 9 bulan. Pada suatu malam, sang istri pun melahirkan seorang anak laki-laki yang kemudian diberi nama Kumbang Banau.
6: Wahai anakku, dengarlah petua ini. Kini dirimu telah besar panjang, umpama burung telah dapat terbang, umpama kayu sudah berbatang, umpama ulatlah mengenal daun, umpama serai sudah berumpun. Banyak amat belum kau dapat, banyak pengajar belum kau dengar.

0: dan berlabuh. Di sana adat dipatuhi. Apalah adat? Orang menumpang berkata, jangan seberang-berang. Berbuat jangan main belakang. Adat istiadat lembaga dituang dalam pergaulan tenggang menenggang.
1: Selain itu, sang ayah juga mengajari Kumbang Banau cara berburu. Setiap hari ia mengajaknya ke hutan untuk berburu binatang dengan menggunakan sumpit. Seiring berjalannya waktu, Kumbang Banaung pun tumbuh menjadi pemuda yang tampan dan rupawan. Namun, harapan kedua orang tuanya agar ia menjadi anak yang berbakti tidak terwujud. Perilaku Kumbang Banaung semakin hari semakin buruk. Semua petua dan nasihat sang ayah tidak pernah ia hiraukan. Pada suatu hari, sang ayah sedang sakit keras. Kumbang Banaung memaksa ayahnya untuk menemaninya pergi berburu ke hutan.
0: Maafkan Bapam tu nak. Nak, Bapam dia uli mengawal ika berburu. Tidak bisa menemanimu berburu nak. Bukankah kamu sudah tahu sendiri kalau Bapamu ini
2: usia yang sudah tua nak?
3: Amun ikau hendak berburu, telah kebuatilah biar Uma ini yang nyiapkan segala keperluanmu nanti.
0: Oh ya, anakku, tu tege senjata pusaka akam. Namanya piring melawen. Piring pusaka ini dapat digunakan untuk keperluan apa saja.
1: Kumbang Banaung pun mengambil piring pusaka itu dan menyelipkan di pinggangnya. Setelah menyiapkan segala keperluannya, berangkatlah ia ke hutan seorang diri. Sesampainya di hutan, ia pun memulai perburuannya. Namun hingga hari menjelang siang, ia belum juga mendapatkan seekor pun binatang buruan. Ia tidak ingin pulang ke rumah tanpa membawa hasil. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk melanjutkan perburuannya dengan menyusuri hutan tersebut. Tanpa disadarinya, ia telah berjalan jauh masuk ke dalam hutan dan tersesat di dalam hutan. Ketika mencari jalan keluar dari hutan tersebut, ternyata Kumbang Banaung sampai di sebuah desa bernama Sanggu. Desa itu tampak sangat ramai dan menarik perhatian Kumbang Banaung. Rupanya, di desa tersebut sedang diadakan upacara adat yang diselenggarakan oleh kepala desa untuk mengantarkan masa pingitan anak gadisnya yang bernama Intan menuju masa dewasa. Upacara adat itu diramaikan oleh pagelaran tari. Saat ia sedang asik menyaksikan para gadis menari, tiba-tiba matanya tertuju kepada wajah seorang gadis yang duduk di atas kursi di atas panggung. Gadis itu tidak lain adalah Intan, putri kepala desa Sanggu. Mata Kumbang Banaung tidak berkedip sedikit pun melihat kecantikan wajah si Intan.
4: Wow, cantik sekali gadis itu.
1: Tidak terasa, hari sudah hampir sore. Kumbang Banaung pulang. Setelah berjalan menyusuri jalan di hutan tersebut, sampailah ia di rumah.
3: Dari mana saja kamu nak? Kenapa baru pulang?
1: Kumbang Banaung pun bercerita bahwa ia sedang tersesat di tengah hutan. Namun, ia tidak menceritakan kepada orang tuanya perihal kedatangannya ke desa Sanggu dan bertemu dengan gadis-gadis cantik. Keesokan harinya, secara diam-diam, ia kembali lagi ke desa Sanggu ingin menemui si Intan. Setelah berkenalan dan mengetahui bahwa Intan adalah gadis cantik yang ramah dan sopan, maka ia pun jatuh hati kepadanya. Sejak saat itu, Kumbang Banaung sering pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Tanpa disadari, gerak-geriknya ternyata diawasi dan menjadi pembicaraan penduduk setempat. Menurut mereka, perilaku Kumbang Banaung dan Intan telah melanggar adat di desa tersebut. Oleh karena tidak ingin putrinya menjadi bahan pembicaraan masyarakat, ayah Intan pun menjodohkan Intan dengan seorang juragan.
5: Pada suatu hari,
1: Kumbang Banaung mengungkapkan perasaannya kepada Intan.
4: Intan, maukah

0: menjadi kekasih abang?
1: Maafkan aku, bang.
0: Ada apa, Intan? Katakanlah.
2: Akhirnya, Intan pun menceritakan keadaan yang sebenarnya. Mengetahui keadaan Intan tersebut, Kumbang Banaung pun segera pulang ke rumahnya untuk menyampaikan niatnya kepada kedua orang tuanya agar segera melamar Intan.
3: Kita tuh miskin, nak. Kita ini orang susah, nak. Tidak pantas melamar orang kaya seperti perempuan yang anak dah mau.
1: Bujur, kom bapam, nana. Lagi pula, tidak mungkin orang tua Intan itu akan menerima lamaran kita.
0: Tidak, ibu. Aku dan Intan saling mencintai. Dia harus menjadi istriku.
3: Nanti kamu dapat malapetaka. Mulai sekarang, kamu tidak boleh menemui Intan lagi. Ini perintah ayah, nak.
2: Kumbang Banaung tetap tidak menghiraukan nasihat kedua orang tuanya.
3: Jangan, anakku.
2: Pada suatu malam, suasana terang bulan, diam-diam ia pergi ke desa Sanggu untuk menemui Intan. Ia berniat mengajak Intan kawin lari.
0: Intan, bagaimana kalau kita kawin lari saja?
1: Iya, bang. Aku setuju. Aku gak mau menikah dengan orang yang sudah mempunyai anak itu.
2: Keduanya berjalan mengendap-endap ingin meninggalkan desa itu. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba beberapa orang warga yang sedang meronda melihat mereka. Menyadari niatnya diketahui oleh warga, Kumbang dan Intan pun segera berlari ke arah sungai. Namun ketika sampai di sungai, mereka tidak dapat menyeberang.
1: Bang, apa yang harus kita lakukan? Orang-orang desa pasti akan menghukum kita ini, bang.
2: Kumbang Banaung tiba-tiba teringat pada piring Malawen pemberian ayahnya. Ia pun segera mengambil piring pusaka itu dan melemparkannya ke tepi sungai. Secara ajaib, piring itu tiba-tiba berubah menjadi besar. Mereka pun menaiki piring itu untuk menyeberangi sungai. Ketika sampai di tengah sungai, cuaca yang semula terang tiba-tiba menjadi gelap gulita. Hujan deras pun turun disertai angin kencang. Suara guntur bergemuruh dan kilat menyambar-nyambar. Gelombang air sungai pun menghantam piring Malawen yang mereka tumpangi hingga terbalik. Sungai itu pun menjelma menjadi danau. Oleh masyarakat setempat, danau itu diberi nama Danau Malawen. Sementara Kumbang dan Intan menjelma menjadi dua ekor buaya putih. Konon, sepasang buaya putih tersebut menjadi penghuni abadi Danau Malawen. Demikian drama radio produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Pada suatu hari,
2: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
1: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

Ya, gula apa hari menghadapi cobaan musibah karhutla yang masih melanda bumi Tambun Bungai ya. Kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting. Berbagai pihak juga terus bergerak dan bergotong royong untuk menjaga keselamatan masyarakat serta lingkungan di Kalimantan Tengah. Salah satunya adalah Kantor Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas Palangkaraya. Para pejuang kemanusiaan ini terus mempersiapkan diri dengan prinsip quick action, satu jiwa, satu rasa yang profesional, modern, dan teruji. Di kantor SAR Palangkaraya, kondisi fisik para personil terus dijaga melalui pemeriksaan tanda-tanda vital, pemeriksaan tekanan darah, pembagian masker, serta pemberian vitamin. Dan langkah ini menjadi bagian dari kesiapan personil sebelum menjalankan tugas di lapangan. Dan usai melaksanakan briefing dan pengecekan peralatan, tim siaga mobile bisa langsung bersiaga untuk menjaga wilayah tugasnya di Jalan Mahir Mahar kilometer 10 Palangkaraya. Dan semangat gotong royong juga terus menyala di sejumlah daerah ya. Kulapari, Posar, Sampit bersama BPBD Kabupaten Kota Waringin Timur bahu-membahu juga menangani kobaran api di Jalan Perumahan Panca Setia Baambang Hulu. Sementara itu di wilayah barat, Posar Pangkalan Bun bersama BPBD Kabupaten Kota Waringin Barat juga bergotong royong melakukan penanganan karhutla di Jalan Lintas Pangkalan Bun, kolam kilometer 15 Kecamatan Arut Selatan. Seluruh rangkaian kesiapan personil aksi pemadaman hingga kesiapan alat utama SAR juga terus dipantau. Status saat ini juga berada dalam kondisi siaga dan dukungan berlangsung. Dan Kulap Hari, mari kita bersama-sama ya menjaga tanah dan hutan kita Kalimantan Tengah, karena di tengah kondisi karhutla seperti ini, keselamatan menjadi tanggung jawab bersama. Hindari tindakan yang memicu kebakaran dan tetap peduli terhadap lingkungan sekitar, dan semoga seluruh petugas yang berada di lapangan ini selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga kekuatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan ya Kulap Hari. Dan semoga bumi Tambun Bunga ini segera terbebas dari ancaman karhutla sehingga udara kita bisa kembali bersih dan langit Kalimantan Tengah kembali cerah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryeux bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.

0: Ebonite, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.
1: Jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiyaaat!

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Silent Moon akan menghukummu.

Ya, Kula Pahari kembali kita hadirkan informasi ya untuk Kula Pahari semua, karena berbagai upaya terus dilakukan untuk menghadapi persoalan karhutla yang masih menjadi perhatian di sejumlah wilayah Indonesia. Tidak hanya melalui penanganan di lapangan ya, upaya mencari metode pemadaman yang lebih efektif juga terus dikembangkan. Melalui riset dan kajian ilmiah, kali ini ada inovasi yang cukup menarik ya dari Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN bersama Kepolisian Negara Republik Indonesia. Keduanya tengah melakukan uji coba dan kajian ilmiah mengenai pemanfaatan tepung singkong sebagai bahan untuk membantu pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kepala BRIN, Arief Satria, saat ditemui di istana pada Jumat 28 Agustus ini menyampaikan bahwa metode yang sebelumnya dipraktikkan oleh masyarakat dan kemudian disampaikan oleh Kapolri tersebut dinilai memiliki dasar yang masuk akal secara saintifik ya. Untuk memastikan hal tersebut, tim ahli kimia molekuler BRIN telah melakukan kajian teoritis dan kajian ini dilakukan untuk memvalidasi sejauh mana tepung singkong dapat membantu dalam memproses pemadaman karhutla. Nah, tentu penelitian ini masih membutuhkan proses yang panjang ya untuk melihat efektivitasnya secara lebih menyeluruh. Namun langkah tersebut menunjukkan bagaimana pengetahuan yang berkembang di masyarakat dapat menjadi bahan untuk dikaji secara ilmiah. Dan semoga kolaborasi antara riset dan pengalaman di lapangan dapat melahirkan metode penanganan karhutla yang semakin efektif, aman dan sesuai dengan kondisi lingkungan kita. Yang terpenting, upaya pencegahan tetap bisa menjadi bagian penting agar kebakaran hutan dan lahan tidak semakin meluas.

0: Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional, karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban yang mengandung makna dan estetika.
1: Kalimat bijak. Kejujuran dan kebenaran adalah pondasi datangnya berkah atau keberuntungan.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Ritual Tiwah di Kalimantan Tengah. Di Kalimantan Tengah terdapat tradisi khusus yang dilakukan untuk orang yang sudah lama meninggal. Upacara Tiwah ini biasanya dilakukan oleh suku Dayak untuk pengantaran tulang orang yang sudah meninggal ke sebuah rumah yang disebut Sandung. Ritual ini bertujuan untuk meluruskan perjalanan arwah menuju Lewu Tatau atau surga. Selain itu, ritual unik ini juga bertujuan untuk melepaskan kesialan bagi keluarga yang sudah ditinggalkan.
1: Halo Sis Berta, kita barengan yuk ke kantor pos.
2: Loh, kenapa Sis? Nggak semangat gitu.
1: Hari ini kita terima bansos. Lumayan kan?
3: Iya, lumayan sih. Tapi aku nggak seberuntung kamu.
1: Loh, emang kenapa sama uang bansosmu, Sis? Padahal kita sama-sama terima.
3: Uang bansosku habis tiap kali terima. Padahal mau belanja buat nambah-nambah keperluan dapur. Tapi sama suamiku habis diambil buat main judi online.
1: Hah?
3: Gimana aku mau senang, Riz? Mending gak usah diambil. Aku jadi malu. Suami tidak kerja, malah sibuk judi online.
1: Wah, keterlaluan ini, Sis. Bahaya, Sis.
4: Judi online bersifat kejahatan lintas negara. Kejahatan ini betul-betul merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, dan dapat menumbuhkan kriminalitas.
5: Stop Judi Online.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
3: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
2: Nggak gitu juga kali.
3: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
2: Mau kemana?
3: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
2: Ikut.
3: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.

Ya, kulah pahari kalau kita sedang membicarakan tentang keindahan alam Indonesia. Pegunungan selalu punya cerita yang menarik ya, dari udara yang sejuk, pemandangan yang luas, sampai berbagai tumbuhan khas yang hanya bisa kita temukan di dataran tinggi. Salah satunya adalah bunga Edelweiss yang sering dijuluki sebagai bunga abadi, dan tanaman ini dikenal mampu mempertahankan bentuk dan mekarnya dalam waktu yang sangat lama karena biologis alaminya. Edelweiss dapat ditemukan di sejumlah kawasan pegunungan Indonesia, termasuk Rinjani, Pandayan, hingga Sindoro. Keberadaannya menjadi salah satu bagian dari keindahan ekosistem pegunungan yang perlu kita jaga bersama. Oleh karena itu, menikmati Edelweiss di alam tidak harus dengan membawanya pulang ya, justru membiarkannya tetap tumbuh di habitatnya menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kelestarian alam. Nah, kulapa hari, indah memang tidak selalu berarti harus kita miliki ya. Kadang cara terbaik untuk menikmati alam adalah dengan membiarkannya tetap tumbuh dan menjadi bagian dari tempat asalnya. Jadi kalau sesuatu saat kita bertemu Edelweiss di perjalanan, kita cukup menikmati keindahannya, mengabadikan momennya, dan biarkan bunga itu tetap menghiasi pegunungan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Gelang sarat merupakan tradisi suku Biak. Gelang yang terbuat dari besi ini pada umumnya digunakan sebagai mas kawin oleh masyarakat suku Biak. Selain sebagai mas kawin, gelang sarat memberikan penanda atau identitas bagi orang yang menggunakan gelang ini adalah suku Biak. Menurut masyarakat pada zaman dahulu, memberikan gelang sarat pada seseorang menandakan orang tersebut sangat spesial. Tentunya ini menjadi nilai budaya

0: datang tepat waktu. Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lainnya terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 RRI masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

Bidang Puaki, masyarakat Lampung mengenal gamelan Peking sebagai instrumen musik yang berasal dari Skala Beha, Lampung Barat. Dibuat dari bahan dasar bambu berjenis betung yang mempunyai ketebalan, usia, serta kualitas yang baik. Setiap ruas bambu yang digunakan, umumnya 10 ruas yang berjarak 1 meter dari pangkal atau bonggol. Saat ini, gamelan Peking sudah memiliki laras, yakni laras kimol, yang berarti suara rumpun bambu yang bergemuruh. Tangga nadanya yang mirip dengan diatonik, membuat alat musik ini mampu dimasukkan ke dalam jenis komposisi apapun dengan standar nada dasar G. Gamelan Peking berfungsi untuk menyambut tamu dalam acara adat, dan digunakan pula untuk mengiringi musik latar, sastra lisan, pengiring tari, dan lain-lain.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, seralu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodo amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Sebuah kota besar penuh lampu-lampu mewah, hidup Adele, gadis sederhana yang bekerja sebagai staff event hotel berbintang. Malam ini, hidupnya berubah total. Tanpa ia sadari, 5 pria berbeda, dengan hati, luka, dan tujuan yang berbeda, akan memasuki hidupnya sekaligus.

0: muda dengan reputasi sempurna. Tatapannya dingin, ucapannya tegas, namun menyimpan rahasia kelam tentang tunangannya yang hilang 5 tahun lalu.
1: Kamu staf baru, kenapa dekorasi ballroomnya berantakan?
2: Maaf pak, saya perbaiki sekarang.

0: lebih tajam dan protektif.
1: Pak Arif, saya cek sisi panggung.
0: Naufal, dokter muda yang pernah menyelamatkan hidup Adele setahun lalu. Lembut, peduli, tapi menyimpan trauma dan rasa bersalah yang mendalam.
2: Adele, kamu baik-baik aja. Aku coba hubungi dari tadi.
3: Mas Naufal, maaf, aku lagi kerja.
0: Lalu datang Dandi, anak tunggal konglomerat. Terlihat genit, namun hanya Adele yang mampu membuatnya berhenti bermain-main.
4: Adele, kamu cantik banget malam ini.
3: Dandi, please, aku lagi kerja.
0: Dan Said, sahabat masa kecil Adele, selalu ada, selalu mengerti, selalu menunggu tanpa diminta.
5: Aku bawain kamu makan. Kamu belum makan dari pagi, kan?
0: Disinilah semuanya dimulai. Lima pria berdiri di dunia yang sama, demi satu perempuan bernama Adele.

0: itu, suasana di hotel berubah tegang. Arif mulai merasa ada yang aneh. Dandi semakin agresif, Said makin protektif, dan Naufal gelisah tak menentu.
1: Adel, kau dekat dengan dokter itu.
2: Kenapa? Kita kan bukan apa-apa.
3: Jangan kasar ke Adel.
4: Kalau si Oso dingin ini ganggu kamu, bilang aja ke gue, Del.
5: Kalian cuma bikin dia makin tertekan.
6: Semua orang terlalu ribut. Tuan Arif, izinkan saya bawa Anda keluar.
0: Hanya Taufik yang sadar bahwa ini baru awal dari badai yang panjang.

0: Abigail dipanggil ke ruang backstage oleh Naufal. Suasana sepi, hanya suara angin.
1: Aku harus jujur. Aku menyembunyikan sesuatu.
2: Apa maksudmu?
1: Kecelakaan setahun lalu, kamu kehilangan ingatan. Aku menemukanmu, dan aku takut kalau kamu kembali ke masa lalu yang membuatmu trauma.
0: Air mata Adel jatuh tanpa ia sadari. Baru malam ini, ia tahu sebagian dari dirinya yang hilang.
3: Adel, kamu di sini.
0: Arif menatap Adel seperti melihat hantu masa lalu.
4: Tuan Arif, tenangkan diri.
3: Nopal, kenapa Adel ada di sini?
2: Pak Arif, apa maksud Anda?
0: Arif maju perlahan. Tidak ada kemarahan, hanya kerinduan yang terpendam 5 tahun.
3: Tunanganku, dia juga bernama Adel. Dia hilang dalam kecelakaan. Aku mencarinya bertahun-tahun.
0: Adel terpaku, dadanya sesak.
1: Aku minta maaf. Aku takut jika mengembalikan memori itu akan membunuhnya.
0: Semuanya meledak. 5 pria yang mencintai Adel kini bersuara.
5: Kalau dia tunanganmu, kenapa baru sekarang kau muncul?
6: Kalian semua datang setelah Adel babak belur.
1: Aku yang melindunginya. Aku yang menyelamatkannya.
3: Aku sudah mencari Adel selama 5 tahun.
7: Semua orang diam.
0: Taufik berdiri di tengah mereka seperti dinding batu.
7: Yang berhak memilih hanya Adel, bukan kalian.

0: Dalam keheningan malam, Adele akhirnya bicara dengan suara gemetar tapi tegas.
1: Kalian semua baik. Kalian semua pernah menyelamatkan aku dengan cara kalian masing-masing. Tapi aku belum menemukan diriku. Aku belum utuh.
2: Kalau kamu memilih pergi, aku tidak akan menahan.
3: Aku minta maaf, tetapi aku sangat sungguh sayang kamu, Del.
4: Kalau kamu bahagia, aku siap mundur, Del.
5: Aku hanya ingin kamu hidup tanpa ketakutan lagi, Del.
6: Keputusanmu adalah akhir dari konflik ini.
1: Aku memilih diriku sendiri dulu.
0: Dan malam itu, kisah cinta rumit itu tidak berakhir dengan pelukan ataupun tangisan, melainkan dengan kelegaan. Adele yang kembali dengan ingatannya menyadari bahwa sebelum mencintai siapapun, seseorang harus mencintai dirinya sendiri. Demikianlah mini drama yang berjudul Tunangan Yang Hilang, produksi Radio Republik Indonesia Palangkaraya.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
3: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
2: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital? Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bumi.

Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.

0: Sebuah desa yang syarat akan nilai budaya didukung panorama alam yang asri, udara yang segar dan berbagai flora dan fauna endemik yang masih terjaga dapat Anda temukan di sebuah desa yang indah terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, tepatnya di Palangkaraya yang dikenal sebagai Desa Wisata Segohong. Sesuai namanya, Segohong yang berarti Sungai Gohong. Maka erat kaitannya desa tersebut dengan Sungai Gohong yang berada di tepi pemukiman warga, menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai petani atau nelayan. Desa yang masih menjunjung tinggi kearifan budaya lokal di Kalimantan Tengah ini memiliki beberapa aset budaya yang masih terjaga hingga saat ini. Bagi wisatawan yang ingin mengenal lebih dalam budaya lokal masyarakat suku Dayak, maka Anda akan diperkenalkan dengan Pasah Patahu dan Sandung yang merupakan sebuah bangunan keramat bernilai historis tinggi. Desa Segohong terdapat sungai batu yang mengalir indah, bersih, jernih, dihiasi bebatuan di sepanjang tepian sungai yang membentuk panorama alam yang semakin asri. Aliran sungai yang cukup deras menjadi hal yang menarik untuk mandi, bermain bersama teman ataupun keluarga. Merasakan air yang dingin menyegarkan, melepas segala kejenuhan dan kepenatan pikiran. Kembali ke alam di Desa Wisata Segohong menyegarkan pikiran dan melegakan kepenatan jiwa.
1: Tembok, kamu kok kotor sekali?
2: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
1: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
2: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
1: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
2: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
1: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dari minggu ke minggu, berat badanku selalu naik jauh dari angka ideal. Kenapa ya?
7: Hati-hati, itu bisa jadi gejala diabetes sejak dini loh.
6: Hah, serius? Terus gimana dong?
7: Coba cek lagi gaya hidupmu, mulai dari hindari konsumsi makanan tinggi gula dan lemak. Perbanyak aktivitas fisik seperti jalan kaki, minimal 30 menit, serta jauhi rokok.
8: Mulailah hidup sehat dari langkah kecil dan perubahan hidup ke arah positif sebagai bagian dari kebiasaan harian.

Sungai. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 kHz Suara Budaya Nusantara.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Astaga, aku telat lagi ke kampus. Tugas ketinggalan, belum sempat sarapan pula.
2: Loh, katanya pengen jadi pribadi yang lebih baik. Ayo semangat. Itu dimulai dari bangun lebih pagi dan atur waktu dengan baik.
1: Iya sih, tapi susah banget ternyata.
2: Susah itu wajar, tapi bukan berarti nggak bisa. Coba deh disiplin lagi sama waktu. Kamu bisa mulai dari rencana harian dan harusnya kurangi rebahan yang nggak penting.
1: Benar juga, mau sampai kapan aku begini? Aku harus bisa demi hidup yang lebih baik.
2: Ya, waktu tidak dapat diputar. Satu menit yang terbuang, maka tidak akan kembali lagi. Disiplin waktu bisa kita mulai dari hal kecil, mulai dari tepat waktu. Disiplin waktu, kunci masa depan yang lebih baik.
3: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater.

0: Edition diskon 10%. Gas lah sebelum kehabisan.
1: Eh, minggu lalu kamu baru beli sepatu juga kan? Sama jaket, tas, dan aksesoris kendaraan.
0: Itu buat estetik, biar matching sama vibe rumah Korea gitu.
1: Vibes Korea. Dompet kamu tuh tinggal vibes doang. Gajian baru seminggu, saldo udah tinggal 12.000.
0: Iya sih, tapi kan YOLO.
1: Ya YOLO boleh, tapi jangan sampai di akhir bulan makan mie doang. Yuk hidup hemat biar dompet awet.
2: Hemat itu bukan pelit, tapi mikirin masa depan. Jangan boros cuma karena FOMO. Ingat, gaya boleh keren, tapi jangan sampai dompet kosong.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nek ndoro Gatut Kaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Abdul Rahman Saleh, seorang dokter, perintis radio sekaligus penerbang TNI Angkatan Udara. Tanggal 29 Juli 1947, pesawat yang beliau terbangkan ditembak jatuh musuh. Abdul Rahman Saleh gugur, tetapi semangat juangnya tetap terpatri di ingatan bangsa.
1: Oh, jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya?
2: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
1: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya?
2: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
3: Abdul Rahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Tatung di Singkawang. Tradisi tatung ini selalu diadakan di kota Singkawang menjelang Cap Gomeh. Perayaan Cap Gomeh di daerah ini berlangsung sangat meriah dengan kehadiran tatung. Dalam pawai yang diadakan sangat meriah ini, para tatung akan kebal terhadap benda-benda tajam. Jadi, selama parade, tatung akan melakukan peragaan seperti debus.
1: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa. Nama ini ada kaitannya dengan bentuk dan tampilannya yang bulat dan besar seperti bulan purnama yang terang. Saat adonan martabak manis dipanggang dan matang, bentuknya yang bulat dan tekstur yang lembut dan bagian atas yang mengilap menyerupai pemandangan bulan purnama, sehingga banyak yang menyebutkan terang.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Itulah mari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mundurkan diri dari udara setelah mengantar acara siaran hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Programa 4 Suara Budaya Nusantara mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara tetap di udara, merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program Patsa dan Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini, Senin 31 Agustus 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara tetap di udara Merdeka.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: Tapi selamat lingkungan ala tes salam sojot karendem melempang. Adil Catalina baca remin kasar gaba sengat kecubata. Arus, arus, arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Senin 31 Agustus 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Ya, Kulapa Hari saat lagi akan ada mimbar agama Islam bersama Ahmad Hardiani. Lalu ada musik dan info aktual. Lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, pesona Nusantara, dan obrolan warung hore. Langsung saja kita ke program-program berikut ini.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna Allah la yugayyiru ma biqaumin hatta yugayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumi su'an apala maraddalahum min dunihi min miwwal. Saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, saudara-saudara sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala akan nikmat dan rahmat yang dilimpahkannya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini kita membicarakan tentang sifat-sifat mulia, yaitu sifat tawadu. Tawadu ini artinya rendah hati. Lawannya dari sifat sombong. Oleh karena itu, orang yang memiliki sifat tawadu ini termasuk orang-orang yang berakhlak mulia. Di dalam pandangan agama Islam, akhlak yang mulia atau akhlakul karimah ini memiliki arti yang sangat penting, sangat diperlukan di dalam bermasyarakat. Jadi kita disuruh mempunyai sifat tawadhu atau rendah hati kepada manusia atau kepada siapapun. Jadi ada terbagi dua sifat tawadhu ini. Yang pertama, kita tawadhu kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mempunyai sifat tawadhu kepada masyarakat, kepada manusia. Mengenai sifat rendah hati atau tawadhu itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini telah banyak memberikan suri tauladan kepada umatnya. Di antaranya, apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan sesama muslim, beliau suka menegur sapa terlebih dahulu, menyapa sambil memberi salam. Sebagaimana tersebut di dalam sebuah hadis, wa yabda'u man laqiyahu bisalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu menyambut orang yang menemui beliau dengan salam. Jadi ini termasuk sifat tawadhu. Kalau kita bertemu dengan teman, sahabat, kawan atau keluarga, maka tegurlah ia dengan ramah. Kemudian ucapkanlah salam yang lebih dahulu, ini lebih banyak, lebih mulia, lebih banyak pahalanya. Umpamanya kita bertemu dengan kawan kita di jalanan, atau kita bertamu ke rumahnya, atau dia yang datang ke rumah kita, maka ucapkanlah salam. Seperti mengucap assalamualaikum, maka dijawablah waalaikumsalam. Orang yang mendahului mengucap salam dengan ramah.

maka ini menunjukkan orang yang baik hati atau rendah hati. Jadi kalau bahasa kita, rendah hati ini orang yang baik hati. Ini dikatakan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-badi'u bisalam bari'un minal kibar. Memulai menegur dengan salam bebas dari sifat sombong dan takabur. Nah, jadi kalau kita bertemu atau kita melihat orang itu bertemu satu dengan A dengan B umpamanya, kemudian A ini yang mendahului, dia mengucap salam dengan ramah, maka ini menunjukkan A ini adalah orang yang mempunyai sifat yang baik, orang yang mempunyai sifat tawadhu, baik hatinya. Sehingga ini suatu pencerminan isyarat bahwa persatuan dan kedamaian itu akan mudah dibina atau dipupuk. Sehingga khususnya di tempat kita, di RT umpamanya, di kelurahan atau di kampung kita, atau juga di perkotaan, bahkan seluruh Indonesia umpamanya, akan mudah dipupuk dan dibina kerukunan, persatuan dan kesatuan apabila masyarakatnya mempunyai sifat tawadhu. Absus salama bainakum tahabbu. Ini hadis riwayat Hakim. Rasulullah bersabda, kata Rasulullah, absus salama bainakum tahabbu. Tebarkanlah salam, tebarkanlah salam perdamaian, maka kalian akan saling mencintai. Nah, ini Rasulullah memberikan nasihat kepada kita supaya kita ini saling menyayangi antara masyarakat, antara keluarga, atau antara teman, maka sering-seringlah mengucap salam. Ketemu di mana aja, di jalanan kah, atau di tempat-tempat apakah, kita ucapkan salam. Saudara-saudara, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, oleh karenanya kita ajari keluarga kita, anak kita, istri kita atau suami, dibiasakanlah mengucap salam, sehingga dengan banyak mengucap salam menandakan bahwa orang tersebut mempunyai sifat tawadhu. Apabila ada orang lain yang ingin membantu, ini dalam riwayat diceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai sifat tawadhu-nya yang luar biasa. Kalau bertemu, beliau mengucap salam lebih dahulu. Padahal kan beliau itu adalah orang yang sangat mulia. Nah, karena itu nampaklah tidak ada sifat kesombongan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan ketika Rasulullah ini ke pasar, kemudian membeli-beli barang, orang pun mau mengangkatkan barangnya, beliau tidak mau. Kata beliau, sahibu syai'i ahaku bihamlih. Pemilik barang yang lebih berhak untuk membawanya. Ini sifat tawadhu Rasulullah. Artinya Rasulullah itu, kalau yang pribadi beliau atau barang-barang beliau, beliau mengangkat sendiri, beliau membawa sendiri, tidak suka menyuruh-nyuruh orang, memerintah-merintah orang, apalagi marah-marah dengan orang. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan

silakan kalau ada orang mau mengangkat-ngangkat barang Rasulullah, Rasulullah dengan ramah mengatakan, kata Rasulullah, yang punya barang lebih berhak untuk membawanya, maka dibawalah oleh Rasulullah. Begitulah akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang berikutnya, sifat-sifat tawadhu ini nampak pada perbuatan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, bila Rasulullah mendapatkan undangan, beliau menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu. Jadi kalau ada orang mengundang Rasulullah,

atau yang lain-lainnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusaha untuk menyempatkan agar bisa datang dan hadir. Oleh karena itu, kalau ada undang pengantinan, ada undangan walimah apalah, itu kita datanglah, menggembirakan orang yang mengundang kita. Yang mengundang itu siapa saja, baik orang kaya atau orang miskin, datang Rasulullah. Begitu pula kita, biar orang miskin yang mengundang, datanglah. Orang kaya yang mengundang, datanglah. Maka kedatangan kita inilah menandakan bahwa kita mempunyai sifat tawadhu. Orang-orang yang sombong biasanya, kalau orang-orang kaya mengundang, wah dia datang. Tapi kalau orang miskin yang mengundang, dia enggan untuk datang. Ini menandakan ada kesombongan di dalam hati. Oleh karenanya, bila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat undangan, beliau selalu menyempatkan untuk hadir tanpa pandang bulu, baik yang datang itu dari orang kaya yang mengundangnya, atau hamba sahaya, atau dari fakir miskin sekalipun, beliau datang tanpa pilih kasih dan banyak alasan dibuat-buat. Sekarang ini kan orang kalau sudah diundang, yang tidak cocok dalam pandangan matanya yang mengundang ini, mungkin orang rendahan, dia banyak alasan ini dan itu untuk tidak hadir. Ini menandakan sifat sombong. Orang yang sifat tawadhu, orang yang mempunyai baik hati atau rendah hati, maka beliau orang tersebut ini akan hadir apabila dia orang yang baik hatinya. Tapi orang yang sombong biasanya tidak mau hadir. Kemudian beliau tidak membedakan si kaya dan si miskin. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan dalam sabdanya, wa yuhibbul fuqara wal masakin wa yuhlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran adqa'ahul faqaru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin. Nah, ini Rasulullah lah. Rasulullah itu beliau mencintai orang-orang miskin. Biasa duduk-duduk bersama mereka. Rasulullah sering bersama-sama orang miskin, duduk-duduk bersama, saling bercengkrama. Dan beliau tidak pernah menghina atau meremehkan orang miskin. Sehingga dalam hadis disebutkan, wa yuhibbul fuqara awal masakin wa yahlisu ma'ahum wa la yahkiru fakiran atqa'ahul fakru wa aswah. Beliau mencintai fakir miskin, biasa duduk-duduk bersama mereka, dan beliau tidak pernah menghina dan meremehkan mereka. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,

duduk bersama orang fakir miskin, termasuk ciri khas orang yang rendah hati, ciri khas orang yang tawadhu. Saudara-saudara kaum muslimin semuanya yang disayangi Allah, apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sebagai teladan yang baik bagi kita semua sebagai umatnya. Sebab mendatangi undangan adalah salah satu keharusan bagi orang yang beriman. Lebih-lebih undangan itu walimatul arus. Dan bila memang mendapat ujur umpamanya, ujur syar'i, sehingga tidak dapat mendatanginya serta kebetulan tidak mempunyai wakil, sebaiknya di lain hari kita mengundang, kita menemui yang mengundang dengan ucapan lemah lembut, minta maaflah kepada mereka. Dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qaulu ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqati yatba'uha aza wallahu ganiyun halim. Ucapkanlah yang ma'ruf, yang baik, dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan, menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya lagi Maha Bijaksana. Dalam sebuah hadis lagi disebutkan yang artinya, bertawaduklah atau bertawaduk itu tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendahkanlah rendah hatilah kamu, kata Rasulullah, maka pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba. Maksudnya orang yang pemaaf itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kepadamu, akan memuliakan kamu. Jadi kita ini mempunyai sifat tawadhu, bila dilakukan menjadi akhlak kita, Allah pasti akan meninggikan derajat kita. Apabila kita ini sifat merendahkan diri atau kita mempunyai sifat pemaaf maksudnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan, akan memuliakan kamu. Jadi bila orang tersebut mempunyai sifat pemaaf, Allah akan memuliakan orang tersebut. At-tawadu'u la yazidul abdu illa rif'atan patawda'u yarfa'kumullahu ta'ala wal-abwa la yazidul abdu illa izzatan fa'fu ya'izzukumullahu ta'ala. Bertawadu' itu tidak menambah sesuatu bagi seorang hamba melainkan ketinggian. Maka rendah hatilah kamu, pasti Allah akan meninggikan kamu. Pemaaf pun tidak menambah sesuatu bagi seseorang hamba melainkan kemuliaan. Maka jadilah kamu pemaaf, pasti Allah akan memuliakan kamu. Oleh karena itu, marilah kita selalu berusaha untuk memperbaiki akhlak kita agar Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini
bermanfaat bagi pendengar semuanya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita dan memuliakan kita, dan kita berharap mudah-mudahan kita selamat di dunia dan selamat pula di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum

0: Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Quran Surah Al-Isra ayat 25.
1: Keempat, Suara Budaya Nusantara. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.
1: Kabar Kutak Isak, Pro 4 FM Palangkaraya. Radio.
2: Hoi ma, pun hayal sinde ilah. Ikau mah ining radio jikau nah.
3: Aki punyai sekalinya. Yewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
2: Kai au.
3: Awe tuna tege jadi.
2: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiar kere kabar kota kita jikau.
3: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
2: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio bewe berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
3: Iyo jikau nai. Ye manampa mamam tuna bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken bara RRI tuna. Abi mela RRI itu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online na. Narayau aran portal tena enda una nyai.
2: rri.co.id ma. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
3: Iya enda itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak, ketika desa berdaya, pangan tercukupi, ketika desa maju, Indonesia berjaya.
1: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
2: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
0: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera, karena kekuatan Indonesia ada di desa.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

pukul 8 hari, Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Muhammad Wiyatno melakukan monitoring sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di wilayah Kecamatan Kapuas Barat. Untuk memastikan pembangunan infrastruktur tersebut berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan yang telah ditetapkan. Wiyatno menegaskan bahwa pembangunan ini harus dilaksanakan secara berkelanjutan dan dapat pengawasan secara langsung agar hasil pembangunan sesuai dengan harapan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Setelah melakukan pengecekan jalan Saka Mangkahai, Bupati bersama rombongan melanjutkan kegiatan dengan meninjau pembangunan kantor Kecamatan Kapuas Barat. Peninjauan dilakukan untuk melihat perkembangan pekerjaan sekaligus memastikan pembangunan fasilitas pemerintahan tersebut dapat mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Demikian Bertambah Halau pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Bertambah Halau selanjutnya.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya. Pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

Halo-halo, Kulapa Hari. Selamat pagi Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di pagi hari ini di Kearifan Lokal. Tepat di pukul 6.10 waktu Indonesia Barat, Cecilia menemani kamu dan ada informasi menarik nih dari Cecilia. Ternyata sekarang kalau kita mau registrasi kartu SIM prabayar baru, kini hanya dapat dilakukan melalui verifikasi biometrik wajah yang terhubung dengan data kependudukan. Kemkomdigi menegaskan metode registrasi menggunakan NIK dan nomor kartu keluarga telah ditutup secara permanen nih Kulapa Hari. Ditutupnya karena untuk mencegah penyalahgunaan data. Selama hampir 2 bulan penerapan secara nasional, registrasi biometrik bagi pengguna berusia 17 tahun ke atas disebut berjalan lancar. Sementara itu ya Kulapa Hari, pemerintah masih mengembangkan nih sistem verifikasi biometrik wajah mandiri bagi pengguna di bawah usia 17 tahun. Jadi Kulapa Hari, sekarang ya kalau kita mau registrasi kartu SIM baru atau kartu baru, kini kita wajib verifikasi wajah nih Kulapa Hari. Jadi untuk penggunaan NIK dan KK itu ditutup secara permanen. Jadi untuk Kulapa Hari ini sedikit informasi dari Cecilia tepat di pukul 6.11 waktu Indonesia Barat untuk kamu. Jadi Kulapa Hari jangan kemana-mana, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Setiap hari, saya berjuang melawan TBC. Ada rasa sakit, ada rasa lelah. Tapi saya tidak akan menyerah. Saya minum obat, saya ikuti anjuran dokter. Saya lakukan ini bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk keluarga. Saya akan sembuh. TBC bisa disembuhkan.
1: 6 bulan adalah perjalanan panjang. Tapi saya percaya kepatuhan adalah kunci kemenangan melawan TBC. Ingat, obat ini gratis. Dukungan itu nyata. Ayo, selesaikan pengobatan. Kita pasti bisa bernafas lega lagi.
2: TBC itu berat. Napas saya sering tersengal. Tapi saya memilih untuk tidak menyerah. Saya konsisten minum obat 6 bulan penuh. Tolong dengarkan saya. TBC itu bisa disembuhkan. Cari tahu gejalanya, jangan tunda pengobatan.

0: Pun haya sinde lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
1: Heh, aku punya ai sekalinya. Nyebut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita aku tak kita.
0: Kai au.
1: Ya tuna TG jadi.
0: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak menyiar kere kabar ku tak kita jikau.
1: Wei, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
0: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
1: Iyo, jika nai, ye mana pak mamam tu nah, bakulas membuka tentang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh, amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau nanyai.
0: RRI.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
1: Iya endah itu.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

0: Anda, selama 10 tahun, Indonesia dikenal sebagai negeri kaya sumber daya. Namun, ada satu fakta yang jarang disadari. Kekayaan itu dulu sering pergi sebelum sempat memberi nilai lebih. Inilah mengapa hilirisasi menjadi penting. Hilirisasi bukan sekedar mengolah bahan mentah. Ia adalah proses mengubah hasil bumi seperti nikel, bauksit, kelapa sawit menjadi produk bernilai tinggi. Yang jarang diketahui, setiap tahap hilirisasi membuka lapangan kerja baru, mendorong riset dan membuat daerah penghasil tak lagi hanya menonton kekayaannya pergi.
1: Lebih dari itu, hilirisasi mengubah cara sebuah bangsa berdiri. Bukan lagi menyuplai bahan mentah, melainkan pemain utama dalam rantai industri dunia. Karena masa depan bukan tentang apa yang kita punya, tetapi tentang apa yang bisa kita olah. Hilirisasi menguatkan ekonomi, meningkatkan nilai, dan membawa Indonesia melangkah lebih jauh.

0: congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Home Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.
1: Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: ular tangga. Permainan papan ular tangga ini telah ada sejak 1870 dan menjadi permainan yang sangat digemari oleh anak-anak di setiap zaman hingga akhir tahun 2000-an. Permainan ini biasanya dimainkan 2 hingga 4 orang. Permainan ini berbentuk kotak-kotak kecil. Sebagai kotak terdapat gambar ular dan tangga. Pemain menggunakan dadu untuk menghitung langkah hingga ke garis finish. Aturan mainnya, pemain menentukan siapa yang bermain pertama. Bidik disimpan di kotak pertama atau start. Lalu mulai dikocok dadu, gerakan bidik sesuai jumlah dadu yang dikeluarkan. Bila bidik berhenti di ekor ular, maka ia akan turun. Sebaliknya, bila berhenti di tangga, ia akan naik. Permainan pun dilanjutkan ke pemain kedua dan berlanjut seperti itu. Pemenang ditentukan dari bidik yang pertama kali mencapai kotak finish.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kula Bahari. Selamat pagi Kula Bahari. Masih bersama Cecilia tentunya di pukul 6.40 waktu Indonesia Barat. Dan Cecilia punya informasi sedikit untuk kamu Kula Bahari ya. Rumah oksigen sudah ada di Palangkaraya dan rumah oksigen di Palangkaraya itu gratis Kula Bahari ya. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melalui Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah hadirkan rumah oksigen gratis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan oksigen terapi dengan fasilitas dan tenaga kesehatan yang siap melayani. Nah, untuk lokasi ada dua lokasi rumah oksigen nih Kula Bahari ya. Ada di Bundaran Besar Talawang dan lobi RTH Kota Palangkaraya. Setiap hari buka mulai pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Lalu ada lagi nih, lokasi rumah oksigen berada di Aula Bakti Husada, yaitu kantor Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah. Buka setiap hari kerja, mulai buka di pukul 8 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Fasilitas dan layanan yaitu oksigen konsentrator, ada tabung oksigen dan juga tenaga kesehatan. Jadi ini terbuka secara umum dan gratis ya Kula Bahari, bagi kamu yang merasakan sesak napas atau kurang enak, misalkan napas kamu nih, bisa kamu pergi deh untuk ke posko pelayanan kesehatan gratis. Jadi kamu bisa pergi ke lokasi di Bundaran Besar Talawang dan lobi RTH Kota Palangkaraya serta di Aula Bakti Husada yaitu di kantor Dinas Kesehatan. Bukanya setiap hari ya Kula Bahari, dari pukul 8 pagi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Itu berada di Bundaran Besar Talawang. Dan kalau di kantor Dinas Kesehatan itu juga setiap hari kerja nih Kula Bahari ya. Bukanya dari pukul 8 pagi hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan juga bagi kamu Kula Bahari, kurangi aktivitas di luar rumah. Jika perlu keperluan penting, gunakan masker saat beraktivitas. Dan jangan lupa juga untuk menggunakan masker yang banyak alias di double ya Kula Bahari.

0: apa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Perhatian, panggilan lain.
2: Ketika akan menaiki pesawat, pernahkah kamu memperhatikan para staf bandara mempersiapkan sebuah jembatan berukuran besar di dekat pesawat tersebut? Jembatan penghubung tersebut bernama Garbarata Pesawat. Ini merupakan salah satu fasilitas yang harus ada di bandar udara, yang fungsinya untuk menghubungkan pesawat dengan gedung terminal di bandara. Garbarata pertama kali digunakan pada tanggal 26 Juli 1959 di Bandar Udara Internasional San Francisco. Sosok penemunya adalah Frank Daryu bersama Francis B. Johnson, insinyur penerbangan berkebangsaan Amerika Serikat. Sejak saat itu, Garbarata mulai digunakan di bandara-bandara besar di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Di Indonesia sendiri, penggunaan Garbarata pertama kalinya adalah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada tahun 1991. Fungsi utama Garbarata adalah untuk memudahkan penumpang naik dan turun dari pesawat. Dengan adanya Garbarata, penumpang tidak perlu lagi menuruni tangga pesawat untuk sampai ke ruang tunggu. Hal ini tentunya lebih aman dan nyaman bagi penumpang.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Aku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Halo, halo, kulapa hari. Kulapa hari, kalau sedang membicarakan keindahan alam Indonesia, pegunungan selalu punya cerita yang menarik. Dari udara yang sejuk, pemandangan yang luas, sampai berbagai tumbuhan khas yang hanya bisa ditemukan di dataran tinggi. Salah satunya adalah bunga Edelweiss, yang sering banget dijuluki sebagai bunga abadi. Tanaman ini dikenal mampu mempertahankan bentuk dan mekarnya dalam waktu yang sangat lama, karena itu ada karakter biologis alami. Edelweiss dapat ditemukan di sejumlah kawasan pegunungan Indonesia, termasuk Rinjani, Papandayan, hingga Sindoro. Keberadaannya menjadi salah satu bagian dari keindahan ekosistem pegunungan yang perlu kita jaga bersama-sama ya, Kulapari. Karena itu, untuk menikmati Edelweiss di alam tidak harus dengan membawanya pulang, justru membiarkannya tetap tumbuh di habitatnya adalah menjadi salah satu cara sederhana untuk menjaga kelestarian alam. Bagi kamu nih Kulapari yang suka membawa bunga Edelweiss pulang ya, biasanya itu jangan ya Kulapari, karena selain dia cepat layu, sayang banget kalau dipetik ya Kulapari ya, karena bunga Edelweiss itu bagus banget dan itu ternyata adalah bunga abadi. Jadi Kulapari, indah memang tidak selalu berarti harus kita miliki. Nah, cara terbaik menikmati alam adalah dengan membiarkannya tetap tumbuh dan menjadi bagian dari tempat asalnya. Jadi kalau suatu saat kamu bertemu dengan Edelweiss, cukup nikmati keindahannya, abadikan momennya, dan biarkan bunga itu tetap menghiasi pegunungan. Oke, Kulapari, tetap bersama kami di RRI Propat, Suara Budaya Nusantara.

Kelapa Hari, Wakil Bupati Kapuas Kalimantan Tengah Dodo, menyatakan bahwa pemerintah Kabupaten Kapuas mendukung penuh berbagai kegiatan yang berkaitan dengan seni, budaya, dan olahraga tradisional. Hal itu disampaikannya saat membuka kegiatan lomba tersebut yang dilaksanakan oleh Pengurus Persatuan Olahraga Tradisional Indonesia atau Portina Kapuas di Gor Panunjung Tarung, Kuala Kapuas. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkenalkan sekaligus mengembangkan olahraga tradisional agar semakin diminati masyarakat, khususnya generasi muda. Ia berharap penyelenggaraan lomba regional Kalimantan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan olahraga tradisional di Kabupaten Kapuas dan Kalimantan secara umum. Santoso bahwa menyipet atau sumpitan bukan sekedar olahraga tradisional yang diperlombakan, tetapi juga merupakan bagian warisan budaya masyarakat Kalimantan yang memiliki nilai sejarah dan kearifan lokal. Demikian Berita Mahalau pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalau selanjutnya.